0: Presiden Prabowo mengatakan Indonesia memiliki sikap tegas, yakni ingin menjadi tetangga yang baik, sikap politik Indonesia bebas aktif, dan tidak memihak blok atau negara tertentu, membuat Indonesia diterima di negara manapun. Indonesia memiliki hubungan baik dengan Amerika Serikat, tetapi Indonesia menghormati Tiongkok. Sikap netral Indonesia merupakan warisan dari pendiri bangsa yang harus disyukuri.
1: Negara kita memiliki suatu warisan dari pendiri-pendiri bangsa kita. Warisan itu adalah politik luar negeri yang non-block, non-aligned, yaitu kita tidak ingin bergabung dengan blok pakta militer apapun. Ini yang juga membuat kita bisa diterima di mana-mana. Bahkan kunjungan saya terakhir di Korea Selatan, di Seoul, Presiden Korea Selatan, Presiden Republic of Korea, ya kan, minta kepada saya, bisa enggak saya berkunjung ke Korea Utara untuk membuka semacam dialog. Oh, saya bilang, oh, saya dengan hormat, dengan rela, kalau Yang Mulia minta saya untuk ke Korea Utara, saya akan berangkat.
0: Sementara itu, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia, James Riyadi, memuji kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai memiliki visioner.
2: Untuk sekian kalinya di mana Kadin itu terkesan bahwa ini seorang presiden yang memiliki visi yang jelas. Visi untuk pertahanan ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu, yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Indonesia terus mendorong upaya perdamaian dan meredakan ketegangan. Upaya tidak hanya di kawasan Asia Tenggara, namun juga di belahan dunia lainnya. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ratusan siswa dari 4 kabupaten di Madura mulai mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di sejumlah sekolah rakyat terintegrasi yang ada di Sampang. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi Sampang resmi dibuka pada Jumat 31 Juli 2026 di Desa Sejati, Kecamatan Camplong. Sebanyak 333 siswa dari 4 kabupaten di Madura mengikuti kegiatan yang dijadwalkan berlangsung selama 2 pekan hingga 14 Agustus 2026. Ketua Panitia MPLS Sekolah Rakyat Sampang, Bu Siri, menjelaskan peserta terdiri atas 211 siswa dari Kabupaten Sampang, 30 siswa dari Kabupaten Pamekasan, 47 siswa dari Kabupaten Sumenep, dan 45 siswa dari Kabupaten Bangkalan. Menurutnya, MPLS bertujuan mengenalkan lingkungan sekolah sekaligus membantu siswa beradaptasi dengan sistem pendidikan berbasis asrama. Bu Siri menambahkan, sekolah rakyat memiliki konsep boarding school yang berbeda dengan sekolah reguler. Selain mengikuti pembelajaran umum, siswa juga akan menjalani berbagai aktivitas di asrama, seperti kajian keagamaan, mengaji, pembentukan karakter, dan kegiatan ekstra kurikuler.
5: Jumlah siswa yang mengikuti MPLS ini ada sebanyak total 333 dari 4 kabupaten. Dari Kabupaten Bangkalan, SKP-nya atau tingkat SD-nya sebanyak 15 siswa. SMP itu sebanyak 30 siswa.
4: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Sampang, Denok Sitiawati, mengatakan materi MPLS meliputi pengenalan sarana dan prasarana sekolah, kehidupan di asrama, pembiasaan hidup mandiri, penguatan akademik, serta pemeriksaan kesehatan, kebugaran, psikotes, dan matrikulasi untuk memetakan kompetensi siswa.
6: Jadi boarding school, di situ ada pengembangan karakter anak, penanaman karakter anak, yang di karena kita ada di lingkungan Madura, ya, tentunya kita akan juga menanamkan nilai-nilai keagamaan melalui aktivitas-aktivitas keagamaan di kurikulum boarding school-nya itu.
4: Nenok berharap sekolah rakyat dapat memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Ia menargetkan setiap lulusan memiliki karakter yang kuat, menguasai 3 bahasa asing, memiliki 1 keterampilan sesuai minat dan bakat, serta siap melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.
3: Pemerintah Kota Gunung Sitoli melakukan penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana untuk mitigasi menghadapi bencana sekaligus sistem tanggap darurat di titik rawan bencana. Indah Febrianti Bulolo melaporkan selengkapnya.
7: Dengan meningkatnya kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana, maka akan terbentuk masyarakat yang lebih tanggap, sigap, dan mampu mengambil langkah-langkah penyelamatan secara cepat dan tepat ketika terjadi keadaan darurat. Demikian diungkapkan Kepala BPBD Kota Gunung Sitoli Adiman Perwira Hareva saat dikonfirmasi RRI terkait sudah terlaksananya sosialisasi penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana RPB tahun 2026 yang berlangsung beberapa waktu yang lalu. Adiman menegaskan dengan kesiapsiagaan masyarakat, berkurang resiko korban jiwa, kerugian harta benda, serta dampak sosial dan ekonomi melalui penerapan langkah-langkah mitigasi yang benar. Karena itu pada penyusunan RPB Kota Gunung Sitoli tahun 2026, ada beberapa indikator yang menjadi perhatian bersama, yakni adanya mitigasi dan pencegahan bencana, membentuk masyarakat yang tangguh akan bencana, membangun budaya sadar akan bencana, dan meningkatkan kesiapsiagaan individu dan keluarga dalam menghadapi situasi darurat.
8: Ini tahap awal penyusunan RPB karena nanti tidak lanjutnya adalah ada rapat-rapat tim selanjutnya. Konteks dan urgensinya RPB tadi sudah dijelaskan sama Pak Sofyan dari Ibu Nadira sebenarnya tadi. Namun ini ada 3 dasar hukumnya ini.
7: Sementara itu pada sosialisasi penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana RPB tahun 2026, Wali Kota Gunung Sitoli Soehalauli menyampaikan bahwa RPB Kota Gunung Sitoli tetap memprioritaskan pengurangan resiko bencana dan memiliki sistem tanggap darurat yang terpadu serta membangun kerjasama lintas sektor dan antar lembaga. Sehingga dokumen RPB Kota Gunung Sitoli tahun 2026 harus diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah dengan memuat kebijakan, strategi, serta rencana aksi penanggulangan bencana.
8: Kebijakan, strategi, rencana aksi dalam menghadapi ancaman bencana. Dimulai dari pemetaan akar permasalahan, diteruskan dengan perencanaan dan lain sebagainya. Bapak Ibu, saya menegaskan bahwa penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab bersama seluruh organisasi perangkat daerah.
7: Adapun sosialisasi penyusunan rancangan penanggulangan bencana Kota Gunung Sitoli dihadiri oleh perangkat daerah, camat sekota Gunung Sitoli, sedangkan BPBD Provinsi Sumatera Utara dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menghadiri secara daring. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bulola melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur resmi memulai vaksinasi massal rabies 2026 yang didukung oleh pemerintah pusat, Organisasi Kesehatan Hewan Dunia, dan Lembaga Amal Kesehatan Masyarakat Mission Rabies. Berikut laporan selengkapnya Alfred Senge.
9: Jadi pelaksanaan vaksinasi hari ini menandai akan dimulainya pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh anjing yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Timur ini yang didanai operasionalnya oleh International Rabies Task Force Mission Rabies.
10: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat langkah pengendalian rabies melalui kick-off vaksinasi massal rabies tahun 2026. Aksi ini didukung pemerintah pusat, World Organization for Animal Health, serta Mission Rabies. Program ini menargetkan tercapainya kekebalan kelompok pada populasi anjing sebagai strategi utama memutus rantai penularan rabies di Pulau Timur. Kick-off vaksinasi massal rabies Provinsi Nusa Tenggara Timur digelar di Sotis Hotel Kupang pada Kamis 30 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi penanda dimulainya vaksinasi serentak di 6 kabupaten di Pulau Timur yang masih menjadi wilayah prioritas pengendalian rabies. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat tren penurunan kematian akibat rabies pada tahun 2025, tercatat sebanyak 30 kasus kematian manusia. Sementara hingga Juli 2026 mengalami penurunan menjadi 8 kasus. Meski demikian, wilayah Timur Tengah Utara, Timur Tengah Selatan, dan sejumlah daerah di Pulau Flores masih menjadi kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi karena populasi anjing yang besar. Salah satu tantangan pengendalian rabies adalah tingginya angka lalu lintas anjing antar daerah yang berpotensi mempercepat penyebaran virus.
9: Pelaksanaan vaksinasi hari ini menandai akan dimulainya pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh anjing yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Timur ini yang didanai operasionalnya oleh International Rabies Task Force, Mission Rabies. Ya, jadi kami harapkan di tahun ini kita dapat memvaksin minimal 160.000 ekor anjing, itu minimal. Tetapi kami harapkan dengan vaksin yang ada sekarang di atas 200.000 dosis ini kita bisa memvaksin lebih banyak anjing.
10: Sementara Direktur Internasional Rabies Task Force Mission Rabies, Dr. Andre Jeberan menyatakan tahun ini merupakan tahun ketiga mendukung pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui program vaksinasi massal anjing di Pulau Timur. Setelah berhasil memvaksinasi sekitar 150.000 ekor anjing pada tahun lalu, tahun ini cakupan ditingkatkan menjadi sekitar 160.000 ekor.
11: This is the third year that the International Rabies Task Force, or IRT, will be supporting the NCT government to conduct a mass dog vaccination program here in West Timor.
10: Dukungan vaksinasi disambut pemerintah kabupaten dan kota. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malaka melaporkan tren penurunan kasus rabies berkat peningkatan cakupan vaksinasi. Sementara Kepala Dinas Pertanian Kota Kupang menargetkan vaksinasi terhadap 25 hingga 30 ekor anjing pada tahun ini.
12: Ya, dengan adanya bantuan vaksin dari Mission Rabies, pemerintah provinsi juga pemerintah daerah Kota Malaka sendiri sangat signifikan dan mengalami penurunan yang luar biasa.
13: Untuk Kota Kupang tahun lalu target 20.000, tapi kami melampaui sampai 30.000. Terima kasih. Target tahun ini untuk Kota Kupang sekitar 25 sampai 30.000 ekor.
10: Melalui kolaborasi pemerintah, mitra internasional, dan partisipasi masyarakat, Nusa Tenggara Timur menargetkan Pulau Timur menjadi wilayah prioritas menuju eliminasi rabies sebelum program diperluas ke seluruh wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Cengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerhati budaya Marapu meminta masyarakat Sumba untuk menghormati peradaban budaya dan adat istiadat. Berikut informasinya, Jerry Linde.
14: Pemerhati budaya Marapu meminta masyarakat Sumba hormati peradaban budaya dan adat istiadat. Hal tersebut disampaikan pemuda asal Kecamatan Lamboya pada acara kegiatan workshop anggota masyarakat adat dari berbagai wilayah di Kabupaten Sumba Barat yang saat itu mengikuti workshop kebudayaan menghayat kepercayaan Marapu yang mengusung tema Uma Marapu, Belis Kehormatan, Nilai Luhur Orang Sumba serta Identitas Budaya. Kegiatan tersebut berlangsung di WK Bubak 28 Juli 2006. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pengukuhan secara budaya terhadap pasangan yang disahkan melalui adat Sumba Barat. Berdasarkan aliran kepercayaan Marapu sebagai bagian dari upaya pelestarian tradisi leluhur, pemerhati budaya dan adat istiadat Jonathan Aguate yang juga merupakan tokoh muda Sumba Barat mengatakan rumah adat dan belis merupakan identitas utama masyarakat Sumba. Menurutnya, kedua unsur tersebut tidak hanya menjadi simbol budaya, tetapi juga menurut mencerminkan kehormatan hubungan manusia dengan alam, leluhur dan kehidupan sosial masyarakat adat yang harus terus dijaga. Dalam wawancara bersama RRI di sela-sela kegiatan, Jonathan menilai masyarakat Sumba Barat saat ini tengah menghadapi krisis nilai peradaban. Ia menyebut masyarakat lebih banyak membanggakan simbol-simbol adat dan interaksi sosial, mulai melupakan makna serta nilai luhur yang terkandung di balik tradisi tersebut. Padahal menurutnya, pemahaman terhadap nilai adat menjadi dasar penting dalam menjaga marwah budaya Sumba.
15: Kita membanggakan interaksi, kita membanggakan simbol, tapi kita tidak mengerti nilainya. Kalau toh kita mengerti nilainya, nilai itu kita giring sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, itu fakta yang pertama. Lalu fakta yang berikut, saat ini kita sedang melihat masyarakat adat yang mulai bangkit.
14: Ia menjelaskan kondisi tersebut dipengaruhi oleh perjalanan sejarah yang panjang. Banyak tokoh adat yang dahulu menjadi panutan masyarakat berkurang perannya akibat berbagai perubahan sejak masa penjajahan hingga pemerintahan modern. Akibatnya regenerasi kepemimpinan adat tidak berjalan optimal dan lembaga adat mengalami pelemahan sehingga sebagian nilai budaya mulai memudar. Yunatan juga menyinggung perjalanan masyarakat penghayat Marapu yang pada masa lalu harus menyesuaikan identitas keagamaannya dengan kebijakan negara. Meski secara administrasi memiliki agama resmi, menurutnya banyak masyarakat adat yang tetap mempertahankan keyakinan dan nilai-nilai Marapu dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut turut mempengaruhi keseimbangan kehidupan sosial dan keberlangsungan lembaga adat di tengah masyarakat. Yonatan berharap kebangkitan masyarakat adat dapat terus diperkuat dengan pendampingan, dialog, dan penelitian terhadap nilai-nilai luhur, warisan leluhur. Ia mengajak kepada semua pihak dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama melestarikan nilai adat agar identitas budaya Sumba Barat tetap terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Dari Sumba Barat, Jirlendeh, RS Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia mendorong kerjasama ASEAN-Rusia diperkuat untuk membangun ketahanan kawasan di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
16: Laporan khusus.
17: Ketidakpastian geopolitik, krisis pangan, perubahan iklim, hingga ancaman kesehatan global menjadi tantangan yang dihadapi negara-negara ASEAN saat ini. Dalam situasi tersebut, Indonesia mendorong agar kerjasama ASEAN dan Rusia tidak hanya berfokus pada hubungan politik. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan ASEAN-Rusia Post-Ministerial Conference atau PMC menegaskan pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat melalui kerjasama ASEAN-Rusia. Ia menyatakan Indonesia mendukung pelaksanaan ASEAN-Rusia Energy Cooperation Work Plan 2026-2030. Kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi ASEAN sekaligus mempercepat peralihan menuju energi yang lebih berkelanjutan.
18: Karena perdamaian di kawasan kita tidak pernah terjadi secara kebetulan. Perdamaian selalu merupakan hasil dari pilihan yang disadari, komitmen yang berkelanjutan, dan kerjasama yang erat.
17: Ia juga menyatakan Indonesia melihat Rusia sebagai mitra strategis dalam menjaga pasokan gandum dan pupuk. Kerjasama ini dinilai penting di tengah ancaman perubahan iklim yang dapat mengganggu produksi dan pasokan pangan. Kemudian, Indonesia juga mendorong modernisasi pertanian agar sektor pangan di kawasan semakin tangguh menghadapi perubahan iklim. Di bidang kesehatan, Indonesia juga mengusulkan peningkatan kerjasama, antara lain melalui penguatan kapasitas tenaga medis, pertukaran pengetahuan, serta peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi pandemi di masa depan. Sementara itu, dari sisi Rusia, kerjasama dengan ASEAN juga mulai diarahkan pada kepentingan ekonomi yang lebih besar. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov menyebut bahwa perdagangan Rusia dan ASEAN pada tahun 2025 mencapai sekitar 22 miliar dolar Amerika Serikat. Angka tersebut menurutnya masih dapat ditingkatkan hingga 2 kali lipat atau sekitar 44 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2036. Untuk mencapai target tersebut, Rusia melihat sejumlah sektor yang dapat menjadi penggerak kerjasama. Di antaranya ekonomi berbasis platform, teknologi, inovasi, kerjasama antariksa, integrasi kepabeanan, hingga konektivitas maritim. Pernyataan Menteri Lavrov menunjukkan bahwa Rusia ingin memperbesar jejak ekonominya di Asia Tenggara.
19: Kami sepakat dalam pertemuan hari ini untuk melanjutkan kerjasama erat di bidang ketahanan pangan dan energi, serta dalam memerangi terorisme dan kejahatan transnasional. Untuk semua bidang tersebut, telah tersedia mekanisme kerja sama antara Rusia dan ASEAN.
17: Dari sisi negara-negara ASEAN, kerjasama dengan Rusia juga dinilai semakin berkembang dan tidak hanya berfokus pada hubungan politik. Hal itu disampaikan oleh delegasi Myanmar yang dipimpin Sekretaris Tetap Kementerian Luar Negeri Myanmar, U Hau Kansung, yang menilai hubungan ASEAN dan Rusia selama lebih dari 3 dekade terus berkembang berdasarkan prinsip saling menghormati serta komitmen terhadap perdamaian, stabilitas, dan pembangunan berkelanjutan di kawasan.
16: We appreciate Russia's continued support for ASEAN centrality and
20: kami menghargai dukungan Rusia yang berkelanjutan terhadap sentralitas ASEAN serta keterlibatan aktifnya. Kami juga menghargai kontribusi Rusia dalam kerjasama di bidang energi, pertanian, ketahanan pangan, produksi pupuk, bioteknologi pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, serta transformasi digital.
17: Diketahui arah tersebut sudah dibangun dalam KTT Rusia ASEAN di Kazan, Rusia pada bulan Juni lalu. Pertemuan tersebut menandai 35 tahun hubungan dialog Rusia dengan ASEAN dan menghasilkan deklarasi Kazan serta rencana aksi komprehensif Rusia ASEAN hingga 2030. Namun, Indonesia tetap menekankan pentingnya prinsip multilateralisme, penghormatan terhadap hukum internasional, dan sentralitas ASEAN sebagai dasar kerjasama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia, dorong ASEAN Rusia, hadirkan solusi bagi kawasan. Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
21: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketidakpastian global masih menjadi tantangan yang dihadapi hampir semua negara. Konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, perubahan iklim, hingga ancaman krisis kesehatan menunjukkan bahwa stabilitas sebuah negara tidak ditentukan hanya oleh kekuatan ekonomi atau militer, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat menghadapi berbagai guncangan. Dalam situasi seperti itu, kerjasama antar negara menjadi semakin penting, namun haruslah menghasilkan manfaat nyata, bukan sekadar mempererat hubungan diplomatik. Inilah pesan yang dibawa Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono dalam Asian Russia Post Ministerial Conference. Indonesia juga menegaskan pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat sebagai fondasi menghadapi berbagai tantangan global. Pendekatan ini mencerminkan perubahan paradigma diplomasi dari yang sebelumnya berorientasi pada hubungan politik menjadi kerjasama yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, Indonesia mendorong agar kemitraan ASEAN-Rusia difokuskan pada sektor-sektor strategis. Di bidang energi, implementasi Asian Russia Energy Corporation Work Plan 2026 to 2030 diharapkan mampu memperkuat ketahanan energi kawasan sekaligus mempercepat transisi menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Pada sektor pangan, Rusia memiliki posisi penting sebagai salah satu pemasok gandum dan pupuk dunia. Bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN, kerjasama tersebut dapat mendukung stabilitas pasokan bahan baku pertanian. Lebih dari itu, modernisasi sektor pertanian melalui pemanfaatan teknologi menjadi langkah penting agar produksi pangan mampu beradaptasi dengan perubahan iklim. Di bidang kesehatan, Indonesia mengusulkan penguatan kapasitas tenaga medis, pertukaran pengetahuan, dan peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi pandemi di masa depan. Pengalaman COVID-19 menjadi pelajaran bahwa ketahanan kesehatan tidak bisa dibangun sendiri, melainkan membutuhkan kerjasama lintas negara. Bagi Indonesia, diplomasi tidak boleh berhenti pada penandatanganan kesepakatan. Keberhasilan kerjasama internasional harus diukur dari sejauh mana mampu memperkuat ketahanan energi, menjaga ketersediaan pangan, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, serta membuka peluang investasi dan transfer teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat. tantangan global tidak akan berkurang dalam waktu dekat. Justru karena itulah, Indonesia perlu terus mendorong diplomasi yang produktif dan berorientasi pada hasil. Kerjasama ASEAN-Rusia harus menjadi instrumen untuk memperkuat ketahanan nasional, bukan sekedar simbol hubungan antar negara. Sebab ukuran keberhasilan diplomasi pada akhirnya bukan hanya terciptanya kesepakatan, tetapi hadirnya manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan kawasan. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan wabah virus Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. WHO mencatat jumlah kasus penyebaran virus Ebola di negara tersebut meningkat signifikan, yang dilaporkan mencapai 3.500 kasus. Dari dunia olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan ajang lari Merdeka Run pada rangkaian Hari Kemerdekaan RI menargetkan keikutsertaan sebanyak 8.000 peserta. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Erick Thohir menyebut acara ini terbuka untuk umum dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, mulai dari elemen pemerintah, kemudian pengusaha, figur publik, selebritas, hingga masyarakat pada umumnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
3: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
2: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
3: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
2: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
3: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
2: Nah lo tuh, langsung mati lampu.

0: di Asta Cita.
1: Saudara pendengar, kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Karena itu, penjajahan harus dihapuskan. Ini adalah amanat undang-undang konstitusi kita. Berangkat dari hal inilah, maka kembali sejarah telah mencatat bahwa kontribusi kita sebagai warga bangsa untuk kepentingan perdamaian dunia telah melahirkan pahlawan-pahlawan perdamaian, telah melahirkan contoh suri teladan yang baik bahwa ternyata pengorbanan kita bukan hanya dalam isapan jempol semata, tapi itu dibuktikan dengan berani berkorban, berani kehilangan nyawa demi kepentingan yang terbaik, perdamaian dunia. Saudara pendengar, perdamaian tentunya sebuah kondisi yang sangat dirindukan oleh seluruh warga bangsa dimanapun saja adanya. Atas nama cintalah, perdamaian dunia akan bisa lahir, akan bisa diciptakan. Dan tentu ketika bicara kepentingan, maka kepentingan-kepentingan yang normatif, yang positif, yang semata semuanya itu diarahkan untuk menciptakan perdamaian dunia, itu tentu yang harus kita upayakan dan kita harus lahirkan. Berangkat dari perdamaian inilah, maka silaturahim, persatuan dan kesatuan atas nama apapun itu akan bisa tercipta. Perdamaian bisa memacu peningkatan kesejahteraan dan kebersamaan hidup yang lebih berguna, punya nilai manfaat bagi seluruh warga bangsa dimanapun saja adanya. Terima kasih.
0: Nadi Asta Cita, refleksi nilai Asta Cita untuk Indonesia. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini, media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis seperti juga kehidupan sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Antonio Dio Martin, pembicara Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Oke, kita lanjutkan kembali ya Cirebon pagi ini untuk edisi Sabtu 1 Agustus 2026. Dan pendengar, kami mempunyai informasi untuk Anda mengenai Perumda Air Minum Tirta Girinata Kota Cirebon yang mengumumkan adanya potensi gangguan distribusi air bersih kepada pelanggan. Pasalnya pendengar, akan ada pelaksanaan pekerjaan interkoneksi pipa di distribusi di kawasan perempatan Lampu Merah Jalan Ahmad Yani dan Jalan Raja Wali Raya Kota Cirebon pada hari Sabtu 1 Agustus 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pekerjaan tersebut ini merupakan bagian dari upaya peningkatan keandalan jaringan distribusi air bersih. Namun selama proses pengerjaan berlangsung, sejumlah pelanggan diperkirakan akan mengalami gangguan aliran air, mulai dari tekanan air yang melemah hingga tidak mengalir untuk sementara waktu. Jadi kepada masyarakat pelanggan Perumda Air Minum Tirta Girinata Kota Cirebon, bahwa akibat pekerjaan tersebut akan terjadi gangguan aliran air ya, melemah hingga tidak mengalir di beberapa wilayah terdampak sebagaimana lokasi dan jadwal terlampir. Nah, oleh sebab itu, manajemen Perumda Air Minum Tirta Girinata mengimbau seluruh pelanggan yang berada di wilayah terdampak agar melakukan langkah antisipasi dengan menyiapkan cadangan air bersih sebelum pekerjaan dimulai. Perusahaan juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pelanggan atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat pekerjaan tersebut. Ya, jadi nanti ya mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat ini akan ada gangguan aliran air ya. Ini bisa melemah hingga sampai tidak mengalir juga ya. Nah, jadi untuk masyarakat diimbau sebelum pelaksanaan pekerjaan tersebut, ini masyarakat supaya bisa mengantisipasi terlebih dahulu ya, menyiapkan air bersih ya. Oke, pendengar, kita lanjutkan kembali untuk menikmati lagu-lagu selanjutnya. Tetaplah bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: Ya baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon. Dan kini saatnya kita akan simak Beranda Asta Cita. Kali ini dengan judul Badai Perceraian di Cirebon, Mengapa Keretakan Rumah Tangga Meningkat, akan disampaikan oleh Aura Aulia.
1: Kita ikuti majalah udara Asta Cita.

Pendengar, angka perceraian di Kabupaten Cirebon kembali menunjukkan grafik mengkhawatirkan. Data Pengadilan Agama kelas 1A, Sumber, mencatat sepanjang Januari hingga Juni 2026 saja, ada 4.311 perkara perceraian yang masuk. Jumlah ini melonjak drastis hingga 13,6% atau bertambah 517 perkara dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan signifikan ini menegaskan bahwa keretakan rumah tangga masih menjadi ancaman nyata dan tantangan serius yang belum mereda di Kabupaten Cirebon. Lantas, apa sebetulnya pemicu utama di balik badai perceraian ini? Dan bagaimana upaya pemerintah serta para ahli dalam mengokohkan kembali ketahanan keluarga? Selengkapnya simak pembahasan lengkapnya dalam Beranda Asta Cita, Majalah Udara hari ini, yang mengangkat topik badai perceraian di Cirebon. Mengapa keretakan rumah tangga meningkat? Bersama saya, Aura Aulia. Data Badan Pusat Statistik BPS per 9 Februari 2026 mencatat ada 1.480.048 peristiwa nikah dan 438.168 perceraian di Indonesia sepanjang 2025. Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah nikah dan cerai tertinggi dengan 292.119 peristiwa nikah dan 98.903 perceraian. Data ini mencatat seluruh peristiwa perkawinan dan perceraian yang terdaftar secara administratif. Angka nikah mencakup pernikahan yang tercatat di KUA maupun di luar KUA atau yang dikenal sebagai bedolan. Istilah bedolan merujuk pada layanan akad nikah yang dilakukan di luar kantor KUA seperti di rumah, gedung, atau lokasi acara pernikahan. Sementara itu, angka cerai merupakan gabungan cerai talak dan cerai gugat yang diputus di pengadilan agama berdasarkan domisili penggugat.

0: Pendengar, fenomena perceraian di Kabupaten Cirebon terus melonjak dan menjadi sorotan serius. Sepanjang Januari hingga Juni 2026, tercatat ada 4.311 perkara perceraian yang masuk. Menanggapi situasi ini, Kementerian Agama bersama akademisi mendorong penguatan ketahanan keluarga melalui bimbingan perkawinan bagi calon pengantin hingga pendampingan setelah menikah. Laporan selengkapnya akan disampaikan reporter Sekar Damayanti.
1: Untuk kemudian bagaimana secara masif untuk terus meningkatkan bimbingan terhadap pasangan pengantin.
2: Meningkatnya angka perceraian di Kabupaten Cirebon yang mencapai 4.311 perkara sepanjang Januari hingga Juni 2026 menjadi perhatian Kementerian Agama Kabupaten Cirebon untuk memperkuat pembinaan keluarga melalui bimbingan perkawinan. Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon, Moh Izzuddin, memandang kenaikan perkara perceraian yang juga terjadi di sejumlah daerah di Jawa Barat menjadi bahan evaluasi agar pembinaan dilakukan lebih masif guna memperkuat komitmen keluarga dan menekan angka perceraian di masa mendatang.
1: Memang sesuatu hal yang menjadi catatan dan menjadi evaluasi ya bagi kami, khususnya Kementerian Agama. Tetapi kalau kita lihat dari peningkatan itu, memang sebenarnya tidak terjadi di Kabupaten Cirebon saja. Bahkan kemarin kita juga sudah ada komunikasi dengan beberapa daerah, memang di Garut dan di beberapa wilayah di Jawa Barat memang mengalami peningkatan terkait angka perceraian itu. Dan tentu ini menjadi evaluasi bagi kita untuk kemudian bagaimana secara masif untuk terus meningkatkan bimbingan terhadap pasangan pengantin.
2: Sementara itu, Sekretaris Program Studi Sosiologi Agama UIN Saiber Syekh Nur Jati Cirebon, Nur Laili, menilai perceraian tidak dipicu oleh satu faktor tertentu, melainkan akibat melemahnya ketahanan keluarga yang dipengaruhi beberapa persoalan seperti ekonomi, komunikasi antar pasangan, penggunaan gawai, media sosial, hingga kekerasan dalam rumah tangga.
3: Berbicara tentang masalah perceraian dan disharmoni terkait dengan perceraian itu kan bagian dari salah satu namanya disharmoni keluarga gitu ya. Faktor utama sih mungkin bisa dikatakan itu karena melemahnya ketahanan keluarga. Ketika ketahanan keluarga itu melemah, maka kemampuan keluarga untuk beradaptasi, kemudian menyelesaikan konflik dan mempertahankan fungsi-fungsi keluarga itu mengalami kayak semacam keretakan gitu.
2: Nur Laili menyimpulkan bahwa konflik merupakan hal yang wajar dalam setiap keluarga, tetapi kemampuan pasangan dalam membangun komunikasi, mengelola ekspektasi, dan menyelesaikan persoalan bersama menjadi penentu keutuhan rumah tangga. Oleh karena itu, baik Kemenak dan akademisi berharap penguatan ketahanan keluarga melalui pembinaan sejak sebelum nikah hingga pendampingan setelah menikah perlu terus diperkuat agar berbagai persoalan dapat diselesaikan tanpa berujung pada perceraian. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Lantas, bagaimana warga Cirebon memandang tren tingginya angka perceraian ini? Apa saja faktor yang dinilai paling dominan memicu konflik dalam rumah tangga? Berikut tanggapan masyarakat yang telah dihimpun oleh reporter RRI Cirebon, Rena Safira.
4: Saya Rosa dari Kesambi. Banyaknya perceraian itu yang pertama karena tanggung jawab dari masing-masing sebagai suami atau ayah dan istri atau ibu tidak dijalankan sesuai perannya. Yang kedua, di Indonesia minim ilmu pendidikan pranikah dan parenting. Yang ketiga, masih terpengaruh dengan budaya seperti mitos dan aturan yang menyebabkan adanya patriarki.
5: Nama saya Yoga dari Semnyaragi. Menurut saya sekarang orang itu mungkin lebih gampang emosi ya. Masalah kecil kalau dipendam terus akhirnya jadi besar. Ditambah ekonomi juga lagi berat, kebutuhan rumah tangga makin banyak. Jadi suami istri itu sering cekcok, kalau komunikasi juga kurang baik. Akhirnya banyak yang memilih pisah daripada mencari jalan keluar bersama.
6: Nama saya Mia dari Bima. Kalau menurut saya, pengaruh media sosial juga ada. Orang jadi sering membandingin kehidupan rumah tangganya dengan rumah tangga orang lain. Terus sedikit-sedikit curhat di media sosial. Akhirnya masalah yang harusnya bisa diselesaikan berdua malah makin rumit gitu. Makanya pentingnya komunikasi, saling percaya dan saling menghargai sih, itu tetap jadi kunci supaya rumah tangga bisa bertahan.
0: Pendengar, Guna mengurangi faktor pemicu maraknya perceraian, sekaligus langkah nyata pencegahannya, reporter RRI Cirebon Aura Aulia telah mewawancarai pelaksana pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender DPPKB P3A Kabupaten Cirebon, Didit Julian Nugraha. Simak wawancara selengkapnya.
7: Pengadilan Agama Sumber ini mencatat bahwa ada sekitar 4.311 perkara perceraian di sepanjang tahun 2026 Januari hingga Juni 2026 nih Pak. Menurut Bapak, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya angka perceraian di Kabupaten Cirebon ini nih Pak?
8: Angka perceraian di Kabupaten Cirebon dari semester 1 ya, sudah perceraian di Kabupaten Cirebon ini yang sampai bulan Juni ini lumayan banyak ya, Mbak, 4.311 perkara yang diterima sepanjang sampai Juni 2026. Memang catatan ini cukup besar ya, perceraian ini yang masuk ke Pengadilan Agama Kelas 1 Sumber ini. Memang faktor pemicunya ada beberapa faktor, Mbak. Yang pertama mungkin ekonomi, yang jelas itu ekonomi yang nanti dikategorikan ekonomi ini. Ada juga yang memicu beberapa halnya, diantaranya salah satunya tingkat ekonomi rendah di Kabupaten Cirebon ini terkait masih sulitnya cari pekerjaan pasca COVID, karena memang ada beberapa keluarga juga, banyak keluarga juga yang tadinya sudah bekerja karena masih belum mendapatkan pekerjaan pasca COVID ini, yang memicu rumah tangga ini kurangnya ekonomi lah. Itu yang salah satu penyebab faktornya. Yang faktor kedua, masih adanya kekerasan juga terhadap KDRT dan penelantaran tidak pertanggungjawaban terhadap istri dan anak. Itu juga menjadi pemicu yang ada masuk pada gugatan cerai yang dilayangkan ke Pengadilan Agama. Nah, dan yang belum lagi total perkara ini memang ada 1076 gugatan talak. Sejauh ini sih faktor utamanya adalah faktor ekonomi yang muncul dalam gugatan-gugatan tersebut. Kurang lebih seperti itu untuk faktor pemicunya.
7: Ya, perceraian ini ada persoalan baru ya Pak, terkait dengan pemenuhan hak asuh dan juga nafkah ya Pak ya. Nah, pasca perceraian ini, bagaimana mungkin upaya dari dinas sendiri untuk mengawal isu-isu kait dengan hal tersebut nih Pak?
8: Untuk hal-hal tersebut, sesuai dengan mandat dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 9 di tahun 2014, yaitu penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, dan kebetulan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon nomor 8 yang alhamdulillah tahun 2025 kemarin sudah disahkan, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon nomor 8 tahun 2025 tentang pengarusutamaan gender di Kabupaten Cirebon. Dan turunan-turunan kebijakan ini Kabupaten Cirebon untuk mengantisipasi perceraian dan untuk menanggapi isu-isu tersebut, kita melakukan terobosan yaitu dengan program dan kegiatan, beberapa program dan kegiatan. Di antaranya untuk perceraian ini, kami atau kita dinas melalui pemerintah daerah Kabupaten Cirebon dan dinas PPKB P3 Kabupaten Cirebon itu melakukan atau membentuk gerakan bersama cegah perceraian, atau yang lebih disingkatnya, lebih kerennya itu GEBER CPR, gerakan bersama cegah perceraian. Kita bentuk kader-kader dari berbagai elemen masyarakat, Mbak. Yang salah satunya juga dari ada lini lapangan kita di dinas beserta dengan teman-teman lembaga masyarakat di desa. Dan itu yang pertama. Yang kedua, kita ada pusat layanan pembelajaran keluarga yang ada di Sumber ini, di mana masyarakat bisa konsultasi, konseling dan lain-lain terkait ketahanan keluarga melalui SDM-SDM yang tersedia di kami. Serta yang pastinya ada program ketahanan keluarga ini, Mbak. Ini yang kita melibatkan semua unsur dari leading sektor SKPD dan SKPD lain maupun dengan dini lapangan.
7: Mungkin yang terakhir Pak, pesan kepada masyarakat terkait dengan angka perceraian ini Pak.
8: Faktor ekonomi memang menjadi penyebab tingginya angka perceraian di Kabupaten Cirebon. Namun di saat tingkat ekonomi di masyarakat Kabupaten Cirebon ini sedang lemah, alangkah baik sebaiknya selalu mempertahankan keharmonisan rumah tangga dengan cara kita selalu berkomunikasi yang baik dengan orang tua dan soal pasangan kita, terutama dalam menjaga pola asuh anak kita, karena hakikatnya pernikahan itu dilaksanakan pengennya seumur hidup sekali. Dan yang pastinya yang terakhir, untuknya selalu bersabar dalam menjalankan rumah tangga, karena insya Allah tiap ada masalah pasti ada solusi yang bisa dipecahkan dalam rumah tangga. Kurang lebihnya seperti itu, Mbak.
9: Titip absen dong. Bilang aja gua hadir ya.
10: Apa? Itu kan bohong. Jangan anggap kebohongan kecil ini hal biasa. Bohong kecil yang kamu lakukan adalah hal yang melanggar nilai kejujuran, merusak integritas, bahkan membuka jalan buat korupsi. Kamu gak mau itu kan?
9: Oke deh, kayaknya gak jadi.
11: Langkah besar menuju bangsa yang hebat dimulai dari satu langkah kecil bernama kejujuran. Yuk berani jujur, mulai dari diri sendiri.
0: Pendengar, kita akan menuju Makassar. Badan Pusat Statistik mencatat lonjakan signifikan kasus perceraian di Indonesia pada awal tahun 2026. Fenomena ini memicu krisis ketahanan keluarga, terutama pada pasangan usia produktif rentang 25 hingga 33 tahun. Dosen Universitas Negeri Makassar, UNM, Tri Sugiyarti, menyebut tren perceraian kembali naik setelah sempat turun pada tahun 2024. Pemicu utamanya kini bergeser ke konflik interpersonal berlarut, tekanan ekonomi, maraknya judi online, hingga perselingkuhan digital via dating apps. Selain itu, BRIN mencatat 78 hingga 79% gugatan cerai didorong pergeseran agensi perempuan berkat edukasi kesadaran hukum dan kesetaraan gender. Kurangnya kematangan emosional dan ekspektasi tidak realistis memperparah rapuhnya ikatan pernikahan muda.
12: Papa, main yuk.
13: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
12: Oh, dia main HP-nya.
14: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.
0: Anda masih bersama kami dalam Beranda Asta Cita Majalah Udara RRI Cirebon. Pendengar, tren perceraian di Kabupaten Cirebon masih terus bergulir. Pengadilan Agama Kelas 1A Sumber mencatat jumlah perkara yang diputus sepanjang semester pertama tahun 2026 ini meningkat 7% atau bertambah 256 perkara dibandingkan periode lalu. Menariknya, permohonan cerai gugat dari pihak istri masih mendominasi dibanding cerai talak dari suami. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Vivi Islamiyati.
15: Belum tentu putus dikabul. Bisa ada yang berhasil damai, bisa ada yang memang ditolak.
16: Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A mencatat adanya kenaikan perkara perceraian pada semester 1 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Berdasarkan data yang telah diputus, jumlah perkara perceraian meningkat sebesar 7% atau sebanyak 256 perkara. Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Sumber Ishak Lubis mengatakan data tersebut berbeda dengan jumlah perkara yang masuk. Dijelaskannya, tidak semua perkara yang didaftarkan berakhir dengan putusan cerai karena sebagian dapat selesai melalui perdamaian atau ditolak majelis hakim.
15: Sebenarnya kita dalam data ya, semester 1 2025 itu tercatat 3.431 ya. Semester 1 2026 yang sudah putus ya 3.687. Artinya ketika misalnya hari ini mendaftar 4.000-an ya, belum tentu putus dikabul. Bisa ada yang berhasil damai, bisa ada yang memang ditolak karena mungkin masih prematur ya, bisa karena tidak terbukti ditolak juga. Jadi artinya memang semester 1 2026 ini dibanding semester 1 2025 itu kenaikan 7% atau 256 perkara.
16: Ishak menambahkan, selain mencatat peningkatan perkara, pengadilan agama kelas 1A Sumber juga mendapati mayoritas permohonan perceraian masih berasal dari pihak istri melalui cerai gugat. Kondisi tersebut telah menjadi pola yang terus berulang dari tahun ke tahun. Menurutnya, banyak perempuan yang merasa lebih terdampak oleh persoalan rumah tangga sehingga memilih mengajukan gugatan cerai. Sementara itu, pihak suami cenderung lebih sedikit mengajukan cerai talak karena masih memilih bertahan dan berharap kondisi rumah tangga dapat membaik. Vivi Slamyati melaporkan.

0: Lanjutnya kita ke Provinsi Jambi. Tekanan ekonomi masih menjadi penyebab utama tingginya angka perceraian di Provinsi Jambi. Fenomena ini kian diperparah oleh maraknya praktik judi online dan pinjaman online tidak terkendali yang merusak stabilitas keuangan rumah tangga. Ketua Komisi Perempuan, Remaja dan Keluarga KPRK MUI Jambi, Profesor Ilianti, menjelaskan bahwa masalah finansial akibat judi dan pinjaman online memicu pertengkaran berkepanjangan serta mengganggu pemenuhan nafkah. Hal ini merusak kualitas hubungan hingga berujung pada perpisahan. Ia menjelaskan keberlangsungan rumah tangga membutuhkan komitmen, kesiapan mental, dan pengelolaan keuangan yang matang, bukan sekadar rasa cinta. Pasangan yang akan menikah dihimbau untuk memiliki bekal tanggung jawab demi menjaga keutuhan keluarga. Maraknya kasus perceraian di Kabupaten Cirebon bukan sekadar angka di pengadilan, melainkan masalah sosial serius yang berdampak langsung pada perempuan dan anak. Menanggapi hal ini, DPPKB P3A Kabupaten Cirebon bergerak memperkuat pencegahan melalui edukasi bimbingan perkawinan hingga layanan konseling keluarga Puspaga. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Sabila.
1: Ada ribuan anak-anak Kabupaten Cirebon yang terancam kehilangan pengasuhan secara utuh.
2: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPPKB P3A Kabupaten Cirebon menilai tingginya angka perceraian pada semester pertama 2026 bukan hanya persoalan hukum, tetapi telah menjadi persoalan sosial yang berdampak luas terhadap perempuan dan anak. Berdasarkan data Pengadilan Agama Sumber, tercatat sebanyak 4.311 perkara perceraian diterima sepanjang Januari hingga Juni 2026. Kepala DPPKB P3A Kabupaten Cirebon, Indra Fitriani, mengatakan di balik ribuan perkara tersebut terdapat ribuan keluarga yang kehilangan keutuhan. Menurutnya, dampak terbesar dirasakan anak-anak yang berpotensi kehilangan pengasuhan secara utuh serta perempuan yang rentan menghadapi persoalan ekonomi pasca perceraian. Ia menegaskan peran DPPKB P3A lebih difokuskan pada upaya pencegahan sebelum perceraian terjadi melalui penguatan ketahanan keluarga. Selain itu, dinas juga memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak ketika konflik rumah tangga telah berujung pada perceraian.
1: Melihat data dari Pengadilan Agama Kelas 1A Sumber bahwa ada 4.311 perkara perceraian itu dalam semester pertama ya, Januari sampai Juni 2026 ini, tentu ini angka yang membuat kita miris dan prihatin. Ini adalah angka yang sangat besar untuk Kabupaten Cirebon. Bukan sekedar angka hukum, tapi dampak sosial. Namun kami di DPPKB P3A ingin mengajak masyarakat melihat angka 4.311 ini bukan sekedar statistik atau tumpukan berkas di meja hijau pengadilan agama saja. Di balik 4.311 angka tersebut, ada 4.311 pasang suami istri yang berpisah. Ada ribuan perempuan yang terancam kerentanan ekonomi. Dan yang paling krusial adalah ada ribuan anak-anak Kabupaten Cirebon yang terancam kehilangan pengasuhan secara utuh.
2: Indra Fitriani mengatakan, untuk menekan angka perceraian, DPPKB P3A menggencarkan edukasi kepada calon pengantin melalui bimbingan perkawinan bersama Kantor Urusan Agama KUA, pemerintah desa, serta program Bina Keluarga Remaja. DPPKB P3A menyediakan layanan konseling keluarga melalui Pusat Pembelajaran Keluarga Puspaga. Tak hanya itu, DPPKB P3A juga melibatkan motekar di seluruh kecamatan dan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak UPTD PPA untuk mendampingi keluarga yang mengalami persoalan lebih berat, termasuk kasus yang berdampak pada anak. Pihaknya mengajak masyarakat agar tidak terburu-buru memilih perceraian ketika menghadapi konflik rumah tangga. Ia menghimbau pasangan suami istri memanfaatkan layanan konseling yang telah disediakan pemerintah demi menjaga keutuhan keluarga dan masa depan anak. Sabila Nurul Fadilah melaporkan.
0: Informasi berikutnya dari Provinsi Bali. Angka perceraian di Bali terus meningkat 5-10% setiap tahunnya, dinominasi oleh kasus penelantaran keluarga dan kekerasan dalam rumah tangga KDRT. Kabupaten Tabanan mencatat angka tertinggi yakni 300 hingga 400 kasus per tahun. Kelompok ahli Gubernur Bali bidang perempuan dan anak, Igusti Ayu Dian Werdi Srikandi, mengungkapkan mayoritas gugatan diajukan oleh pihak istri. Pemicu utamanya adalah masalah ekonomi, judi online, pengaruh alkohol hingga perselingkuhan yang menyumbang 20% kasus. Hilangnya tanggung jawab nafkah dan kekerasan fisik maupun psikis memicu trauma mendalam, sehingga perceraian kerap dipilih sebagai solusi akhir oleh para istri. Pendengar, demikianlah seluruh sajian Beranda Asta Cita Majalah Udara RRI Cirebon edisi hari ini, yang mengulas fenomena tingginya angka perceraian serta langkah penguatan ketahanan keluarga di Kabupaten Cirebon. Dari berbagai pandangan yang telah kita simak, jelas bahwa menjaga rumah tangga memerlukan komitmen, komunikasi, serta kesiapan yang matang dari kedua belah pihak. Saya, Aura Aulia, berserta seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada edisi berikutnya, tetap bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi dan sampai jumpa.
3: Demikian Majalah Udara Asta Cita.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mau kemana, Den? Rapi bener.
1: Ke minimarket depan komplek nih, Mbak. Mau beli pulsa sama titipan ibu.
0: Ke depan doang. Naik motor.
1: Iyalah, biar cepet.
0: Den, itu minimarket tuh cuma 3 menit kalau jalan kaki. Lewat gang tikus malah lebih dekat. Masa buat jarak segitu doang kudu ngasih makan mesin?
1: Ya elah, Mbak. Cuma 1 liter 2 liter doang kok bensinnya.
0: Nah itu dia. Bayangin kalau 1 juta orang mikir cuma buat jarak 500 meter. Sayang bensinnya. Pakai sepeda jengki punya ibu aja kalau males jalan. Lebih estetik buat di-update di story kan?
1: Bener juga sih. Hitung-hitung pemanasan sebelum nge-gym nanti sore ya.
0: Cerdas, dompet aman, betis kenceng. Udah sana buruan.
2: Hemat BBM itu gak harus nunggu kebijakan besar. Bisa dimulai dari keputusan kecil di depan pagar rumah sendiri. Dekat, jalan saja, atau bersepeda. Lebih sehat, lebih hemat.
3: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, kita lanjutkan kembali Cirebon pagi ini ya untuk edisi Sabtu 1 Agustus 2026. Selamat beraktivitas, sukses selalu untuk Anda, tetap semangat, dan bagi Anda yang saat ini sedang berlibur, selamat berlibur.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan

Setiap rumah dan gedung wajib punya sistem ventilasi yang baik. Apabila tidak, udara kotor hanya akan berputar di dalam ruangan sehingga akan berdampak negatif bagi pernapasan setiap penghuninya. Berikut beberapa tips agar sirkulasi udara di rumah menjadi lebih baik. Pertama, gunakan exhaust fan atau minimal ada celah udara keluar ruangan di kamar mandi untuk menghilangkan kelembaban dan bau gas di rumah. Pastikan dapur Anda memiliki exhaust fan yang membuat udara keluar. Gunakan kipas angin atau buka jendela saat memasak untuk menghilangkan asap dan bau di udara. Jangan gunakan kompor tanpa adanya ventilasi. Pasang detektor karbon monoksida di beberapa lokasi di rumah Anda. Keluarkan mesin cuci atau pengering pakaian keluar ruangan. Bersihkan ventilasi secara teratur untuk memastikan debu tidak menghalangi aliran udara. Jika Anda memiliki hobi mewarnai dengan cat air atau menggunakan beberapa bahan kimia di rumah, tambahkan ventilasi ekstra. Buka jendela dan gunakan kipas jendela portable untuk menarik udara keluar dari ruangan. Jika udara di dalam ruangan tetap terlalu lembab, cari sumber kelembaban dan perlu dikendalikan. Jika masih tidak menyelesaikan masalah, gunakan dehumidifier. Jika Anda menggunakannya, pastikan Anda membersihkannya secara teratur.

Ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh, ya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang untuknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jalan Brigjen Darsono Bebas Kota Cirebon, inilah Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, sebelum kita lanjutkan kembali menikmati lagu-lagu berikutnya, kini saatnya kami sampaikan terlebih dahulu cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Mendengar beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim Paus Fransiskus dan Imam Besar atau Grand Sheikh Al-Azhar Ahmad Al-Tayyib menandatangani perjanjian menuju agama tunggal dunia. Unggahan tersebut beredar 14 Juni 2026. Faktanya dilansir dari tirto.id, klaim yang menyebutkan Paus Fransiskus dan Imam Besar Al-Azhar menyetujui satu agama dunia adalah informasi yang tidak benar. Pada Februari 2019 di Abu Dhabi, Paus Fransiskus dan Imam Besar Al-Azhar Syekh Ahmed Al-Tayyib memang menandatangani dokumen persaudaraan manusia untuk perdamaian dunia dan hidup bersama. Namun tidak membahas terkait perjanjian satu agama dunia. Dokumen tersebut berisi deklarasi sosial, moral, dan kemanusiaan untuk mengajak umat beragama hidup berdampingan secara damai, saling menghormati, serta bersama-sama menolak radikalisme dan kekerasan. Demikian cek fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Dulu aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir, merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini

0: tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, sepasang sneakers yang khusus ya dikenakan musisi Justin Bieber ini saat tampil di pertunjukan halftime show final Piala Dunia FIFA 2026 ini dilelang untuk mengumpulkan dana dalam kegiatan amal anak-anak. Menurut laporan Billboard pada Kamis 30 Juli waktu setempat, sepatu milik Justin ini dilelang diumumkan oleh rumah lelang Christie's terjual hampir $30,000 ya, atau sekitar 540.570.000. Hingga akhir dari sepatu berpotongan rendah dengan warna latte dan aksen merah muda itu mencapai $26,400 atau lebih dari 10 kali lipat perkiraan awal sebesar $2,000-$4,000. Dalam pertunjukan tersebut, pendengar, di final Piala Dunia FIFA 2026, Justin Bieber ini tampil memasuki lapangan dengan gitar akustik ya, membawakan lagu Everything Hallelujah dari album Swag 2. Dan pertunjukan ini digelar pada pertandingan final yang mempertemukan tim nasional Spanyol dan Argentina pada Minggu 19 Juli waktu setempat, yang pada waktu itu juga turut menampilkan sejumlah bintang ya, seperti ada Madonna, kemudian ada BTS, ada Shakira, hingga Chris Martin dari Coldplay. Ya, selain Justin Bieber, pendengar, beberapa barang yang dilelang dan berhasil mengumpulkan dana besar, termasuk ini dari pakaian serta aksesoris yang dikenakan grup idola K-pop BTS ya, yang menghasilkan lebih dari $300,000 atau sekitar 5,421 miliar. Wow. Ya, dan penggalangan dana itu ternyata termasuk melalui donasi sebesar $1 dari setiap tiket pertandingan juga di Piala Dunia FIFA 2026 yang terjual. Oke, mendengar, kita lanjutkan kembali Cirebon pagi ini. Tetaplah bersama RRI Cirebon. Selamat beraktivitas, tetap semangat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman risiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti, tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency The Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
3: Ya.
2: Pak Gerinya ada?
3: Wah, tuannya belum pulang.
2: Iya, saya tahu. Hashtag Adwork. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag My Sport Car. Pintu belakang ruang tengah.
3: Pak, silakan masuk, Pak.
2: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. Hashtag My Collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag Working with a View. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag Birthday Surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Gerry 79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring

Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: pakaian ganti, udah. Obat-obatan, udah. Dokumen penting, juga udah.
1: Cuy, ngapain nih cuy?
0: Eh, ini aku lagi siapin tas siaga bencana. Akhir-akhir ini, isu Megatrust bikin ngeri cuy.
1: Tapi bukannya wilayah kita bukan termasuk wilayah terdampak Megatrust ya?
0: Iya sih, tapi yang namanya bencana itu kan kejadian tak terduga. Dan gak cuma Megatrust aja, bisa banjir, kebakaran, atau bencana lain yang tidak bisa diprediksi. Kalau udah siapin tas siaga bencana, kita bisa lebih siap kalau tiba-tiba bencana itu datang.
1: Iya juga ya cuy.

main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

membiarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Ya, baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Sebelum kita lanjutkan kembali pendengar, ada berita kehilangan ya. Berita kehilangan STNK motor atas nama Sujoko. Ini STNK telah hilang satu buah STNK motor ya atas nama Sujoko dengan nomor polisinya E2146JU. Merek Honda, warna hitam, tahun 2019. Kemudian dengan nomor rangkanya MH1JM6112KK003177. Nomor mesinnya ini JM61E1003264. Nah, STNK motor ini pendengar hilang pada hari Jumat 23 Juli 2026 pukul 9 lebih 13 menit waktu Indonesia Barat. Diperkirakan hilangnya di Perum Kaliwulu Indah ya, Blok A 5 nomor 12 RT 018 RW 004 Desa Kaliwulu Kecamatan Pleret Cirebon. Jadi kepada masyarakat yang menemukan STNK motor atas nama Sujoko, dimohon untuk mengembalikan kepada saudara Sujoko. Sekali lagi, alamatnya di Perum Kaliwulu Indah, Blok A 5 nomor 12 RT 018 RW 004 Desa Kaliwulu Kecamatan Pleret Cirebon. Ya, itulah berita kehilangan yang dapat kami sampaikan pendengar. Jadi ada berita kehilangan STNK motor atas nama Sujoko. Ya. Ini dengan nomor polisinya E2146JU. Merek Honda, warna hitam, tahun 2019. Bagi masyarakat yang menemukan STNK motor atas nama Sujoko, dimohon untuk segera mengembalikan kepada saudara Sujoko. Alamatnya di Perum Kaliwulu Indah, Blok A 5 nomor 12 RT 018 ya, RW 004 Desa Kaliwulu Kecamatan Pleret Cirebon. Ya, terima kasih. Anda masih tetap stay bersama RRI Cirebon pendengar, dan kita nikmati kembali lagu-lagu selanjutnya. Tetaplah bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, baik pendengar, sampai di sini saya Iskandar Zul karena ingin temani Anda di hari Sabtu ya, 1 Agustus 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Nanti selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan saya Khairul Anwar. Selamat beraktivitas, sukses selalu untuk Anda ya pendengar, tetap semangat dan jangan lupa selalu bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Esensi Buku.
1: Esensi Buku.
2: Novel Outlander karya Diana Gabaldon adalah kisah epik yang menggabungkan sejarah, petualangan, dan romansa. Dimulai di tahun 1945 setelah Perang Dunia Kedua. Adalah Claire Randall, seorang perawat perang Inggris, sedang menikmati liburan di Skotlandia bersama suaminya, Frank Randall. Ketika mengunjungi situs batu kuno Craig the Nun, Claire secara misterius terlempar ke masa lalu, tepatnya di tahun 1743. Di tengah konflik antara klan-klan Skotlandia dan ancaman dari tentara Inggris, Claire berjuang untuk memahami situasinya. Ia ditangkap oleh klan Mackenzie dan menganggapnya sebagai mata-mata. Untuk bertahan hidup, Claire terpaksa menikahi Jamie Fraser, seorang pejuang muda Skotlandia yang gagah dan karismatik. Meskipun awalnya hubungan mereka didasarkan pada kebutuhan dan kewajiban, ternyata cinta tumbuh mendalam di antara mereka. Sementara itu, Claire juga dihadapkan pada dilema moral dan emosional. Apakah ia harus kembali ke masa depan bersama suaminya Frank, atau menerima kehidupan barunya bersama Jamie? Kisah ini dipenuhi dengan intrik politik, pertempuran, dan rahasia yang terungkap saat Claire menggunakan pengetahuan medis modernnya untuk membantu Jamie dan klannya. Outlander mengeksplorasi tema cinta, kesetiaan, dan identitas. Dengan latar yang kaya akan detail sejarah Skotlandia di abad ke-18, perjalanan Claire melintasi waktu bukan hanya perjalanan fisik, tapi juga perjalanan emosional yang memaksanya untuk mempertanyakan takdir dan pilihannya. Dengan penceritaan yang memikat, Gabaldon menghadirkan kisah yang penuh aksi, romansa, dan elemen magis, menjadikan Outlander karya yang abadi di hati para pembacanya.
0: Esensi Buku, rangkuman buku bestseller di RRI. Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: RRI berasal dengan alat informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, apa kabar? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan baik. Saya Aru Anwar akan menemani Anda hingga pukul 15 sore nanti dalam Cirebon siang ini. Untuk edisi hari ini 1 Agustus 2026, di hari Sabtu ini.

0: Maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Dari browser kanal informasi dan inspirasi pendengar, praktisi pendidikan inklusi SD Wulandari Wulansari dilansir dari RRI.co.id RRI Banda Aceh tepatnya menegaskan siap anak termasuk penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk berkembang dan berkarya sesuai potensi yang dimiliki. Hal ini disampaikan dilansir dari RRI Banda Aceh RRI.co.id Banda Aceh. Menurut SD pendidikan inklusif bukan sekedar menerima anak berkebutuhan khusus di sekolah, tetapi memberikan ruang yang setara agar setiap anak dapat tumbuh, belajar, dan menghasilkan karya yang bermanfaat. Ia menilai masyarakat perlu mengubah cara pandang terhadap penyandang disabilitas dan anak berkebutuhan khusus tidak seharusnya dipandang sebagai objek belas kasihan, melainkan individu yang memiliki kemampuan dan juga potensi unik. Esti mengatakan stigma negatif masih menjadi tantangan besar dalam penerapan pendidikan inklusif. Selain itu, sebagian sekolah dinilai belum sepenuhnya siap dari sisi sumber daya manusia maupun pemahaman tentang konsep inklusif. Masih bersama si pendengar di Cirebon siang ini.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsha palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana oleh itu?

Siap bergoyang. Siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

dari Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendidikan inklusif dinilai menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus ABK dengan mengedepankan penerimaan, pengembangan potensi, serta keterlibatan aktif ke dalam keluarga dalam proses belajar. Praktisi pendidikan inklusi Aceh dilansir dari RRI Banda Aceh, Flex School SD Wulansari mengatakan setiap anak memiliki karakteristik dan kemampuan berbeda sehingga sistem pendidikan tidak dapat disamaratakan. Menurut dia, tantangan terbesar dalam pendidikan inklusif bukan terletak pada kondisi anak, melainkan masih adanya stigma yang berkembang di tengah masyarakat serta cara pandang sebagian orang tua terhadap anak mereka. Ia menjelaskan banyak orang tua yang masih berfokus pada keterbatasan anak sehingga kurang percaya diri dalam mendampingi proses tumbuh kembangnya. Padahal setiap anak memiliki potensi yang dapat dikembangkan apabila mendapatkan lingkungan belajar yang tepat. Di Aceh Flex School, setiap peserta didik menjalani observasi, asesmen sejak awal sebelum mengikuti proses pembelajaran. Hasil asesmen tersebut menjadi dasar penyusunan kurikulum individual yang disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak. Yeah, Jakarta's finest special collabo.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Di antara asinnya udara laut dan hamparan jaring yang mengering, ada tradisi yang tak lekang oleh waktu. Dari pesisir Gunung Jati hingga Bondet, masyarakat Cirebon merajut syukur dalam satu harmoni, nadran. Lebih dari sekedar pesta laut, nadran adalah simbol penghormatan kepada alam. Ritual melarung sesaji di atas replika kapal menjadi bukti rasa terima kasih para nelayan atas rezeki melimpah dari Sang Maha Pencipta. Konon, sejarahnya telah ada sejak masa pengaruh Hindu-Buddha yang berasal dari kata nazar atau nazar, sebuah janji suci untuk mensyukuri hasil laut yang melimpah. Seiring masuknya ajaran Islam melalui dakwah para wali, tradisi ini terus bertransformasi. Syukuran laut menjadi momentum doa bersama, memohon keselamatan hanya kepada Allah SWT.

dengan tradisi dan gotong royong yang menjadi denyut nadi. Dari replika perahu berisi sesaji hingga pawai budaya yang meriah, membawa harapan agar laut tetap memberi kehidupan. Mari jaga warisan ini, mari lestarikan kekayaan bumi pertiwi. Karena di balik ombak yang tenang, ada identitas yang harus terus dijaga.

RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Berdengar, selanjutnya kita akan menuju ke RRI Pro 3 untuk mengikuti dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saya masih menemani Anda dalam Cirebon siang ini.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Birmingham City FC mengalahkan Barcelona dalam laga persahabatan pramusim 2026-2027. FIFA akhirnya batal menjual saham Piala Dunia. Petenis Putri Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangan gandanya petenis Selandia Baru, Erin Radcliffe, melangkah ke final Mubadala City DC Open 2026. Persib Bandung memastikan diri melaju ke babak semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Birmingham City FC mengalahkan Barcelona melalui drama adu penalti dalam laga persahabatan pramusim 2026-2027 di Stadion St. Andrews, Inggris dini hari tadi. Dan Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Barcelona memulai kampanye pramusim mereka dengan kekalahan adu penalti 2-3 menghadapi Birmingham City di Stadion St. Andrews, Inggris dini hari tadi. Dengan sebagian besar pemain tim utama absen setelah pertandingan Piala Dunia, Hansi Flick, pelatih Barcelona, menurunkan tim yang berisikan pemain-pemain muda. Agus Priske memberi The Blues Birmingham keunggulan pertama pada menit ke-31. Pertandingan yang berlangsung di St. Andrews yang penuh sesak itu dihadiri langsung oleh Jude Bellingham. Hamza Abdel Karim menyamakan kedudukan untuk Barcelona lewat tendangan penalti di menit ke-42 dan kemudian menggandakan kedudukan pada menit ke-60. Namun, John Solis mampu menyamakan kedudukan tersebut pada menit ke-68 dengan sebuah pergerakan yang apik untuk memaksa pertandingan berlanjut ke adu penalti. Pada babak tersebut, kiper Birmingham, James Bradley, menyamakan 3 tendangan Barcelona untuk membantu Birmingham menyelesaikan pramusim tanpa kekalahan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Birmingham City, Chris Davis menyebut ini merupakan pertandingan yang spesial terlepas dari hasil akhir pertandingan. Pertandingan yang istimewa terlepas dari skornya bisa menjamu klub sekelas Barcelona di stadion kami, sesuatu yang benar-benar membuat kami semua sangat antusias. Suasana itu benar-benar terasa di seluruh stadion. Malam ini sangatlah istimewa dan menyenangkan. Banyak keluarga yang datang dan saya menyukai cara kami bermain. Saya tidak ingin kami bermain seolah-olah ini adalah pertandingan persahabatan. Betul, Barcelona memang tidak turun dengan kekuatan penuh. Beberapa pemain internasional Spanyol memang absen, tapi mereka masih memiliki beberapa pemain yang sangat bagus. Sementara itu, pencetak gol pertama dan juga striker Birmingham, Agus Priske, mengatakan bahwa bisa mengalahkan Barcelona lewat adu penalti rasanya luar biasa. Bagus juga untuk para pemain bisa tetap tenang dan memenangkan adu penalti. Tentu saja ini bukan seperti final Liga Champions, tapi menurutku hal itu tetap menunjukkan ketangguhan mental untuk bisa melakukannya. Kemenangan ini terasa spesial bagi Birmingham City, di mana perjumpaan mereka bersama Barcelona merupakan kali pertama sejak tahun 1960. Sementara bagi Barca, kekalahan ini hanyalah hal yang sepele. Yang benar-benar penting adalah Hansi Flick mendapatkan kesempatan bagus untuk menjajaki opsi alternatif menjelang musim depan, dan beberapa pemain muda memperoleh pengalaman berharga untuk saat-saat penting ketika pelatih kembali memanggil mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengundang.

Pecinta olahraga klub Liga Belanda Ajax resmi mendaratkan gelandang serang Julian Brandt dari klub Liga Jerman Borussia Dortmund pada bursa transfer pemain musim panas ini. Pemain kelahiran Bremen, Jerman mendapatkan kontrak yang memiliki durasi 3 tahun bersama Ajax atau hingga 30 Juni 2029. Direktur teknik Ajax, Jordi Cruyff, mengatakan dirinya lega berhasil mendatangkan Julian Brandt setelah berbulan-bulan mencoba merampungkan transfer ini. Ia melanjutkan kehadiran pemain 30 tahun tersebut dapat menambah kekuatan di dalam skuad Ajax yang berupaya untuk meraih pencapaian maksimal di musim 2026-2027. Ajax menjadi klub di luar Jerman pertama yang dibela oleh Brandt setelah sebelumnya bermain untuk Bayer Leverkusen dan Borussia Dortmund di Liga Jerman. Pemain berusia 30 tahun tersebut tampil sebanyak 307 pertandingan bersama dengan Borussia Dortmund dan menyumbangkan 57 gol serta 70 assist.

Pendengar RRI, FIFA akhirnya batal menjual saham Piala Dunia. Penolakan keras dari banyak anggotanya menjadi penyebabnya. Dalam rilis yang dikirim FIFA hari ini, FIFA menyatakan proposal soal proyek FIFA Forward Enterprise tidak akan dilanjutkan. Artinya, rencana penjualan saham Piala Dunia tidak bisa diproses. Gianni Infantino, Presiden FIFA, menjelaskan dirinya tetap mendengarkan masukan dari semua pihak. Proyek yang berpotensi menimbulkan perpecahan itu akhirnya dihentikan. Proyek FIFA Forward Enterprise dimaksudkan untuk menjadi landasan dalam memperkuat lebih lanjut asosiasi anggota FIFA dan olahraga kami di seluruh dunia, terutama di negara-negara yang paling membutuhkan dukungan. Terlebih lagi, sebagaimana telah disampaikan sejak awal, hal ini hanya dilakukan jika mayoritas asosiasi anggota FIFA mendukungnya dan selalu melalui proses konsultasi dengan mereka, Dewan FIFA, Konfederasi, serta pemangku kepentingan lainnya.

0: Ya, peringkat petenis putri Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangan gandanya petenis Selandia Baru Erin Radcliffe selangkah lagi menuju gelar Mubadala City DC Open 2026 setelah tampil gemilang pada babak semifinal di Washington, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Aldila dan Erin yang merupakan unggulan kedua melaju ke babak final setelah mengalahkan pasangan Tiongkok Tian Tang dan Yi Fang Su dengan kemenangan 2 set langsung 6-1-6-1 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 1 menit. Penampilan solid Aldila dan Erin tercermin dari statistik pertandingan dan mereka memenangi 51 dari 83 total poin yang diperebutkan atau 61,4% serta berhasil mengkonversi 6 dari 8 peluang break point yang telah diperoleh. Dan kemenangan tersebut membawa Aldila kembali mencatatkan pencapaian penting dalam rangkaian turnamen lapangan keras Amerika Serikat sekaligus menjaga peluang mereka meraih gelar sebelum menghadapi Grand Slam US Open 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, John Hartman memuji mental juara penggawa Garuda usai menaklukkan Timor Leste 3-0 pada lanjutan penyisian Grup A Asian Hyundai Cup 2026. Miar Abdul Litiloli melaporkan.
1: Nasional Indonesia meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Timor Leste pada lanjutan penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Chonburi, Thailand malam tadi. Tiga gol tersebut dibukukan Shane Patinama di menit ke-74, disusul Tom Hay pada menit ke-78 dan ditutup gol Michel Becker pada menit ke-81. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman pun mengapresiasi mental juara anak asuhnya. Ketangguhan ini bagi Hartman menjadi bekal tim merah putih untuk mengarungi sisa turnamen.
2: Tiga gol dalam 25 menit terakhir itu adalah hal yang luar biasa. Itu menunjukkan karakter tim kami saat ini, bahwa kami bisa menyelesaikan 20 menit terakhir pertandingan dengan terus berjuang, menyatu, dan tetap solid bersama. Jadi itu adalah bagian penting dari perjalanan kami dan modal ketangguhan yang akan kami bawa sepanjang turnamen ini.
1: Melalui kesempatan yang sama, pencetak gol pertama Indonesia Shane Patinama memberikan apresiasi kepada Timor Leste yang memberikan ia dan rekan setimnya pertandingan yang menarik. Bagi Shane, jalannya pertandingan yang berat memang telah diprediksi bersama dengan tim sejak awal.
2: Ya, seperti yang disampaikan pelatih, ini adalah pertandingan yang tangguh. Saya juga ingin mengapresiasi Timor Leste. Mereka memberikan perlawanan yang sengit. Sebelum pertandingan kami sudah memperkirakan ini tidak akan menjadi laga yang mudah. Ini pertandingan yang sangat keras bagi kami. Tekel-tekel keras, pertarungan di lapangan. Kami sempat mengalami beberapa kesulitan, tetapi kami berhasil memenangkan pertandingan.
1: Kemenangan atas Timor Leste menempatkan Indonesia pada peringkat kedua klasemen sementara Grup A dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sedangkan Timor Leste yang belum memiliki poin berada di dasar klasemen. Singapura yang bermain imbang dengan Vietnam mengoleksi 7 poin di puncak klasemen. Sedangkan Vietnam di tempat ketiga dengan 4 poin dan Kamboja tanpa poin di urutan keempat. Skuad Garuda selanjutnya dijadwalkan menghadapi Vietnam pada Senin mendatang di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor. Dari Jakarta, Nyir Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung memastikan diri melaju ke babak semifinal Piala Presiden 2026 sebagai juara grup A. Skuad Pangeran Biru menyapu bersih 3 pertandingan dengan kemenangan setelah menundukkan wakil Singapura Championship Rovers 1 gol tanpa balas di Stadion Sijalak Harupat. Senti Hilmansyah melaporkan.
1: Persib Bandung menutup fase grup A Piala Presiden 2026 dengan catatan sempurna. Tim asuhan Igor Tolik tersebut mengalahkan Tan Pit Sover FC asal Singapura 1 gol tanpa balas pada laga terakhir grup yang digelar di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung kemarin malam. Gol tunggal kemenangan Maung Bandung dicetak oleh Basa Sekulik pada menit ke-82 melalui serangan balik cepat yang memastikan Persib mengoleksi 9 poin dari 3 pertandingan sekaligus mengunci posisi puncak klasemen grup A. Selain menyapu bersih kemenangan atas Arema FC, DPMM FC, dan Tampis Rover, Persib juga mencatatkan 3 clean sheet secara beruntun. Hasil tersebut pun menjadi modal penting sebelum menghadapi runner-up grup B pada babak semifinal. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengaku bangga dengan penampilan anak asuhannya yang mampu menjaga konsistensi permainan meski harus menjalani jadwal pertandingan yang padat. Menurutnya, disiplin bertahan dan strategi yang diterapkan menjadi kunci kemenangan.
2: Pertandingan ketiga dalam 9 hari, pertandingan yang sangat sulit, lawan yang bagus, tetapi saya pikir tim bermain dengan baik, kami bertahan dengan baik, sekali lagi ini clean sheet, dan kami juga mencetak gol yang luar biasa.
1: Sementara itu dari sisi pemain, penyerang Persib Luka Menalo menilai kemenangan ini tidak diraih dengan mudah. Ia mengatakan kondisi fisik pemain cukup terkuras karena harus menjalani 3 pertandingan dalam waktu singkat. Meski demikian, seluruh pemain mampu menjalankan instruksi pelatih dengan baik sehingga kembali meraih kemenangan tanpa kebobolan.
2: Seperti yang pelatih katakan, ini adalah pramusim, maksud saya periode yang sangat singkat. Pertandingan ketiga berturut-turut dan hal yang penting adalah kami menang lagi dan clean sheet.
1: Dengan 3 kemenangan, 9 poin sempurna, serta belum kebobolan sepanjang fase grup, skuad Pangeran Biru kini menatap babak semifinal Piala Presiden 2026 dengan kepercayaan diri tinggi. Sambil menunggu lawan yang akan ditentukan hari ini dari hasil akhir grup B Piala Presiden 2026.

0: Pendengar RRI Arema FC memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menuntaskan fase grup A setelah membekuk DPMM FC 2-0. William Nathan melaporkan.
1: Arema FC memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menuntaskan fase grup A dengan membekuk DPMM FC 2-0. Gustavo Henrique mencetak 2 gol untuk kemenangan ini. Keberhasilan menembus 4 besar menjadi modal positif bagi Sung Edan yang terus menunjukkan peningkatan performa sepanjang turnamen pramusim. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai timnya mengalami perkembangan dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya. Menurutnya, Piala Presiden menjadi ajang penting untuk membangun kekompakan sekaligus mematangkan permainan sebelum kompetisi resmi bergulir. Dia menilai seluruh pemain memiliki kontribusi dalam proses tersebut sehingga Arema mampu mencapai target lolos ke semifinal. Meski demikian, Marco Santos menegaskan timnya masih memiliki banyak aspek yang harus dibenahi selama pramusim. Dia juga menjelaskan kondisi penyerang Gustavo Henrique yang ditarik keluar setelah mencetak 2 gol. Gustavo mengalami cedera dan merasakan kelelahan akibat padatnya jadwal pertandingan. Tim pelatih akan terus memantau perkembangan kondisinya sebelum menentukan langkah selanjutnya.
2: Kondisi sangat kuat, pertandingan hari ini pasti sulit buat Arema. Alhamdulillah kita bisa lolos ke semifinal. Dia senang karena dari pertandingan pertama sampai sekarang kita membaiki banyak hal. Hal-hal dari yang kita harus dilakukan di dalam lapangan. Tapi kompetisi ini masih jauh.
1: Marco Santos memilih tetap fokus membenahi tim daripada memikirkan calon lawan. Menurutnya siapapun yang akan dihadapi memiliki kualitas yang patut diwaspadai, sehingga Arema harus berkonsentrasi mempersiapkan diri sebaik mungkin. Posisi pemain inti untuk menghadapi kompetisi musim baru belum ditetapkan karena proses evaluasi masih terus berjalan. Sementara itu gelandang Roberto Pimenta atau Betino bersyukur atas keberhasilan Arema melaju ke semifinal. Pemain yang terpilih sebagai pemain terbaik dalam laga melawan DPMM FC tersebut menilai hasil merupakan buah kerja keras seluruh pemain yang terus berupaya menjalankan instruksi tim pelatih sepanjang turnamen.
2: Ini senang juga karena kita bisa lolos ke semifinal. Ya, senang juga karena di dalam lapangan kita bisa menunjukkan kita membaiki dari pertandingan pertama. Dan sekarang kita fokus untuk lanjutnya.
1: Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar jelang Asian Games. Timnas Basket Putri Indonesia mempersiapkan latihan dengan maksimal jelang Asian Games 2026. Karisma Rizky menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Kita optimis bahwa memang ini kan ajangnya
2: dari Timnas Basket Putri Indonesia menjelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Berstatus underdog, mereka justru bertekad membuktikan bahwa tim Merah Putih mampu bersaing dengan kekuatan-kekuatan besar Asia. Pemain basket Putri Indonesia Priscilia Karen menyebut positif kunjungan Save the Mission atau CDM Toto 2 Pasaribu ke pemusatan latihan di Surabaya kemarin.
3: Mungkin harapan kedepannya basket Putri Indonesia khususnya lebih diperhatikan khusus dan pastinya untuk menjelang ke Asian Games nanti. And dari kita sendiri pastinya di Asian Games kita bakal ngasih yang terbaik, all the best yang kita punya. Walaupun di Asian Games kalau mungkin Asia, we have a lot of competitor yang bagus kayak China, Korea. Tapi di sana kita menjadi tim underdog di mana kita bakal ngebuktiin, kita menunjukin yang terbaik kalau Indonesia juga bisa.
2: Sementara itu manajer tim Christopher menjelaskan persiapan telah berlangsung sejak Mei 2026 dengan fokus mempercepat regenerasi. Sekitar 70% komposisi tim saat ini diisi pemain-pemain baru. Dalam kesempatan tersebut, Toro Tua Pasaribu optimis tim basket Indonesia dapat meraih hasil maksimal.
1: Kita optimis bahwa memang ini kan ajangnya Asian Games. Jumlah apa challenge-nya lebih besar memang. Ya kan, kalau kompetisi tingkatan Asia Tenggara mungkin kita punya level kompetisi yang lebih jauh. Tapi ini Asian Games ya. Tetapi tetap kita punya ini, setidaknya kita masih apa bisa memanage bahwa ya, apa kita masuk dalam apa namanya ajang Asian Games ya, terus ke depan itu posisi rankingnya dan yang terus kita jaga. Tapi kita tahu sendiri kalau basket formasi secara overall apa namanya manajemen organisasi yang terbaik dan juga baik mulai dari marketingnya dan lain-lain dan juga pembinaan terhadap klub-klub yang sudah baik ya.
2: Tim kepelatihan pun berharap dukungan tim CDM membantu administrasi tiga pemain yang kuliah di Amerika Serikat yang masih menghadapi kendala perizinan karena bentrok dengan awal tahun akademi. Tim CDM akan memastikan seluruh aspek pendukung dari keberangkatan hingga kebutuhan di Jepang terselesaikan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi jelang Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Turun-turun sintren, sintrene widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembangi si Jaya Indra, widadari temuruna.
3: Dari pesisir Cirebon, lahir sebuah kesenian tradisional yang penuh cerita dan misteri, yaitu sintren. Kesenian ini dipercaya sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan tumbuh di tengah masyarakat nelayan pesisir utara Jawa. Sintren berawal dari kisah rakyat tentang cinta yang tak sampai. Dalam kepercayaan masyarakat, tarian ini melibatkan unsur spiritual, di mana seorang penari perempuan menari dalam keadaan tidak sadarkan diri setelah melalui ritual tertentu. Musik tradisional, asap kemenyan, dan nyanyian pengiring menjadi bagian tak terpisahkan dari pertunjukannya. Bagi warga Cirebon, tari sintren bukan sekedar hiburan, tapi juga warisan budaya yang syarat makna. Hingga kini, sintren tetap dilestarikan sebagai identitas budaya pesisir yang unik dan memikat.
2: Turun-turun sintren, sintrene widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembangi si Jaya Indra, widadari temuruna.
4: Ya, mendengar demikian tadi Dinamika Olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saya masih menemani Anda dalam Cirebon siang ini.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsha palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana boleh itu?

0: tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, masih bersama saya pendengar di Cirebon siang ini. Pendengar, untuk Anda pengguna bahan bakar minyak non-subsidi ya, kabar baik untuk Anda, mulai Sabtu 1 Agustus 2026 ada penyesuaian terhadap harga bahan bakar minyak non-subsidi pada Pertamax, Pertamax Green 95 dan juga Pertamax Turbo. Nah, untuk harga Dex Lite dan juga Pertamax tetap berlaku tanpa perubahan. Harga BBM bersubsidi yakni Pertalite dan juga Biosolar juga dipastikan tidak mengalami penyesuaian. Dan adapun harga penyesuaian tersebut untuk wilayah dengan bahan bakar dengan pajak bahan bakar kendaraan bermotor PBBKB 5% Pertamax turun menjadi Rp15.950 per liter atau sekitar Rp16.000. Harga tersebut sebelumnya berada di Rp16.250 per liter. Pertamax Green kini dibanderol Rp16.600 per liter, sebelumnya Rp17.000 per liter. Sementara itu Pertamax Turbo turun menjadi Rp18.300 per liter dari Rp19.300 per liter. Dan rinciannya seperti ini pendengar, untuk Pertamax Ron 92 atau Pertamax Rp15.950 per liter, Rp15.950 per liter, Rp15.950 per liter. Untuk Pertamax Green 95 Rp16.600 per liter. Pertamax Turbo Ron 98 Rp18.300 per liter. Untuk Dex Lite dan juga Pertamax Dex masih di harga Rp19.700 per liter. Untuk Pertamax Dex yakni Rp21.150 per liter. Sedangkan BBM subsidi Pertalite dan juga Biosolar masih berada di kisaran, untuk Pertalite Rp10.000 per liter, Biosolar Rp6.800 per liter. Masih bersama saya pendengar di Cirebon siang ini.

pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya,

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya.
1: RRI Pro, satu kanal informasi dan inspirasi pendengar untuk Anda kaum muslimin dan muslimah. Jangan lupa salat zuhur. Azan zuhur sudah, kita sudah memasuki waktu zuhur untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kini kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.
2: Allah

0: والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Islam telah mengajarkan kepada kita agar berbakti kepada orang tua, mengingat banyak dan besarnya pengorbanan serta kebaikan orang tua terhadap anak. Oleh karena itu, seorang anak memiliki macam-macam kewajiban terhadap orang tuanya, menempati urutan kedua setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga dilarang durhaka kepada orang tua. Dari Abdullah bin Amrin bin Ash radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, keridhaan Allah itu terletak pada keridhaan orang tua, dan murka Allah itu terletak pada murka orang tua. Hadis riwayat At-Tirmizi.

0: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah CIU Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di CIU Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPTKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
1: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
0: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti student exchange internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
1: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065585 ekstensi 123.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
1: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.
2: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
3: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
3: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
4: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
3: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
5: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling.

0: terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama, karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: RRI Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Mendengar, meskipun lagunya ini terdengar asik ya gitu, untuk didengarkan Giant versi Remix House. Kita akan menuju ke RRI Pro 4 Bandung ya, untuk mengikuti obrolan budaya berjaringan untuk edisi kali ini, yang akan membahas mengenai kecapi ya, untuk Anda yang masih bergabung bersama kami tentunya di Cirebon siang ini untuk edisi hari ini. Nanti akan membahas mengenai kecapi bersama host yang akan memandunya ada Benny Herdiansa, dan juga akan ada Dede Kurniasi SN Dede Kecapi ya. Untuk Anda yang ingin bergabung silakan ke Pro 4 Bandung untuk edisi hari ini, dan kita akan menuju ke RRI Pro 4 Bandung.
1: Cirebon. Budaya merupakan cerminan bangsa yang patut dilestarikan. RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon mempersembahkan siaran budaya berjaringan bersatu untuk keragaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pendengar dan juga pemirsa di mana saja Anda berada, senang sekali saya Benny Herdiansa, alhamdulillah bisa menjumpai Anda di kesempatan kali ini dalam acara obrolan budaya berjaringan Koril 12 Bandung Bogor Cirebon. Dan seperti biasa, obrolan seru akan kita hadirkan bersama dengan narasumber kita di kesempatan kali ini. Dan kita ketahui bersama bahwa musik tradisional bukan sekedar warisan masa lalu yang kaku, tapi juga merupakan ruang ekspresi yang terus berinovasi ya, termasuk juga di Tanah Pasundan ini dikenal banyak sekali tokoh-tokoh yang luar biasa menginspirasi lewat dawai-dawai kacapi yang telah menjadi simbol keindahan, kehalusan, dan juga filosofi hidup. Namun bagaimana jika petikan instrumen klasik kacapi ini disentuh oleh keberanian seorang wanita atau perempuan? Kalau gitu Anda sudah bisa menebak kali ini yang sudah hadir di studio di kesempatan kali ini di samping saya adalah seorang wanita ya, yang cantik, eksentrik, luar biasa, nyentrik ya, dengan kacapi di depannya, kemudian juga kacamatanya. Ini menjadi ciri khas ya dari Teh Dede Kurniasi. Wilujeng wayahki Teh Dede.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Kabar wilujeng sehat?
2: Wilujeng, alhamdulillah saya. Wilujeng wayahki deui.
1: Iya, alhamdulillah. Hatur nuhun. Sebelumnya terima kasih Teh Dede sudah hadir menyempatkan di studio. Kita akan berbincang mengenai kiprah dari Teh Dede Kurniasi sebagai seorang wanita ya, yang punya keberanian untuk bisa tampil berbeda dari biasanya mungkin di kalangan masyarakat begitu. Kalau zaman-zaman dulu ini bisa dibilang bukan hal yang lumrah gitu ya Teh Dede ya, seorang wanita yang harusnya tampil sebagai seorang vokalis atau napi sinden jerukawi, tapi ayeuna mah main kacapi gitu, abrag gitu nya Teh ya,
2: ngabragaskeun
1: gitu. Ngabragaskeun. Baik, Teh Dede keseharian adalah seorang guru. Laras juga dikenal sebagai tokoh seniwati ya di bidang karawitan.
2: Karawitan.
1: Seni Sunda.
2: Seni Sunda.
1: Dan masih
2: seni budaya. Mohon.
1: Betul, betul. Dan mengajar di SMP mana Teh?
2: Mengajar di SMP Negeri 1 Kuta Waringin ya, di Jalak Harupat, Kabupaten Bandung.
1: Kabupaten Bandung.
2: Mengajar seni budaya.
1: Seni budaya ya Teh, alhamdulillah. Baik. Nah, kemudian kita pengen tahu nih Teh, sebenarnya ketertarikan Teteh sendiri begitu ya di dunia karawitan, apalagi lebih khususnya saat ini begitu Teh di dunia kacapi, perkacapian. Gimana awalnya Teh, ketertarikannya dari mana awalnya?
2: Awalnya Teh gini, dulu itu kan dulu mah selalu banyak dongeng mengrahmatnya. Jadi sebelum pengantar tidur itu selalu ada kacapi suling ya. Dan memang dari keluarga juga udah dibiasakan. Jadi kapungkur menyetel radio, zaman radio Jadi si radio itu sebelum tidur itu selalu disetel kaca pisuling. Jadi otomatis ini pendengaran kita itu udah terbiasa.
1: Terngiang-ngiang.
2: Ya, terngiang-ngiang. Terus kan kalau dulu mah waktu bulan Ramadan itu jam 2 itu sudah ada dongeng Mang Rahmat. Dan itu sudah biasa di setel. Nah, dari sana kok enak gitu ya kaca pisuling teh. Terus ditunjang dengan latar belakang keluarga bapak. Bapak itu bisa main kecapi.
1: Oh, jadi cuman, sebelumnya ya, ada contoh dari keluarga.
2: Ada contoh,
1: juga.
2: Cuman beliau itu alam,
1: yeah.
2: Turun temurun gitu.
1: Alam gitu. Mohon,
2: ya, ketika ibu belajar, alhamdulillah dikatakan tak, dikatakan. Makanya masuk ke SMKI.
1: Okay.
2: Nah, ke SMKI itu kebetulan ada kecapi gitu. Di sanalah baru mendalami kecapi.
1: Nah. Di masa awal menekuni kecapi, nah pandangan masyarakat kala itu seperti apa? Terutama pada saat itu perempuan main alat
2: ya, musik. Kalau di pandangan masyarakat mah, wah sesuatu yang unik, yang aneh, yang wah gitu ya.
1: Wow.
2: Dan bahkan kalau dulu itu dulunya,
1: ya,
2: ketika Agustusan, itu Teh Dede mau diajarin sama Teh Dede. Itu yang namanya bapak, mungkin karena satu kebanggaan ya. Orang tua ketika anaknya bisa bermain kacapi. Karena memang dulu juga jarang, gak ada perempuan.
1: Tapi stigma masyarakatnya gimana?
2: Negatif alhamdulillah
1: kah, gitu.
2: Alhamdulillah apa responnya luar biasa.
1: Luar biasa.
2: Dulu terutama di kalangan keluarga dulu.
1: Baik.
2: Ketika misalkan nganjang ya, nganjang teh naonnya bahasa ieu mah bertamu ke saudara, itu kacapi bawa.
1: Ya.
2: Jadi main kacapi. Jadi ketika kumpul keluarga itu selalu ada pidangan kacapi gitu.
1: Oh, gitu.
2: Berawal dari keluarga. Nah, setelah itu baru di apa tetangga, terus para karang taruna gitu.
1: Baik, jadi lingkungan yang mengapresiasi
2: ya,
1: juga.
2: Alhamdulillah.
1: Ya, alhamdulillah. Jadi
2: alhamdulillah
1: membuat Teteh hingga saat ini
2: sampai sekarang
1: tetap semangat.
2: Alhamdulillah masih gitu dikacapi.
1: Baik. Nah, lanjut lagi topik kita di kesempatan kali ini, Sri Kandi kacapi dobrak batas tradisi. Nah, menurut Teteh pribadi, batas atau stigma yang paling nyata ini untuk perlu didobrak gitu dalam musik tradisional.
2: Ya, kalau dulu yang tadi Teh ya, kalau kata AA yang pengantar di awal, seorang perempuan itu identik dengan duduk manis di depan
1: cantik,
2: ngawi
1: gitu, anggun
2: ngawi
1: gitunya.
2: Ngawi, ngawi.
1: Ya.
2: Terus tidak ada perempuan anu ngendang, anu main kacapi.
1: Ya.
2: Nah, sebetulnya Tete berangkat dari sana, saya ingin sesuatu yang unik. Gitu. Saya berpikir begini, kalau perempuan bernyanyi, perempuan seorang vokalis itu sudah biasa. Saya berpikir saya itu kan orangnya tomboy kalau dulu. Makanya ini ciri khas sebaraya sadayana. Jadi dulu itu waktu kuliah celana sobek.
1: Sobek.
2: Celana sobek.
1: Sengaja disobekin.
2: Preman. Enggak, memang aku meresep nakitunya dari zaman SMKI juga begitu.
1: Iya, iya, iya.
2: Tomboy, sudah tomboy zaman SMKI. Terus kebayang anak tomboy identik dengan kecapi. Wow, jadi si akunya itu keluar.
1: Baik.
2: Asa aing kayak gitulah. Lamun dina ieu mah merdeka dinu kacapi kawih mah. Nah, seperti itu. Ketika ingin memperlihatkan bahwa kita tuh punya ciri khas, nah kita juga harus punya kelebihan.
1: Berarti kalau gitu sesuai dengan karakter Teteh gitu ya.
2: Seperti itu, sesuatu yang unik dan tidak pernah tersentuh dengan perempuan. Aku dalami itu.
1: Oh ya. Baik, jadi keunikan tersendiri buat Teh Dede. Dan yang pastinya jadi ruang ekspresi buat Teteh.
2: Alhamdulillah ya.
1: Oke, Teh Dede, selain Teteh juga ternyata memang faktanya ada juga tokoh wanita yang memainkan
2: ada
1: alat musik sebelum Teh
2: ya,
1: Dede. Apakah
2: ada
1: juga terinspirasi dari?
2: Sebetulnya
1: Ibu
2: terinspirasi, cuman kebetulan sampai sekarang sampai meninggalnya belum tercapai untuk belajar. Ada Ibu Yoyo gitu.
1: Ya.
2: Beliau itu dengan ciri khasnya, ciri khas main kecapinya yang laras salendro dengan vokalnya yang khas seperti itu. Kalau Teteh itu kan bisanya dari SMKI. Sementara SMKI itu kan ada teknik, teknik penjarian sampai disebutnya teknik 10 jari itu sampai 53 teknik penjarian. Iya, teknik.
1: Okay.
2: Kalau di gitar itu grip A, B, C. Kalau di kecapi itu kan etude namanya.
1: Etude.
2: Nah, pas masuk ke SMKI itu yang diajarkan adalah ciri khas Wanda Pakokoan.
1: Mangkoko.
2: Ya, Mangkoko. Yeah. Jadi untuk belajar ke Ibu Yoyo teh sampai sekarang hanya kumaha atunya?
1: Belum tercapai.
2: Ya, belum ya, belum tercapai gitu.
1: Tidak tercapai berarti kalau
2: tidak
1: gitu,
2: karena
1: tidak
2: sudah, tercapai, meninggal.
1: Sudah meninggal.
2: Tapi kayaknya kalau misalnya kitanya mau dan ada waktu Kayaknya bisa.
1: Selain beliau, yang Teteh tahu ada juga tokoh lain yang sama
2: seperti Tak Acan? Belum.
1: Belum.
2: Iya.
1: Oke. Teteh melanjutkan berarti saat ini ya?
2: Insya Allah. Mudah-mudahan istiqomah di tradisi dikacapi.
1: Baik, baik, baik. Nah, luar biasa. Jadi Teteh juga penyemangat begitu ya.
2: Mudah-mudahan.
1: Terinspirasi dari Bu.
2: Mudah-mudahan.
1: Ya, oh begitu ya Teh. Baik. Lah Teteh kalau di Kacapi sendiri tadi kan dikenal sebagai ada irama merdeka ya. Iya. Ada irama merdeka dan juga irama tandak
2: ya.
1: Seperti Mang Koko.
2: Iya. Kalau irama merdeka mah lebih kepada tembang Sunda Cianjuran gitu. Jadi itu fungsinya kecapi itu bukan ngalilit, memberikan nada dasar.
1: Ngabelit gitunya.
2: Kalau ngabelit mah disuling itu mah melodi. Kalau di kecapi mah lebih kepada nada dasar.
1: Nada dasar
2: ketika suara ini mau kemana. Nah, kecapi itu harus tahu. Jadi sebetulnya mah yang harus banyak belajar itu tukang ngacapi. Jadi di tembang mah merean ngasih nada dasar tadi. Coba kalau sebetulnya nadanya tinggi terus kecapinya ngehafal bisa kemana aja kan.
1: Oh gitu. Jadi harus hafal melodi
2: ya, harus hafal awal nada dasarnya ya. Itu ditembang yang irama merdeka
1: ya.
2: Tetapi kalau sekar irama itu dikawi tandak banyak gitu ya. Sekar tandak dikawi itu mah ada ketukannya gitu.
1: Nah itu yang dipelajari di SMKI gitu.
2: Ya, yang di SMKI. Nah ketika masuk ke STSI dulu ngambil kacapi tembang. Tembang Cianjuran. Dan memang baru pertama perempuan gitu.
1: Oh iya. Nah ini kalau ngobrolin masalah tembang ini salah satu seni yang bisa dibilang sangat-sangat ketat begitu ya Teh. Dalam persoalan tradisi ya, pakem gitu ya kan. Dan tembang sendiri kan kecapi tembang sendiri kan punya simbol gitu ya, punya simbol tersendiri, warnanya hitam melambangkan rambut gitu ya, dan gelungnya juga itu kan jelas pisan perempuan.
2: Ya. Jadi nah, balik lagi ke sejarah ya, filosofinya ya. Waktu dulu sebelum ujian ini katanya perempuan itu nggak boleh main kecapi.
1: Iya, maksud saya yang tanyakan pasti ini bertentangan dengan
2: sangat bertentangan sekali. Dan memang ada dari cara duduknya juga ada apa tetekonnya. Makanya tadi kalau mendobrak memang leres sama dedek kacapi itu didobrak ya, didobrak baru pertama perempuan. Terus memang ketika main kacapi cara duduknya juga tidak boleh sila. Harus duduk ya. Duduk sinden.
1: Oh, duduk sinden.
2: Duduk sinden hiji cangkelnya. Jadi didobrak sama Teh Dedek Kacapi mah jadinya sila. Itu dari duduk. Terus keduanya dari teknik tangannya juga. Kalau dulu sama almarhum Bapak Encep Panglawungan dulu itu tangannya Teh Dedek awas. Jadi si jari ini teh enggak boleh kayak gini, misalkan gini. Nah, ini teh enggak boleh, harus ke bawah. Itu teh melambangkan satu kesopanan seorang perempuan itu harus nunduk. Jadi main kecapi itu jangan cungklang cingkleng.
1: Nah,
2: ada cungklang cingklengnya.
1: Iya, kesana kemari lah ya.
2: Ya, jadi harus sopan gitu. Fokus ke kacapi, tidak boleh melirik kiri kanan, apalagi tangan gitu. Jari jadi jari teh harus rapi gitu.
1: Iya, tadi kan dilihat dari gambarannya kacapi sendiri kan melambangkan perempuan.
2: Iya, ini melambangkan perempuan.
1: Jadi kemudian dimainkan oleh perempuan gitu.
2: Apakah... jadi istilahnya menggauli kalau filosofi dulu dulu teh. Sebelum mengambil ini spesialis kacapi bertanya dulu, ini teh apa sih senarnya, ini senar dilambangkan ini rambutnya.
1: Rambut. Nah,
2: ya. Nah, ini kan ada inangnya, ini teh cenah susunya.
1: Ya.
2: Nah, ini yang di belakang kan itu lubang dan sebagainya.
1: Ya,
2: jadi kenapa perempuan tidak boleh pada waktu itu? Ya, karena filosofinya itu menggauli. Tetapi ya berangkat dari tetehnya yang serba ingin unik dan serba ingin wah kudu didobrak gitunya. Iya banyak. Orang kudu bisa.
1: Ya.
2: Alhamdulillah didobrak sama Ku Abdi gitu.
1: Ya. Sama nah, kalau aku, ada yang bertanya misalkan dari di kalangan tembang Sunda
2: ya,
1: misalnya, yang tahu pakem ketat banget gitu. Teteh gimana? Menjawabnya.
2: Menjawabnya sekarang zamannya udah bergeser.
1: Gitu.
2: Yang tidak boleh kalau menurut saya yang tidak boleh berubah itu cara kita memainkannya, memainkan kecapi.
1: Misalkan, adabnya tetap
2: sama. Ya, adabnya tetap. Cuman berenang bedanya aku yang mainnya. Perempuan.
1: Baik.
2: Iya, kan waktu itu mah memang perempuan itu ya awal perempuan yang istilahnya mah perempuan yang serba mencoba gitu. Baik. Jadi, emansipasi perempuan. Emansipasi. Gitu. Kalau sekarang kan udah banyak.
1: Iya gitu. Betul. Baik. Teh Dede, semakin seru ya obrolan kita. Kita jeda dulu Teh Dede. Nanti ya, kita lanjutkan kembali pendengar dan juga pemirsa di mana saja Anda berada. Tetap bersama kami di obrolan budaya berjaringan. Terima kasih.
3: Anda tengah mendengarkan siaran budaya berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di obrolan budaya berjaringan BBC Bandung Bogor Cirebon bersama saya Benny Herdiansa dan juga masih bersama dengan Teh Dedeh Kurniasi. Teteh. Ya, tadi kan kita ngobrol perihal ada irama tandak dan juga irama merdekanya Teh Dedehnya. Biasa dicontohan kumaha Teh? Bisa dicontohin.
2: Tadinya irama sekar tandak mah yang tadi terikat ketukan. Kalau yang sekar irama merdeka mah yang tidak terikat ketukan. Tapi ngomong-ngomong katanya Abeni juga suka ngawi ya.
1: Ah susah.
2: Saur pamiarsa.
1: Satiasa mohon maaf.
2: Sok atuh dicobiannya. Dicoba sama saya main kecapi Abeni yang ngawi.
1: Siap Teh.
2: Siap. Didaweung ya.

0: Irama Merdeka.
1: Sekar Irama Merdeka.
0: Oh. Gitu.
1: Jadi kapanpun seorang penembang itu mau ngawi, mau nyanyi, jadi kita menunggu dan memberikan nada dasar.
0: Oh, ngasih patokan gitu. Kita yang ngasih
1: ya, apa ngasih, tanda, ya, nada dasar gitu, tadi.
0: Nada dasar.
1: Nada ya. Dasar. Misalkan kalau di gitar mah di A, di C, kalau di kacapi mah di 5.
0: Ya.
1: Atau di 2 misalkan.
0: Gitu. Non istilahnya Surut Teh Dedeh mah tadi melilit ya, melilit ya.
1: Iya. Biasa ngabelit.
0: Ngabelit.
1: Ngabelit lagu.
0: Ngabelit gitu. Lagu.
1: Jadi pami misalkan lagu petit na kanu tarik. Ya, kan tarik ngiringan.
0: Jadi acuan juga vokal
1: gitu ya. Dan Pak Meme, kalau misalkan lagunya ke atas yang rendah, ikut ke nada yang rendah. Jangan gitu. Sampai nyanyinya tarik yang dikasih nada dasarnya rendah.
0: Tapi terkadang mendahului ya,
1: ya
0: memberikan tanda bisa, dulu.
1: Iya, ya. Memberikan tanda.
0: Oh, ya, gitu. Lanjut lagi Teh.
1: Yang sekar, mana yang sekar
0: irama.
1: Sekar irama.
0: Tandak ya.
1: Sekar tandak.
0: Iya, sekar
1: ya, tandak. Sama Abeni ya.
0: Bangga, cobian deh.

0: Rosen yang ikut teh dedek.
1: Rosen. Iya, itu kan didobrak gitu.
0: Betul, betul.
1: Jadi apapun tradisi enggak boleh seorang perempuan, kalau misalnya perempuan itu bisa membuktikan, why not?
0: Ya. Nah, dan yang pastinya teh dedek ini tidak hanya sekedar mendobrak di awal saja teh, tapi konsisten sehingga saat ini ya teh ya.
1: Insyaallah.
0: Bahkan
1: mudah-mudahan
0: ini dibawa dalam metode mengajar di sekolah.
1: Dan kebetulan memang Abeni di sekolah juga memperkenalkan kecapi ke anak-anak yang sekarang, generasi sekarang. Kan anak-anak yang sekarang itu kalau ditanya, coba seni budaya itu ada berapa cabang seni? Anak-anak, seni kecapi, seni calung itu mah bukan seni atuh. Itu namanya alat musik. Ya. Jadi kan seni budaya itu ada empat. Ada seni rupa, seni musik, seni tari, dan seni teater. Baik. Nah kebetulan kan basic di teteh itu kan seni karawitan, seni musik. Makanya selalu dalam pembelajaran apapun teteh selalu membawa kecapi. Dan anak-anak selalu bilang, ibu itu alat musik dari mana? Kan itu prihatin. Sangat sedih sekali. Sampai murang, anak-anak sekarang itu tidak tahu bahwa kecapi itu punyanya kita. Ya minimal diperkenalkan ini kecapi. Jumlah senarnya 20, cara memainkannya yang tangan kanan di sintre, tangan kiri di toel. Bu, tangan nadanya seperti apa? Yang do re mi fa sol bukan. Pentatonis yang da mi na ti la da. Nah, anak-anak kan terbatas alat. Anak-anak satu-satu gitu. Jadi kita pembelajaran tidak jenuh.
0: Metode kalau pengajarannya
1: secara praktik
0: langsung
1: demonstrasi. Kita dulu demonstrasi, baru anak itu wah aneh,
0: tertarik
1: gitu. Unik, tertarik gitu ya. Kalau gitar mah udah biasa. Nah, setelah gitu ada gitar, Bu, bisa main gitar? Kita praktekin lagi ke anak.
0: Baik.
1: Itu namanya guru. Kata saya gitu. Jadi memang alhamdulillah sampai sekarang anak-anak itu kalau eskul, pokoknya nama, Bu, saya mau digabungkan dengan kecapi,
0: Oke. Nah, ini mumpung teteh bahas perihal itu, pengalaman teteh pribadi pernah berkolaborasi mungkin dengan alat musik populer kayak musik
1: band. Kalau dulu mah di zaman kuliah di STSI sering ketika ada teman teteh yang ujian misalkan komposisi dulu disatukan dengan selo, dengan apa, dengan gamelan, dengan gitar, sering itu terus kebetulan dulu juga sering manggung di luar, ini lagunya ini ngahuleng dihijikeun yang ieu. Terus ketika orang manggung, ketika manggung kita di pernah manggung di Sulawesi manggungnya mah hanya 2 jam tapi di sananya 1 minggu karena apa? Persiapan kita latihan disatukan dengan alat musik mereka. Mereka juga punya tangga nada, kita punya. Tetapi bagaimana ini musik kecapi bisa masuk dengan alat musik mereka? Itu kan perlu waktu. Dan alhamdulillah bisa. Nah, kalau sekarang di sekolah lebih kepada kan kebetulan teteh menciptakan lagu ya.
0: Oh, ada karya.
1: Iya, ada karya, alhamdulillah karya lagu langsung diciptakan oleh teteh dan dibantu oleh Kang Ius. Kecapi di studio Seler Pakuan membuat lagu Karatagan SMP Negeri 1 Kota Waringin. Nah, sekarang itu banyak dikolaborasikan dengan gitar, selo, teras biola gitu sama anak-anak gitu, anak-anak didik gitu. Kalau di luar mah enggak ada waktunya Teh Ani buat latihan kayak itu kadieu. Kalau di sekolah mah kan sambil belajar gitu. Kebetulan ada eskulnya. Gitu. Jadi alhamdulillah.
0: Baik. Nah, sekarang terbawa enggak semangatnya kepada anak-anak terutama Teteh sebagai pengajar, terutama buat murid?
1: Alhamdulillah.
0: Suka ngajakin.
1: Sampai sekarang bisa... ada salah satu anak ya. Bu, saya pengen belajar gitar. Itu dari awal dia gak bisa main gitar. Ketika pas besoknya 2 minggu kemudian dia beli gitar, Bu, aku sudah bisa main gitar. Sampai seperti itu semangat. Bu, ini ada lagu baru, yuk kolab sama kecapi. Ada yang mau belajar kecapi juga, cuman alatnya terbatas. Gitu.
0: Tapi ada minat ya?
1: Ada
0: musik banyak tradisional gitu, terutama kecapi ya Teh. Nah, karya tadi yang dibuat oleh Teteh khusus untuk
1: itu mah sudah menjadi hak milik sekolah karena udah jadi ciri khas sekolah. Cuman yang menciptakan memang Teteh waktu itu pas masuk ke sana langsung dapat tugas dari Bapak Kepala untuk membuat lagu Karatagan SMP Negeri 1 Kota Waringin dan alhamdulillah tercipta.
0: Baik Teh, ini kalau misalnya melihat kondisi saat ini terutama di kalangan anak muda ya, ternyata memang sudah bermunculan gitu anak-anak muda perempuan yang juga punya keahlian di bidang musik gitu ya. Jadi mereka tidak malu lagi tuh tampil di depan halayak publik gitu, punya apa namanya kamonesan gitu ya Teh. Dalam ini, nah kalau dari Teteh bagaimana tanggapannya?
1: Sangat bersyukur dan sangat bangga.
0: Ya,
1: tidak sendiri. Ternyata sekarang mah banyak ya di media ya, media sosial gitunya. Anak perempuan, ini mah perempuan dari SD sekarang udah bisa main kecapi ya. Apalagi sekarang mah banyak lingkung seni yang taruhlah dari Sumedang itu perempuan. Biarpun mereka punya kesibukan masing-masing, toh masih ada satu waktu, satu jam, biarpun satu jam untuk latihan bersama itu perempuan. Dan memang Abeni gak ada rasa capek, gak ada rasa malu ketika kita naik motor manggung ke Ciamis, ke Tasik, ngakon kacapi. Asana teh bangga gitu nya, nih aku perempuan. Gak ada rasa itu, gak ada rasa ih gengsi, gak ada. Kalau kita sudah benar-benar mencintai mah gitu.
0: Iya.
1: Dan pokoknya mah untuk generasi sekarang mah is very good lah pokoknya mah gitu.
0: Baik, zaman sekarang sudah paradigma atau mungkin anggapan orang sudah positif begitu ya pada perempuan yang bermain musik.
1: Sudah ya. Sudah berkembang perempuan telah pokoknya mah ayeuna mah tos langkung ti pamaget merenya.
0: Sudah lebih dari emansipasi wanita berarti ini gitu. Berarti sudah melampaui itu. Berarti cita-cita para pendahulu kita, Kartini, Dewi Sartika, tercapai selaras namanya Tehnya?
1: Mohon,
0: laras. Sudah tercapai, sudah ya, baik. Oke, kalau respon dari Teteh sendiri, terus mungkin untuk generasi yang saat ini, masih kurang minat atau mungkin tidak tahu dengan akar budaya termasuk seni urang gitu ya, Teh. Apa nih kira-kira yang ingin disampaikan?
1: Untuk generasi sekarang terutama perempuan, jikalau kita sudah mencintai satu jenis alat musik terutama kacapinya.

0: di apa namanya diterima gitu ya, itu manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat.
1: Sangat luar biasa dan memang tidak akan hilang, tidak akan tergerus zaman, karena nanti tradisi itu akan muncul kembali.
0: Insyaallah,
1: insyaallah mudah-mudahan.
0: Ada harapan itu dari Teteh ya.
1: Harapan sangat besar dan sangat pede. Karena nanti orang begini, kalau Teteh berpikirnya gini, orang itu sudah jenuh ya dengan kesibukan, dengan kemodernannya. Nanti suatu saat akan kembali lagi ke tradisi. Tradisi itu akan
0: siklus itu akan kembali lagi ya.
1: Iya, apalagi kan sekarang itu tradisi kita banyak di ya, banyak didompleng, bukan dicuri ya, didompleng sama negara lain. Masa kita sendiri enggak bangga gitu. Jadi untuk generasi yang sekarang, apalagi perempuan, tetap semangat gitu. Tetap kejar impian. Tradisi itu insya Allah akan menjanjikan sesuatu berbuah manis ke depannya.
0: Baik, ya. Dari obrolan kita di kali ini, mudah-mudahan memantik semangat para perempuan. Amin. Yang lain juga ya, barangkali juga yang ingin punya keinginan begitu untuk mendobrak berinovasi paradigma masyarakat, tapi dalam hal positif
1: ya,
0: artinya
1: berkarya.
0: Berkarya tapi tidak melupakan juga
1: akar tradisi
0: dan juga kewajiban seorang perempuan juga begitu ya Teh, artinya bisa menyeimbangkan itu.
1: Teman nomor wahid atuh.
0: Baik Teteh, hatur nuhun, terima kasih sudah hadir di studio dan menyampaikan banyak sekali ilmunya untuk kita semuanya. Semoga bermanfaat untuk Anda semuanya, pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Rupanya kita akhiri saja untuk obrolan kita di kali ini. Saya Benny Hariansa dan juga Teh Dede Kurniasih undur pamit. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikian siaran budaya berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon. Junjung tinggi nilai budaya untuk membangun masyarakat Indonesia yang kuat. Sampai jumpa.
1: Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan cek fakta.

0: Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Dengan lahan yang luas, fasilitas yang lengkap, kesempatannya sangat terbuka. Bapak Ibu guru sangat mumpuni dan didukung oleh semua media yang ada di sini.

0: Sari berita, Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon resmi menjadi tempat belajar 529 siswa Cirebon, Majalengka, dan Kuningan. Musyawarah Besar Ikatan Keluarga Alumni Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon perkuat persatuan alumni dan dukung kemajuan kampus. Bersama saya Aru Anwar, inilah berita daerah selengkapnya. Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi menyiapkan konektivitas digital sebagai bagian dari pembangunan hunian program 3 juta rumah. Kementerian Komunikasi dan Digital Mutia Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menegaskan, rumah layak tidak hanya membutuhkan listrik, air bersih, dan akses jalan, tetapi juga internet yang aman dan andal. Menurutnya, setiap kawasan hunian baru harus dirancang sebagai kawasan yang terhubung agar masyarakat dapat mengakses pendidikan, layanan kesehatan, pemerintahan, serta peluang ekonomi digital. Komdigi juga terus memperluas jaringan internet berkecepatan tinggi dan akses fixed broadband untuk mendukung transformasi digital nasional. Saat ini cakupan layanan 4G di kawasan permukiman telah mencapai sekitar 97,45%. Program 3 juta rumah ditujukan untuk memperluas kepemilikan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan pembangunan yang berjalan seiring penguatan infrastruktur digital nasional. Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon resmi jadi tempat belajar 529 siswa Cirebon, Majalengka, dan Kuningan.
1: Dengan arahan yang luas, fasilitas yang lengkap, kesempatannya sangat terbuka, Bapak Ibu guru sangat mumpuni, dan didukung oleh semua UPD yang ada di sini.
2: Pemerintah Kabupaten Cirebon meresmikan Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon pada Jumat 31 Juli 2026. Peresmian tersebut dirangkaikan dengan kegiatan open house dan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS yang diikuti ratusan siswa dari Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Kuningan. Direktur Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Kementerian Sosial yang juga merupakan PIC Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon, Suratna, menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan program strategis pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui penyediaan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
1: Pada akhirnya SR ini bukan sekedar tentang di hari ini, tapi tentang masa depan. Ini adalah ruang untuk membangun harapan, memperkuat kapasitas diri, menyiapkan generasi yang tangguh, mandiri, serta berdaya saing. Kami berharap anak-anak yang hadir di sini dan akan menjadi murid di sini dan menjadi siswa di sini dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Dengan lahan yang luas, fasilitas yang lengkap, kesempatannya sangat terbuka, Bapak Ibu guru sangat mumpuni dan didukung oleh semua UPD yang ada di sini. Belajarlah dengan sungguh-sungguh dan berani bermimpi setinggi-tingginya.
2: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon, Mimin, menyampaikan apresiasi kepada para orang tua yang telah mempercayakan pendidikan putra-putrinya di Sekolah Rakyat. Ia berharap para siswa dapat tumbuh menjadi generasi yang saleh, mandiri, serta mampu mengangkat derajat keluarganya. Ia juga meminta dukungan penuh dari orang tua dan seluruh pemangku kepentingan selama proses pendidikan berlangsung.
3: Terima kasih Bapak Ibu sudah mempercayakan dan berkenan untuk menitipkan putra-putrinya di sini untuk kami bersamai. Mudah-mudahan putra-putri Bapak Ibu menjadi putra-putri yang solih-solihah yang bisa membahagiakan keluarganya dan mengangkat derajat keluarganya sehingga menjadi keluarga yang lebih mandiri, lebih sukses.
2: Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon akan menjadi tempat belajar 529 siswa yang terdiri dari 270 siswa dari Kabupaten Cirebon, 90 siswa dari Kota Cirebon, 86 siswa dari Kabupaten Kuningan, dan 83 siswa dari Kabupaten Majalengka. Seluruh siswa nantinya dibagi ke dalam 18 rombongan belajar, masing-masing 6 rombongan belajar untuk jenjang SD, SMP, dan SMA.
0: Pembangunan Gedung Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 38 Kabupaten Kuningan di Desa Cikandang, Kecamatan Luragung dijadwalkan mulai pada Oktober 2026 dan ditargetkan rampung pada Juni 2027. Kepala SRT 38 Kuningan Eva Septian Wida mengatakan, sekolah berkapasitas 1.080 siswa tersebut akan mulai menerima sekitar 500 siswa pada Juli 2027. Selama pembangunan berlangsung, sebanyak 86 siswa asal Kuningan mengikuti kegiatan belajar di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon dengan target minimal 90 siswa pada tahun ajaran ini. Calon peserta didik dijaring melalui pendamping program Keluarga Harapan PKH berdasarkan data keluarga desil 1 dan 2 kemudian diverifikasi agar bantuan pendidikan tepat sasaran. Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon antisipasi kebutuhan benih pupuk dan gulma dalam penerapan program PMAAS.
4: Tapi dengan ini tentunya tantangannya pertama pupuknya lebih banyak, tapi kita sudah siapkan dengan membuat tambahan RDKK.
5: Sejumlah tantangan teknis menjadi perhatian Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon dalam menerapkan program pertanian modern Advanced Agricultural System, mulai dari meningkatnya kebutuhan benih dan pupuk hingga pengendalian gulma akibat pola tanam yang lebih rapat. Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, Dini Nur Cahya, kepada RRI, yang menambahkan pemerintah telah menyiapkan langkah antisipasi melalui penyesuaian kebutuhan pupuk bersubsidi dalam ERDKK serta dukungan bantuan benih dari Kementerian Pertanian.
4: Tapi dengan ini tentunya tantangannya pertama pupuknya lebih banyak, tapi kita sudah siapkan dengan membuat tambahan ERDKK. Nah kalau benih kita mendapat bantuan dari Kementan, tapi kalau yang sudah tidak sabar mereka pada menanam sendiri Pak, dan juga pasti gulmanya juga banyak. Sekarang dengan sistem PMAS ini tanam merapat pasti gulmanya banyak. Makanya tadi kita harus antisipasi dengan herbisida pada tanamnya, supaya untuk menekan tumbuhnya gulma-gulma pada saat sudah jadi nanti susah karena minyaknya.
5: Lebih lanjut, Denny menjelaskan sistem PMAS membutuhkan sekitar 70 kg benih per hektar, lebih banyak dibanding metode persemaian biasa yang hanya memerlukan sekitar 25 hingga 30 kg per hektar, sehingga kebutuhan sarana produksi dan pengendalian gulma juga meningkat. Untuk mendukung keberhasilan program, Dinas Pertanian akan melakukan percontohan penanaman di wilayah timur Kabupaten Cirebon, sekaligus melakukan pendampingan kepada petani agar penerapan teknologi pertanian modern tersebut dapat berjalan sesuai target peningkatan produktivitas. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Warga Desa Cibintu, Kecamatan Ciganda Mekar, Kabupaten Kuningan kini memiliki akses yang lebih aman setelah diresmikannya jembatan Garuda sepanjang 12 meter yang menghubungkan Dusun Sangareal dan Dusun Daye. Kecamatan Ciganda Mekar, Imam Firmansyah mengatakan, jembatan tersebut menggantikan jembatan lama yang kondisinya sudah rusak dan membahayakan warga. Sementara itu, Dandim 0615 Kuningan Letkol Arhan Nud Hafda Birma Agung menjelaskan jembatan Garuda tahap 5 tahun 2026 dibangun melalui kolaborasi pemerintah, TNI, dan masyarakat untuk memperlancar mobilitas warga, distribusi hasil pertanian dan perkebunan, serta akses menuju sekolah, layanan kesehatan, dan kegiatan sosial. Program jembatan Garuda merupakan kerjasama pemerintah dan TNI AD untuk memperkuat konektivitas antar wilayah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat desa. Musyawarah Besar Ikatan Keluarga Alumni Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon perkuat persatuan alumni dan dukung kemajuan kampus.
6: Menyatukan visi, memperkuat solidaritas dan merumuskan kontribusi nyata bagi alumni untuk kemajuan alumni.
7: Acara Musyawarah Besar Ikatan Keluarga Alumni Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon digelar di Auditorium Kampus 1 UGJ Kota Cirebon pada Sabtu 1 Agustus 2026. Kegiatan ini menjadi momentum memperkuat persatuan alumni sekaligus memilih kepengurusan baru untuk mendukung kemajuan alma mater. Rektor Universitas Swadaya Gunung Jati, Dr. Ahmad Faki mengatakan, Musyawarah Besar bukan sekedar agenda organisasi, tetapi wadah mempererat silaturahmi, menyatukan visi, dan memperkuat kontribusi alumni bagi kampus. Ia menilai jejaring alumni menjadi salah satu kekuatan penting dalam meningkatkan peran dan reputasi perguruan tinggi.
6: Musyawarah Besar Ikatan Alumni UGJ ini bukan hanya sekedar agenda organisasi, tetapi kegiatan ini merupakan momentum yang penting untuk solidaritas dan perwujudan kontribusi nyata bagi alumni untuk kemajuan alma mater Sintar UGJ. Saya patut berbangga dengan banyak berperan alumni UGJ di tengah-tengah masyarakat, baik pada berbagai organisasi masyarakat, di pemerintahan, badan usaha milik swasta dan badan usaha milik negara.
7: Sementara itu, Ketua Panitia Musyawarah Besar Ikatan Keluarga Alumni Universitas Swadaya Gunung Jati, Kori, menyampaikan kegiatan tersebut juga menjadi ajang reuni lintas fakultas sekaligus regenerasi kepengurusan melalui mekanisme pemilihan secara demokratis. Menurutnya, keberhasilan alumni di berbagai bidang menjadi kebanggaan sekaligus modal besar bagi penguatan organisasi alumni.
8: Yang terpenting buat kami adalah kami ingin menunjukkan kepada kampus, kami ingin menunjukkan kepada rektor bahwa UGJ sehebat ini punya alumni yang hebat-hebat dan luar biasa. Betul. Jadi sarana ini mudah-mudahan menjadikan momen yang terbaik dan istimewa.
7: Salah satu peserta musyawarah besar Ikatan Keluarga Alumni Universitas Swadaya Gunung Jati, alumni FISIP Administrasi Negara Angkatan 2002, Diana, menilai pelaksanaan MUBES berjalan lancar meski belum seluruh peserta hadir. Ia berharap kegiatan tersebut mampu mempererat hubungan antar sesama alumni dan mendorong kemajuan organisasi.
9: Diana di 2002, FISIP Administrasi Negara. Semoga tetap berkembang, terus ikatan semakin erat aja lah ikatan dari Solatin terus maju ya, sudah maju.
7: Melalui musyawarah besar Ikatan Keluarga Alumni Universitas Swadaya Gunung Jati, para alumni diharapkan terus memperkuat sinergi dengan universitas melalui kontribusi pemikiran, jejaring profesional, peluang kerja, hingga pengabdian kepada masyarakat. Organisasi alumni juga diharapkan menjadi mitra strategis dalam mendukung transformasi UGJ menuju perguruan tinggi yang semakin unggul dan berdampak. Vivi Slamiyati melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Majalengka mencatat rekor baru dalam program rehabilitasi rumah tidak layak huni Rotilahu pada 2026 dengan membangun sekitar 4.500 rumah layak huni. Bupati Majalengka Eman Suherman mengatakan capaian tersebut didukung alokasi APBD sebesar 34,5 miliar rupiah yang membiayai 1.715 unit rumah ditambah bantuan 2.150 unit dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP, 250 unit dari Boy Tohir, serta dukungan Basnas dan Bank BJB melalui CSR. Program ini berhasil menurunkan backlog Rotilahu dari sekitar 11.000 unit menjadi 6.000 unit hingga 7.000 unit. Pada tahun 2027, bantuan keuangan desa akan dialihkan untuk pembangunan infrastruktur desa, khususnya jalan lingkungan dengan alokasi sekitar 100 juta rupiah per desa guna mempercepat pemerataan pembangunan. Pendengar, berita tadi sekaligus mengakhiri berita daerah siang hari ini. Update terus informasi setiap saat melalui rri.go.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital. Serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Aru Anwar, selamat siang dan sampai jumpa.
10: Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Sayang, handphone kamu mana?
3: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
2: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
3: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
2: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
3: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
2: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan, kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
3: Apa itu?
2: Tuh kan, meledak.
3: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
2: Ih kamu tuh, aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol, gimana
3: ya,
2: sih?
3: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
2: Ih kali ikan nol semua, sebelah sama kamu.
4: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
5: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, silakan untuk Anda yang ingin merequest lagu-lagu dangdut di Cirebon siang ini dalam program Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita, bisa melalui WhatsApp di 0813-2495-1935 di Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita.
6: Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita.

0: dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita bersama.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat, bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Karena ini proses di kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saya bacakan dulu requestan yang sudah masuk. Ini ada Yudi di Kemlaka. Mau lagunya Anak Siapa dari Mansyur S. Siap, ditunggu aja. Untuk Anda yang ingin bergabung, silakan ditunggu di 0813-2495-1935 hingga pukul 15 sore nanti di Cirebon siang ini.

0: gimana sih? Mas.
1: Ya kak.
0: Mau komplain nih, di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau gak percaya.
1: Maaf kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih mas, sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati, karena review jelek membuat customer lama enggan kembali, apalagi customer baru.
1: Siap kak, makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Bencana hidrometeorologi, apakah itu? Berdasarkan penjelasan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, bencana hidrometeorologi adalah suatu fenomena bencana yang terjadi di atmosfer, atau biasa disebut dengan meteorologi. Air disebut sebagai hidrologi atau lautan oseanografi. Bencana hidrometeorologi disebabkan oleh parameter-parameter meteorologi seperti curah hujan, kelembapan, temperatur, dan angin. Seiring dengan berkembangnya waktu dan meningkatnya aktivitas manusia, kerusakan lingkungan hidup menjadi semakin parah, sehingga memicu peningkatan jumlah kejadian dan intensitas bencana hidrometeorologi di Indonesia. Adapun yang termasuk dalam bencana hidrometeorologi adalah banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, angin kencang, hujan ekstrim, puting beliung, dan kualitas udara yang buruk. Bencana hidrometeorologi tentunya sangat membahayakan bagi manusia dan lingkungan di sekitarnya.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Halo di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti cek fakta untuk edisi hari ini.
4: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
3: Ya, mendengar beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Menteri Koordinator Bidang Pangan Menko Pangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa tidak boleh ada toko kelontong dalam radius 2 km dari koperasi Desa Kopdes Merah Putih. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, tidak ada bukti Zulkifli mengeluarkan pernyataan tersebut.

0: Foto yang dicantumkan dalam narasi Facebook tersebut ditemukan dalam unggahan di laman resmi Kemenko Pangan. kemenkopangan.go.id. Foto dicantumkan menunjukkan Zulkifli memberikan sambutan dalam seminar nasional Kopdes Merah Putih. Dalam kesempatan itu, ia tidak menyatakan bahwa masyarakat dilarang mendirikan toko kelontong dalam radius 2 km dari Kopdes Merah Putih. Ya, pendengar, demikian cek fakta kali ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Ya, pendengar, saya bacakan yang sudah masuk di dalam perdana adalah kita. Ada Mas Iksan di Klayan, lagunya Malam Terakhir dari Via Valen untuk Rinawati di Siliwangi Cirebon. Dengerin, siap. Ya, ditunggu lagi untuk Anda yang ingin bergabung masih di 081324595. Di 081324951935 di Prodangdut Dangdut adalah kita untuk edisi hari ini. Langsung saja pendengar, ada Via Valen yang di request sama Mas Iksan.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Lagi ngapain, Pa?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Ma.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pa? Situs judi? Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis nggak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Nggak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Nggak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pa? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pa.
2: Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?
4: Pro Dangdut.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.
0: Prodangdut.
3: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, saya bacakan lagi requestan yang sudah masuk di 0813-2495-1935. Selamat siang Mas Tono, pengen request lagunya Iwan yang sedang-sedang saja ini, ada dari Sinta Arsita ya. Arsinta, salamnya buat Mas Tono yang lagi nyiarkan produk ini, bukan Mas Tono, mungkin Mas Nono kali ya. Ini Mas Rul yang semalam dari jam 9 malam sampai jam 12 yang ngomong tentang sekolah gratis pemerintah Presiden Prabowo di Cirebon. Oke, sekolah rakyat kali ya. Salam juga buat semua kru RRI, salam buat orang lain yang lagi dengerin RRI Cirebon, salam spesial buat orang Haurgelis dan Indramayu Kuningan from Hans Ardiansa dari Sukahati Haurgelis. Oke, saya baca saya putarkan untuk Pak Hans ya, yang ada di Sukahati. Yang sedang-sedang saja.

0: pelaku judi banyak yang bunuh diri karena hutang, karena rasa malu. Jauhi judi, cuma bikin rugi.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Ya, dari prosa dengan oleh informasi dan inspirasi. Pendengar, demikian kebersamaan saya dalam Cirebon siang ini untuk edisi hari ini. Pendengar, hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2026. Dan untuk Anda pendengar, selanjutnya nanti akan ditemani oleh rekan saya, Fabian Alwansa, akan menemani Anda dalam Cirebon sore ini untuk edisi hari ini, hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2026. Saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di Cirebon siang ini untuk edisi hari ini. Selanjutnya saya ucapkan selamat siang dan sampai bertemu lagi di ruang dengar siar yang sama.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.
1: Tadi mendengar Anda bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Sore hari ini mendengar bersama saya Pian Alwansyah dan ditemui pengarah teknik Bung Dias akan bersama-sama Anda pendengar hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Mengawali Cirebon sore ini pendengar, kami akan segera hadirkan Green Radio.

0: kami hadirkan ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Inilah Green Radio.
1: Selamat sore pendengar. Menyenangkan sore hari ini, saya akan bersama Anda selama kurang lebihnya 1 jam ke depan hingga nanti pukul 16 dalam rangkaian Green Radio. Dan Green Radio pada kesempatan sore hari ini akan menghadirkan tema Gita Laut alias Gerakan Cinta Laut, kiat melihat sampah menjadi lebih bermanfaat untuk masyarakat. Dan tentunya sudah hadir bersama kami, narasumber kami hanya seorang diri. Ada sih temannya ibu ya, Ibu Elis, iya Ibu Yulis kok Ibu Elis, Ibu Yulis, Ibu Yulis siapa Ibu Yuli?
2: Boleh Ibu Yulis aja.
1: Ibu Yulis ya gitu ya. Ibu Yulis apa kabar Ibu?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat, yang terpenting sehat Ibu ya. Oke, bisa melaksanakan berbagai kegiatan khususnya yang bermanfaat untuk masyarakat, bukan begitu Bu ya?
2: Betul.
1: Oke, baik. Dan kita akan berbincang terus mendengar terkait dengan gerakan cinta laut, apa itu gerakan cinta laut, dan dalam hal ini kiat melihat sampah menjadi lebih bermanfaat untuk masyarakat. Wah, ini nih. Kadang-kadang kita melihat sampah itu kan, ih, jijik gitu ya. Gitu. Tapi Bu Yulis dan rekan-rekan penggiat lingkungan ini mencoba melihat sampah ini tentunya bisa bermanfaat untuk masyarakat gitu Ibu ya. Dan sekali lagi, selamat datang Ibu di RRI Cirebon, di studio kami di Pro 1 RRI Cirebon. Dan semoga saja kita akan berbincang-bincang untuk kesempatan sore hari ini tentunya bisa bermanfaat untuk masyarakat juga Ibu ya.
2: Amin.
1: Oke, baik. Baik, dan sebagai pegiat lingkungan cinta laut Ibu nih, ya, bagaimana Ibu melihat terkait dengan kondisi persoalan sampah yang ada di Indonesia, khususnya di Cirebon aja lah ya, gitu Ibu ya. Seperti apa Ibu? Khususnya di wilayah pesisir Ibu ya?
2: Iya.
1: Nah, silakan Ibu, mangga.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jadi gini Mas Pian.
1: Ya gitu aja gak apa-apa.
2: Iya betul ya, gini gitu aja lah ya. Iya. Ya sangat prihatin sekali sih,
1: sangat
2: sebetulnya
1: prihatin,
2: karena
1: ya,
2: saya juga seorang anak pantai ya,
1: boleh dibilang
2: anak pantai.
1: Anak pantai.
2: Kebetulan okay, rumah juga pinggir pantai.
1: Pinggir pantai maksudnya gitu ya. Oke.
2: Iya seperti itulah. Melihat sampah itu kayaknya untuk orang-orang sekitar ya. Saya tidak akan menyebutkan RT/RW ya, cuma ya, kayaknya sudah menjadi warisan ya dari mungkin mereka tuh melihat orang tua kita dulu buangnya asal. Nah, di situ saya tuh tergerak sama teman-teman relawan Nusantara, okay, sama teman-teman Pandawara yang sekarang lagi booming gitu ya.
1: Oh iya, betul. Yang beberapa situ, lalu ada videonya bersih-bersih lingkungan gitu
2: iya,
1: ya.
2: Iya, betul. Mereka-mereka itu menanyakan mengatakan waktu itu Pantai Kesenden tuh pantai nomor 2 yang terkotor di Indonesia. Saya enggak terima.
1: Oh yes, mantap. Enggak terima nih.
2: Mari cincin. Karena ada yang lebih kotor lagi lebih dari Kesenden,
1: iya, iya,
2: Pak.
1: Iya, iya,
2: jadi
1: betul.
2: Saya itu waktu itu jangan gitu dong, Mas. Kalau kayak gitu Anda mengecap seperti itu, ayo kita bersihkan bareng-bareng, karena kita turun gitu iya, seperti iya, itu.
1: Okay, okay.
2: Itu di wilayah Kesenden pas kebetulan perbatasan ya,
1: iya,
2: perbatasan
1: betul.
2: Kota Kabupaten.
1: Kota Kabupaten, iya betul. Iya, betul.
2: Disitulah anak-anak muda yang ganteng-ganteng itu turun ke situ dengan rekomendasi dari pemerintah setempat dan terutama Airul dia, Pak, di situ ada Airul.
1: Betul, betul.
2: Terutama untuk saya sendiri yang penggiat lingkungan sebelum adanya anak-anak Pandawara nih, Pak. Saya udah giat di pantai-pantai yang pertama saya turun itu di Kejawanan, Pak.
1: Kejawanan,
2: ya,
1: okay,
2: waktu belum cantik seperti itu.
1: Betul. Ini cantik gara-gara ibu nih barangkali ya.
2: Mudah-mudahan, amin.
1: Oke.
2: Iya, itu di situ kami menemukan bukan cuma sampah, Bu. Punten ya. Mungkin di sensor aja lah.
1: Iya, iya, iya.
2: Seperti itu kami, aduh sedih banget ya. Nah, setelah itu saya teman-teman penggiat nih saya calling yang jaga kali terus dari relawan sendiri terus dari rumah cakap pokoknya semua lah yang penggiat lingkungan gitu ya, komunitas pantai dan sungai terutama itu. Nah di situ saya alhamdulillah sih bisa merekrut teman-teman di situ, kita membersihkan semua pantai bahkan saya berkoordinasi dengan dinas kelautan Pak di situ ya. Nah dari dinas kelautan tuh mengeluarkan apa ya macam mengeluarkan fatwa lah istilahnya
1: aturan atau
2: ya, ya begitu. Gimana ya Bu, jadi gini Pak, orang zaman sekarang tuh kalau kerja bakti boleh dibilang kalau nggak diberi seragam, nggak diberi cuan, nggak bakalan makan.
1: Makan gitu, apalagi ada makannya gitu bu ya.
2: Terus nanti kalau udah selesai acaranya tanda tangan di sana nih, nanti kalau pertama datang kan dapat kostum ya, dengan biasanya kan kita laut gitu lah. Nah terus oh ya udah bu, oke bu, gimana terusnya? Nah terus udah gitu ya, ada beberapa itu juga datang sih dari wilayah kabupaten juga kalau nggak salah ya, banyak yang datang dari teman-teman komunitas lingkungan hidup. Terus di situ kami ya seperti itulah teknisnya. Terus di situ kami memberdayakan juga para nelayan, Pak.
1: Oh, oke. Okay.
2: Di wilayah RW 9 Kesunean.
1: Oke. Okay.
2: Selama 3 bulan saat itu nelayan tidak boleh mencari ikan. Jadi nelayan tuh di apa maksudnya dapat
1: kompensasi
2: dari Dinas Kelautan tuh untuk mengambil sampahnya.
1: Oh.
2: Terutama sampah plastik ya, Pak.
1: Maksudnya itu bersih-bersih gitu ya?
2: Ya, bukan bersih-bersih lagi, sampai ada yang sampai turun ke dalam, Pak. Sampai masuk gitu ya. Terus nah setelah itu si sampah tuh nanti ditimbang Pak di bank sampah kan. Di situ ada bank sampah yang terkenal nih Pak, maksudnya itu udah kandidatnya LH.
1: Oke. Saya pernah wawancara ke daerah situ ya.
2: Jadi sampah tuh ditimbang di situ yang berapa satu minggu kalau nggak salah ya, satu minggu pekerjaan itu dapat berapa. Nah setelah itu sampah nyampe di bank sampah itu kita kelola juga Pak. Plastiknya dipisah.
1: Bu, intinya kalau mohon maaf saya potong. Intinya kalau sampah-sampah yang ada di pesisir katakanlah begitu ibu ya, itu kan konon katanya orang-orang yang dari luar daerah situ berlalu ibu ya. Betul. Kebanyakan kan dari kiriman lah katakanlah gitu. Dan itu kebanyakan apa bu sampahnya bu? Plastik kah atau?
2: Ya terkadang ada juga sampah disposal Pak. Jadi sampah bukan cuma plastik Pak, macam-macam.
1: Macam-macam ya. Ibu ya. Oke.
2: Okay. Terkadang mereka juga mengirimkan sampah seperti ini nih Pak, furniture.
1: Baik. Tapi intinya ketika ibu dan kawan-kawan ataupun rekan-rekan yang lain yang pecinta ataupun gegayat lingkungan khususnya yang cinta laut ini bu ya, ini sebagai apa bu? Perlu, apakah juga masyarakat juga perlu diedukasi bu?
2: Harus. Harus pandangnya seperti itu.
1: Kan masyarakat kan konon pertama ibu kali mengatakan bahwa ini mungkin turunan, turun temurun ya bu ya. Karena mau buang sampah ya bu, dan kalau sekitarnya warga sekitar kan ya ibaratnya buang sampah tuh kayak nggak ada dosa ya bu ya. Padu pluk belah kata orang Jerman mah gitu ya bu ya. Nah ini seperti apa bu, bahwa tentunya kita harus mengubah cara pandang sampah ini bukan hanya limbah tapi juga bisa menjadi sesuatu yang bernilai kan. Harus ada step, harus ada beberapa waktu ya untuk mengubah mindset mereka ya. Nah, seperti apa bu kegiatan ataupun ya saya yakin sih jerih payah ibu lah atau bersama rekan-rekan pegiat lingkungan gitu ya, seperti apa sekarang ini bu
2: ya untuk saat ini Pak ya. Kami selalu tidak henti-hentinya kami sosialisasi Pak.
1: Oke.
2: Ya. Dengan cara itu mungkin kami juga di samping sosialisasi kami juga menekankan Pak bahwa nanti kalau sampah itu terus kita buang ke laut intinya nanti akan kembali juga ke kita. Dari kena ombak gitu. Nah terus dari situ saya kan bercerita nih, sampah itu sebetulnya kan investasi.
1: Oke.
2: Investasi apa bu? Kan ada yang awam banget mungkin ya, ada yang wislah kita mau buang sampah, sing penting umay kita bersih. Terserah nih laut kotor sih kan gitu Pak ya.
1: Banyak kan gitu mindsetnya bu ya.
2: Kayaknya ya.
1: Ya banyaknya gitu. Enggak kayaknya udah lah.
2: Jujur ya. Iya seperti itu. Jadi setelah itu kan saya terus-terusan nih sama teman-temannya. Kata saya, nah terus dari situ saya membuat sesuatu nih Pak yang bermanfaat. Dari mungkin itu salah satunya mungkin saat kita karnaval gitu ya, saya buat nih kostum dari plastik, kostum dari karung goni, apa sih yang saya temukan dari kerang-kerang Pak gitu ya. Terus ya sampai situ akhirnya mereka kan bertanya, bu ini caranya gimana? Ayo kita belajar, kita kumpulkan dulu sampahnya, kita cuci dengan bersih begini-begini. Terus ya hasilnya bla-bla ya secara teknis ya Pak. Nah di situ saya terapkan. Setelah mereka intinya semuanya kader bank sampah, yang saya sarankan semua kader bank sampah dulu Pak. Setelah mereka tahu hasilnya, mereka tahu manfaatnya, ya sudah. Jadi kan kita berpikirnya begini, kalau sampah tidak bisa dilawan, sampah itu harus kita jadi kawan Pak. Karena dalam sampah ada rupiah, dalam sampah ada berkah. Insya Allah tidak akan membawa musibah Pak.
1: Mantap. Ini hebatnya pegiat lingkungan yang ada di Kota Cirebon khususnya ini ya. Jadi kalaupun bapak-bapak yang ada di sana mendengarkan siaran kami ini, tentunya support lah ya, gitu ya, dengan apa yang Ibu Yulis dan kawan-kawan akan lakukan nanti ataupun yang sedang dilakukan oleh Ibu Yulis dan kawan-kawan. Baik, lanjut Bu, berkahnya Bu.
2: Berkahnya Pak, sampai sekarang ya, setelah saya pensiun ya Bu, alhamdulillah teman-teman dari penggiat lingkungan tuh mau saya ada di antara mereka gitu Pak. Iya, baik komunitas, baik ya pokoknya. Tapi saya kan begini, udah Bu, pokoknya Ibu kalau kita ada kegiatan, Ibu harus ada kita mensupport kita ya, alhamdulillah masih bermanfaat Bu, untuk orang lainnya Pak.
1: Okay.
2: Nah, baik. Sementara ini saya juga lagi giat ini Pak, menanam mangrove di pantai.
1: Oh iya, yang kemarin juga ada diliput RRI juga ya Bu ya. Oke.
2: Okay. Ya, meliput ya Pak ya, kemarin waktu di Kesenden, terus di Kejawanan dengan Prabu Dias ya Pak.
1: Iya,
2: nah, saya kan cemburu nih Pak, saya sebagai seorang kebun barunya. Saya juga penggiat adiwiata juga, membina sekolah ya Pak ya. Kenapa kalau sekolah ada kegiatan menanam mangrove di saat peringatan Hari Lingkungan Hidup dan Hari Air, Hari Laut, Hari Bumi, kenapa harus ke Kesenden, ke Kejawanan, pikir saya gitu, kenapa nggak ke pantai saya gitu. Nah, di situ saya tergugah Pak. Saya rangkul nih teman-teman di situ Pak Punten yang rata-rata yang putus sekolah ya Pak ya, saya rangkul. Eh, ternyata antusias Pak. Nah, kemarin saya sempat bincang-bincang juga dengan penggiat petani mangrovenya juga, dengan dari penyuluh provinsi juga Pak. Alhamdulillah kami dapat respon di situ, dan kami ada apa namanya, ada dukungan juga dari pihak kelurahan, katanya Ibu boleh nanti, ya udah, jadi nanti ini ada event saat tanggal 19 setelah merdeka ya Pak, berarti kita udah merdeka nih, boleh nih apa aja ya Pak.
1: Boleh, boleh.
2: Nanam mangrovenya, kata saya di saya aja lah di kebun baru.
1: Biar oh, gitu. Oh nanti ada event juga nih.
2: Ada, okay, barangkali baik. Mas Pian mau, silakan.
1: Saya ngeliat aja Bu.
2: Sambil berdoa dong.
1: Iya dong, sambil makan juga gak apa-apa.
2: Boleh. Ya.
1: Baik, baik. Ibu Yulis kita tahan dulu ya Bu ya, karena sesuai kita jadwal bahwa 15.17 kita akan kumandangkan azan asar untuk gereja Cirebon dan sekitarnya. Pendengar kami akan kembali setelah Anda menyimak rangkaian azan asar untuk gereja Cirebon dan sekitarnya.
3: Allah.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Green Radio, solusi hijau dan inspirasi gaya hidup selaras alam.
4: Anda masih bersama kami pendengar dalam rangkaian Green Radio untuk kesempatan sore hari ini hingga nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat, dan masih dengan tema kita, Kita Laut atau Gerakan Cinta Laut, kiat melihat sampah menjadi lebih bermanfaat untuk masyarakat, bersama Bu Yulis, relawan, pegiat dan aktivis lingkungan hidup yang akan bersama saya tanya-tanya terus sih Bu Yulis ya, biar nantinya ada edukasi tersendiri kepada masyarakat. Nah Bu Yulis, terkait dengan sampah nih Bu ya, sampah juga masyarakat juga kan mungkin kan sekali lagi belum mengetahui banyak ya Bu ya, terkait dengan jika dikelola dengan baik itu memiliki nilai ekonomi yang baik juga, baik kehidupan masyarakat sebenarnya Bu ya. Dan mengapa Bu masih belum ada dalam negeri, apakah sekarang ini sudah mereka sudah paham atau harus diedukasi kembali, ataupun harus diedukasi terus nih Bu, terkait dengan nilai ekonomis dari sampah ini, sehingga masyarakat tidak membuang begitu saja gitu, tapi ya juga bisa dimanfaatkan ya. Ibu Yulis silakan.
5: Sebetulnya sih kembali ke kitanya ya Pak, ya Mas ya. Kalau memang kita ini nyadar bahwa sampah itu memang bermanfaat, mestinya tidak buang sampah pada temannya ya.
4: Pada tempatnya. Iya.
5: Harusnya pada tempatnya.
4: Iya, betul.
5: Karena biasanya ini kan sebetulnya mereka tuh sadar dan mengerti, tapi karena di pojok situ udah ada temannya nih, saya temenin nih gitu ya. Jadi terus terus harus ditekan kalau bisa sih yang model kayak di kepolisian itu kalau tidak pakai helm ditilang, itu harusnya
4: diterapkan juga ya.
5: Betul.
4: Iya, diterapkan juga ya. Okay.
5: Harusnya seperti itu. Jadi karena yang konon katanya kalau orang Cirebon tuh biasanya diwedeni sih Pak.
4: Iya, ditakutin gitu.
5: Jadi misalnya pohon itu jangan ditebang loh, ada anu-anunya lah. Dia kan takut. Sebaliknya kayaknya sih jangan buang sampah di tempat itu, nanti begini-begini kayaknya modelnya seperti itu. Cuman karena zaman sekarang itu ya biasa omong pada perlu kan ngomongnya mustahil. Jadi ini mah secara realnya kita yang biasa mengedukasi dan biasa mensosialisasikan bahwa sampah itu dampaknya bukan cuma kotor saja. Kita jadi harus terus-menerus Pak, kita harus seperti apa ya. Ya seperti tadi yang saya katakan, kembali pada diri kita dulu.
4: Tapi biasanya kalau masyarakat itu kan mengertinya setelah ada kejadian.
5: Betul.
4: Ya. Nah ini ada cerita nggak Bu ketika kejadian, ada kejadian, wah iya benar kata Bu Yulis gitu ya. Nah, ada
5: banyak, gak,
4: Bu? Cerita dong Bu, cerita Bu. Satu aja Bu yang banyak-banyak Bu.
5: Jangan banyak-banyak, jangan banyak ya. Ya seperti itulah kayak contoh. Ya seperti tadi kita kembali ke wilayah saya sendiri, laut ya, di pantai itu ya. Saat merasa rob, itu kan sampah yang mereka buang kembali Pak.
4: Betul ya.
5: Itu balik. Cuman dia kan nggak nyadar. Nah terutama yang dia salahkan dulu pemerintah.
4: Pemerintah Pak, betul.
5: Iki kepribadian ya, makanan. Dia nggak nyadar itu sampahnya dia.
4: Sampahnya siapa?
5: Seperti itu, makanya saat mereka mau membuang sampah itu, kalau saya masih sebatas pandangan saya masih melihat, saya saya arahkan, sebetulnya jangan begitu Bu, karena sampah itu lebih bermanfaat dari kilauan emas sebetulnya.
4: Saking supaya masyarakat ini peduli ya.
5: Nah,
4: ya,
5: maksudnya seperti itu.
4: Betul. Tapi menurut Ibu seberapa besar Bu peran ataupun juga masyarakat ini katakanlah cinta ke benda laut Bu, menurut pendapat Ibu? Karena kan orang-orang pesisirnya lah katakanlah gitu Bu. Sekarang Bu, menurut pandangan Ibu aja nih sih.
5: Ya, kalau untuk para penggiatnya sendiri sih sebetulnya sudah hampir hampir di atas 50% ya,
4: all out lah gitu ya.
5: Cuman kalau untuk yang saya akui juga jujur ya, secara jujur ya, kadang orang yang pinggir pantainya sendiri juga tidak mencintai Pak. Jadi
4: itu ya.
5: Mereka tuh belum nyadar gitu kalau memang laut itu adalah warisan untuk anak cucu kita. Sekarang ini ya bukan nyombong ya, tapi beli apa ya nyombong ya?
4: Kalau mampu nyombong sombong nggak apa-apa Bu.
5: Saya lagi pengen nanam mangrove tuh karena manfaatnya seperti itu. Jadi nanti anak-anak pantai tuh kalau cari ikan nggak usah nyemplung ke laut. Setelah rob ikan kan ada nih di akarnya
4: ya,
5: mangrove.
4: Nah,
5: tinggal cukup tiba enak kan Mak?
4: Iya. Sebenarnya begitu ya Bu. Kalau mampu. Iya. Baik, Ibu Indra Budiwati juga menyimak nih siarannya. Bangga Ibu kalau mau telepon nanti Mas Dias yang nelpon ke Ibu Indra ya. Baik, terima kasih. Kita ada WA Ibu ya, dari Ibu Sari dari Kedaung. Assalamualaikum Ibu. Semangat terus Ibu untuk pegiat lingkungannya dan membersihkan laut dari segala sesuatu yang mencemari, baik itu mencemari tanah, udara, dan juga masyarakatnya katanya gitu. Dan yang ingin saya tanyakan Bu, seberapa besar sih Bu Ibu akan terus bergelut dengan laut katanya, atau memberikan edukasi secara terus menerus sampai kapan katanya Ibu?
5: Wah, kalau ditanya sampai kapan?
4: Silakan
5: sampai tetes darah penghabisan.
4: Sampai tetes darah penghabisan, kriket sampai habis juga. Nah,
5: kan tanggal 17 kita merdeka.
4: Iya, betul.
5: Insya Allah selagi saya masih mampu mengedukasi dan mengajak teman-teman gitu ya, mungkin bukan cuma saya ya, dengan rekan-rekan yang lain lah pastinya, terus bukan cuma di pantai pesisir Cirebon aja, mungkin kesana teman-teman juga sama, mudah-mudahan sedang melihat dan mendengar ya, teman-teman relawan Nusantara yang biasa blosok-blosokan di laut ya, jangan cuma konten aja, mudah-mudahan semangatnya sampai titik darah penghabisan. Karena laut itu punya kita. Warisan.
4: Bu, kalau bilang laut itu kan ada pinggir lautnya atau pesisirnya itu kan, kalau Cirebon itu panjang ya Bu ya.
5: Betul.
4: Ada gak koordinasi dengan yang lain, daerah-daerah lain itu Bu, untuk saling membersihkan semuanya?
5: Ada.
4: Ada ya Bu ya. Boleh cerita Bu.
5: Kita dengan komunitas komunitas pantai dan sungai itu kan terdiri dari berbagai daerah. Terutama teman-teman saya yang biasa di itu Kalijaga tuh, Mas Niko, mungkin udah tahu ya, siapa yang nggak kenal Mas Niko. Itu ya kita berbagai dari daerah mana aja, kadang ada yang dari Majalengka juga turun saat kita asal kita memberikan apa woro-woro.
4: Gitu.
5: Kita mau ada kerjasama, kerja bakti di pantai ini, ya. Satu orang yang kita panggil, 100 orang yang datang.
4: Sampai segitunya Bu ya?
5: Saking cintanya ke laut. Walaupun mereka ada di gunung.
4: Tapi memang ya sebatas itu ya, sebatas cinta ke laut dan juga ini juga saling mengedukasi. Nah Bu, terkait dengan tadi ya Bu ya, saya Ibu mencontohkan kita ada karnaval nanti 17 Agustus, kayak mau merancang baju apa Bu, atau merancang apa Bu? Berarti ada sesuatu nih yang mau dipamerkan, silakan.
5: Sebetulnya
4: Bu,
5: sudah ada Pak.
4: Wah, tadi dikirim ya, dikirim melalui YouTube ya tadi.
5: Konsepnya sudah konsep merah putih ya Pak. Ininya apa namanya tuh, gaunnya. Terus yang satu lagi masih belum finishing Pak. Masih ya itu, saya dari sampah semua, sampah yang sisa belanja, cuman Bu Leli dimintain ininya nggak mau, mintain sampah resepnya.
4: Coba itu pendengar ya, lihat di YouTube di. Ini lihat itu pendengar ya, Nah itu ya. Berarti intinya masih Ibu Yulis ini memang menyimpan kejutan untuk 17-an Bu ya. Nah Bu, tadi kan juga tentunya juga mengajak, ini kan mengajak tidak gampang ya Bu ya, untuk mengajak masyarakat ya Bu ya. Nah ada pengalaman nggak kita mengajak masyarakat kemudian mengolah sampah, katakanlah untuk karnaval aja, untuk anu ada nggak Bu yang
5: angel.
4: Yang
5: angel
4: ya,
5: ada
4: apa
5: banyak
4: ada ya. Apa aja ya akunnya ini ya Bu ya. Iya,
5: Bapak.
4: Tidak kan Bu.
5: Saya sampai tukaran sama RW-nya Pak.
4: Ada ada.
5: Masalah sampah Bu.
4: Iya iya.
5: Nggih. Punten ya, dengan bahasanya tuh begini. Ibu kok apa sih ngurusi be sampah aja? Pedaman wong LH aja. Ya bukan begitu Pak.
4: Iya.
5: Kan intinya sampah itu sebetulnya bukan tanggung jawab LH aja, tanggung jawab kita bersama.
4: Iya,
5: ya bukti kita harus pensiun ya Bu ya, anggar bening sampah ya Bu.
4: Iya
5: iya. Ya seperti itu Pak. Pokoknya banyaklah insiden yang menyepelekan bahwa sampah itu memang sesuatu yang harus dibuang gitu ya. Padahal kan tidak, kalau ketemunya sama orang-orang yang kreatif kayak mungkin salah satunya saya gitu. Mungkin betul. Itu aduh ikut uang ya istilahnya tuh. Apalagi kalau misalnya lagi jalan, cuman ya kan masa lagi naik motor nih lampu merah ada botol aqua kita mau ambil kan mengganggu pejalan yang lain ya Pak, pengendara yang lain gitu.
4: Itu saking instingnya lah, ya Bu ya, instingnya betul, untuk bebersih atau instingnya untuk cinta terhadap lingkungan kayak gitu Bu ya.
5: Sampai namanya apa di kampung tuh Pak, saya sekarang juga lagi merintis sedekah sampah ya Pak ya. Jadi saya edukasikan ke, sekarang kan ada pos bindu, pos yandu yang mendapat MBG ya. Jadi dari MBG itu kan sampahnya justru berlipat ganda Pak. Kan orang tidak semuanya makan itu habis. Nah di situ saya edukasikan, Bu nanti yang mau mengambil MBG diwajibkan untuk membawa sampah anorganik. Seperti itu.
4: Wah, memang terobosannya memang harus banyak ya Bu ya. Harus banyak banget dan itu juga sekali lagi untuk mengedukasi masyarakat ini tidak semudah membalikan telapak kaki telapak tangan ya Bu.
5: Boleh saya lanjut ceritanya?
4: Silakan Ibu.
5: Nah, itu kan saya juga sempat kontra dulu nih dengan kadernya Pak terutama.
4: Oke.
5: Katanya tuh. Punten ya, Anda kader Pokja 3 di kelurahan. Saya justru tim penggerak kader PKK Pokja 3 di kota. Kalau saya boleh sombong, Anda ada di bawah saya.
4: Saya gitu ya, ya. Gak apa-apa Bu.
5: Oh iya Bu, maaf ya Bu. Ya udah sekarang yuk kita sama-sama bangkit untuk Kebon Baru. Gitu.
4: Yeah, yeah.
5: Kita edukasi ke apa masyarakat itu. Cuma untuk membawa sampah yang dari rumah, bukan suruh cari. Gitu.
4: Iya, Bu.
5: Akhirnya alhamdulillah sudah seminggu berjalan dengan sistemnya kita sedekah sampah Mas. Nah, si kader juga repot nih kader. Bu sedekah sampah, nanti setelah sampah itu kumpul kita jual. Terus Bu uangnya kita manfaatkan untuk memberikan tambahan makanan untuk balita. Seperti itu. Misalnya kita edukasi juga ke balitanya. Adek, nanti kalau mau timbang bawa sampah ini ya, botol ya dari rumah. Si adek diberikan susu atau biskuit itu sudah seneng banget untuk anak-anak. Cuma susu sekotak aja kan.
4: Iya, susu kotak
5: ya. Iya, padahal kalau kita kan pira sih ya Pak, paling gitu.
4: Iya, tapi kan itu kan memang itu kan edukasi sejak dini kan itu ya Bu ya.
5: Betul, maksudnya yang kita lihat tuh yang membawa sampahnya itu lalu
4: betul.
5: Ditimbang, diserahkan.
4: Bentuk kepedulian sejak dini itu memang harus diterapkan seperti itu ya. Wah, luar biasa nih Bu.
5: Biasa di luar.
4: Iya, betul Pak. Baik, dan ini juga terkait dengan sampah itu kan ada kaitannya dengan UMKM ya Bu ya.
5: Betul.
4: Nah, apakah juga Ibu juga pernah ataupun sudah menjalin dengan para yang mengurusi bidang UMKM lah katakan di Kota Cirebon gitu Bu.
5: Sebetulnya sudah.
4: Sudah ya Bu ya. Terus tanggapannya seperti apa Bu?
5: Ya tanggapannya sih positif ya. Cuman
4: positif landung-landung Bu ya.
5: Cuman sesuai penjualan saya mah lebih senang pakai online Pak.
4: Oh, sekarang juga online Bu.
5: Iya saya. Baju-baju ini kan dipesan pakai online Pak. Jadi saya sering kirim keluar kota, saya kemas gitu ya. Nanti saya beri ininya apa deskripsinya nanti mereka kan biasanya susun sendiri misalnya seperti itu.
4: Oke. Berarti intinya medsos juga sudah anu ya Bu ya. Emang harus ya Bu ya?
5: Harus.
4: Harus medsos ini memang sebagai salah satu apa ya ibaratnya ujung tombak untuk ya satu edukasi ke masyarakat dan pengenalan kepada masyarakat ya Bu. Bahwa ini loh program apa bentuk seperti ini terbuat dari sampah.
5: Dari sampah.
4: Luar biasa Bu Yulis dia. Ada 10 Ibu Yulis di Kota Cirebon bersih nih sampah dia.
5: Insyaallah amin. Amin. Ibu, ya. Tapi ya alhamdulillah sih Pak udah banyak kayaknya.
4: Udah banyak ya. Iya. Oke. 10 ping lah ini. Oke, baik. Dan nah ini juga Bu. Ini kan juga tadi anak-anak juga sudah mulai Bu ya. Betul. Diajarkan untuk peduli ya, sampah dan lain sebagainya gitu ya. Baik, tapi kita nanti ada yang menelpon, kita akan menyapa terlebih dulu ya Bu ya. Kita akan menyapa pendengar yang akan bergabung bersama kami. Pendengar, kita akan sapa Anda di line telepon. Assalamualaikum. Sore. silakan.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat juga Bung Tiana Alansa.
4: Ibu Indra, apa kabar? Ini kalau Ibu Indra gabung sama Bu Yulis cocok kan ini, Bu?
6: Oh ya.
4: Iya, ayo Bu gabung nih, Bu. Kan di apa di daerah Ibu juga kan dekat dengan muara ya, Bu ya, kalau enggak
6: salah. Iya. Selalu kalau sampah itu bikin awak tak berdaya, ya, iya. Okay. Mau diapakan ini? Diapakan. Betul Bu Yulise, iya sudah dipilah-pilah yang organik, yang sampah kaleng-kaleng dan botol-botol, ya. Kemudian bekas-bekas apa? Makanan ini sepertinya sih sedikit-sedikit, tapi kok jadi banyak. Nah, persoalannya ini dikemanakan, begitu. Okay, okay. Iya, saudara saya sendiri, tapi bukan di sini ya, di sana di dekat-dekat ibu kota itu bisa membuatnya jadi ekoenzim, malah kekurangan sampah, Bung Tian. Nyari kalau
4: lapor telepon
6: ke Bu Yulis. Jam 10 malam itu timnya itu nyari tempat sampah, berburu sampah di kota. Iya, untuk ambil itu dan diubah jadi ekoenzim yang yang ininya yang apa manfaatnya banyak banget. Sementara saya sendiri di sini kebingungan kalau kalau daun-daun yang jatuh dari pohon ya, Bung Tian kan tahu rumah Bung Indra sesak-rumpak kayak hutan. Itu bisa dikumpulkan nanti jadi pupuk sendiri gitu daun-daunnya, iya kalau sudah membusuk. Nah persoalannya kalau di daerah laut ini Bu Yulisa, air kami kan payau, jadi kami minum dari air mineral. Nah itu kalau untuk tamu juga kami pakai botol-botol bekasnya ini dikemanakan ya, diapakan ya. Kalau di iklan-iklan kan ada apa Aero barang break. Baru ya, perputaran ya di recycle jadi barang bekas yang baru ya. Nah itu bagaimana cara ini bisa masif sampai ke desa-desa ya. Kalau satu desa aja Bung Tian ini membuang sampahnya kemana? Tapi kalau sudah ada tempatnya lalu nanti diambil oleh tingkat kabupaten ya, kemudian proses pembuatan sampah jadi bermanfaat itu dalam tingkatan kabupaten rasanya cukup juga bagus. Nah bagaimana itu bisa terjadi? Baik. Yang ada maaf gadisnya sampai ini gimana cara? Oh ya, Bung Pian denger ayam dengan burung.
4: Oh iya, pasti lah. Tanda asrinya rumahnya Bu Indra tuh kayak gitu. Asrian.
6: Nah itu makanan yang tersisa itu bisa untuk makanan ayam kan paling gitu. Iya. Sip, terima kasih Bu Indra.
4: Terima kasih Bu Indra.
6: Terima kasih Bung Pian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Indra ini adalah dulu Purna Bakti pendidikan Bu, guru semuanya.
5: Penyiar juga tapi beliau
4: sering siaran, sering di radio lama banget gitu Bu. Bahkan beliau di Metro TV juga lama. Nah ini seperti apa Bu? Ketika masyarakat mungkin belum mengetahui ya Bu ya, sebatas pengolahan-pengolahan. Ketika sudah dapat, ada rasa sih sebenarnya kalau masyarakat seperti halnya Bu Indra Bu ya, ada rasa ingin memberikan sesuatu kepada lingkungan gitu. Ketika sudah mempunyai, katakanlah tadi botol-botol bekas air mineral, nah ini mau dikemanakan gitu, mau diapakan, dan mungkin belum punya informasi seperti itu. Seperti apa jawaban Ibu Yulis? Silakan.
5: Ibu selamat sore. Kalau di kita di kota itu kan sudah ada produk bank sampah ya Pak. Seperti tadi yang saya ceritakan, kalau dari masyarakat itu menyetorkan sampahnya ke bank sampah. Nah, sampah anorganik kita biasanya langsung ke pengepul nih dijadikan uang. Kalau sampah organiknya biasanya kita kelola untuk dijadikan magot, peternak magot, terus kalau bisa juga lebih ke pupuk ya. Dan tadi Ibu Indra cerita ekoenzim ya.
4: Ekoenzim, nah, oke.
5: Kami juga alhamdulillah sudah menyarankan ke beberapa sekolah untuk sampah MBG-nya itu untuk dijadikan ekoenzim, karena ekoenzim itu kan banyak manfaatnya, Mas Pian.
4: Betul, betul.
5: Untuk cuci tangan, untuk mengepel, terus untuk membersihkan kloset punten ya, kloset yang sudah
4: berkerak
5: gitu ya, itu alhamdulillah dengan itu nanti setelah kita punya ekoenzim kita tidak butuh fiksal ya.
4: Iya, iya, udah butuh bersih yang keras gitu ya. Oke.
5: Terus yang lebih bagusnya lagi bisa untuk mengobati luka baru pada saat anak jatuh, misalnya suka apa ya, lecet-lecet gitu, itu diberikan itu insya Allah langsung kering.
4: Nah tadi juga Ibu Indra juga mengatakan edukasi secara masifnya itu seperti apa di sampai di desa-desa lah katakanlah ya. Tolong gitu supaya masyarakat tuh lebih paham lagi terkait dengan sampah. Nah, seperti apa itu jawaban Ibu?
5: Biasanya edukasinya Bu kalau untuk PKK biasanya terutama ya ke kader-kadernya dulu. Nah nanti dari kadernya itu menyentuh ke masyarakat. Okay. Nah, mungkin seperti itu.
4: Gitu ya Bu ya. Oke. Jadi intinya sebenarnya banyak sampah, banyak manfaat dari sampah ya Bu.
5: Betul.
4: Ya. Saya baru tadi teringat ketika Ibu Indra, oh iya ada ekoenzim,
5: Tentu
4: juga
5: ekobrik.
4: Ada ekobrik dan lain sebagainya gitu. Ini memang sangat bermanfaat apabila tentunya dalam tanda kutip masyarakat menerima ya Bu ya. Kemudian edukasi-edukasi ataupun juga saran-saran dari para pegiat lingkungan, dari dinas lingkungan hidup dan lain sebagainya untuk bisa memilah dan memilih sampah ini memang betul ya Bu ya. Jadi tentunya mendengar, kita akan menyapa lagi Mas Jai dari Plumbon. Terima kasih Mas Jai. Assalamualaikum Ibu, saya Mas Jai dari Plumbon. Kelihatannya semangat banget nih kalau berbincang dengan Mas Pian katanya. Saya malah semangat nih ketika ada Ibu, Ibu Yulis nih. Yang ingin tanyakan Ibu terkait dengan ketika masyarakat beramai-ramai pergi ke laut gitu Ibu ya. Mereka tidak sadar membuang sampah juga ke laut, terkait dengan katakanlah mohon maaf Bu di Pantai Kejawanan, kalau Cirebon kan punya Pantai Kejawanan satu itu aja kan Bu gitu ya katanya gitu. Oke, ya betul. Dan nah sebatas apa nih Bu ketika para pegiat lingkungan, harusnya juga ada dong Ibu ya, para pegiat lingkungan juga dalam tanda kutip patroli lah katakanlah gitu di daerah-daerah tempat wisata katakannya, apakah ini juga sudah dikonsultasikan ataupun sudah dikoordinasikan dengan pihak dinas pariwisata ataupun juga dinas pendapatan daerah dan lain sebagainya, seperti apa Bu Mangga? Mohon dijelaskan ya Bu ya. Saya cinta sungai, cinta laut, dan cinta kebersihan. Oh ya, mantap.
5: Keren, keren, keren. Siap, terima kasih
4: Mas Jai.
5: Sebetulnya untuk di Cirebon sendiri sudah kita menamakannya itu sebagai Satgas ya Pak ya, Satgas kebersihan. Dari dinas sendiri sudah ada untuk di beberapa titik TPS Pak. Tapi kalau untuk di wilayah Kejawanan itu kan masuknya ke pariwisata ya. Mungkin kembali lagi ke pengelolanya Pak.
4: Pengelolanya
5: antara pengelola terus dengan apa namanya CSR yang lain, CSR, dan mungkin pihak ketiga lah biasanya pakainya ya, kayak outsourcing gitu. Tapi ya sebatas saya lihat itu kemarin waktu kunjungan ada penanaman mangrove sudah ada kayaknya, untuk bahkan di situ disediakan tempat sampah terpilah juga khusus untuk anorganik.
4: Nah Bu, kalau tadi mungkin kan pemerintah sangat care lah, katakanlah begitu Bu ya, sudah sangat care terhadap perkembangan masyarakat dan juga terkait dengan sampah yang ada, kemudian juga sekolah, apalagi sekolah sekarang sudah banyak sekali edukasi-edukasi terkait dengan sampah di sekolah, apalagi komunitasnya lah, komunitas pegiat lingkungan dan lain sebagainya, jangan tanya gitu ya. Nah tapi dari dunia usaha ini Bu, seperti apa Bu gerakan dari dunia usaha ini terkait dengan pengelolaan sampah menjadi gerakan bersama untuk mencintai sampah ataupun memberikan manfaat terbaik bagi masyarakat dari sampah, seperti apa Ibu?
5: Kalau dari dunia usaha itu sebetulnya karena mungkin ya karena kurangnya promosi dan kualitasnya Pak. Seandainya kualitas apa yang kita buat itu sudah sesuai dengan boleh dikatakan SNI lah ya, mungkin itu kita bisa terjual lebih mahal dari produk-produk yang bermerek ya. Dan di sisi lain mungkin dari para penggunanya juga kan terkadang mereka menganggap rendah ya. Kok dari sampah aja harganya sudah mahal. Sebetulnya kalau memang kita yang apa ya ibarat berjiwa seni, terutama itu ya, kita tidak usah melihat itu dari sampah.
4: Betul.
5: Kita lihat kreativitasnya. Jadi bolehlah kalau kita membeli misalnya ini taplak meja dari tas gitu, dari sampah, dari bungkus kopi gitu ya. kita hargailah kreativitas itu.
7: Ah, itu harusnya ibu ya. Okay.
5: Bahkan saya sendiri juga sudah bukan cuma membuat itu, bahkan membuat ini bunga sudut.
7: Oh iya iya iya.
5: Setinggi 2 meter. Oh, itu ya.
7: 2 meter segini.
5: Iya. Dengan plastik reser juga. Yang saya tapi untuk dahannya saya gunakan benar-benar dari kayu mati yang saya cari limbahnya di pantai itu. Karena di pantai banyak harta.
7: Oh, iya.
5: Mas Pia.
7: Iya benar ya. Tapi kan ada pertanyaan yang saya nyangkut di pikiran saya. Ibu bisa kayak gitu tuh karena keadaan atau memang karena sudah ada apa edukasi tersendiri nih, Bu? Apa terkait dengan tadi ya, Bu ya? Keterampilan Ibu didapat dari manalah katakanlah begitu. Nah,
5: kalau saya kan kreatif, Mas.
7: Oh iya. Itu
5: maksudnya kreatif tuh ya kreatif.
7: Harus aktif kalau kreatif, Bu, masyaallah. Amun.
5: Ya, ya. Mungkin karena saya melihatnya jadi Eki makanan kayaknya sih bisa udah mendekat apa makanan kita jadi duit kan ya.
7: Motivasinya itu dulu ya Bu ya.
5: Awalnya.
7: Oke.
5: Terus kalau dibiarkan sampah ini akan menggunung dari satu-satu. Nanti kan lama-lama katanya dari sedikit lama-lama menjadi bukit kan ya.
7: Betul.
5: Ya di bukitnya Bukit Intan enak ya.
7: Enak. Bukit sampah maning ya benar-benar. Ya. Jadi terus itu memang artinya ada motivasi tersendiri ya Bu ya.
5: Betul.
7: Ketika melihat wah ini pasti ada
5: keinginan lebih. Juga.
7: Ya, keinginan juga. Oke. Okay.
5: Ya.
7: Keinginan juga untuk menambah cuan. Baik, kita menyapa pendengar yang sudah bergabung bersama kami di channel YouTube kami. Terima kasih pendengar sudah bergabung di channel YouTube RRI Cirebon. Ada tadi Ibu Indra juga ada KSM Karang Lestari. Semangat katanya. Gunarto Cirebon, merubah budaya masyarakat untuk membuang sampah perlu waktu dan kesabaran, Bu. Semangat terus ya, Bu. Ibu Yulis, salam kebersihan lingkungan katanya gitu.
5: Salam lestari juga.
7: Oke, dari KSM Karang Lestari, perubahan perilaku terhadap sampah harus menjadi budaya di lingkungan keluarga. Semoga makin tumbuh kembang agen perubahan atau channel engine ini perilaku. Semangat juga Bu Yulis dan rekan-rekan.
5: Terima kasih.
7: Oke. Pada nyemangatnya saya terus seneng loh kalau ada pendengar yang menyemangati narasumbernya gitu ya.
5: Kita kan apa ya kalau sesama penggiat lingkungan tuh kita bersinergi satu aksi untuk bumi. Dimanapun kita berada, kita selalu sapa salamnya seperti itu.
7: Siap. Oke, baik. Silakan pendengar kembali Anda bisa bersama kami di line telepon di 0231 8493259 dan juga silakan Anda berkomentar terkait memberikan semangat kepada Ibu Yulis dan kita semuanya ada di sini untuk tetap terus mengedukasi kepada masyarakat terkait dengan sampah. Dan juga silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa melalui line WA di 081 324 951 935 dan juga di line telepon di 0231 486 3074 ataupun juga di 0231 84 93 269. Kita menyapa Ibu Retno dari Perum. Assalamualaikum Ibu, semangat Ibu ya. Saya mohon maaf belum bisa gabung katanya gitu, tapi saya ya paling nggak berdoa lah terima kasih Bu Retno. Dan yang ditanyakan terkait dengan anak-anak sekarang ini kan memang Bu agak-agak sedikit susah ya Bu ya kalau tidak diberi contoh katanya gitu. Nah ketika kita memberi contoh yang baik mungkin anak-anak juga akan baik gitu, dan ketika kita orang tua membuang sampah sembarangan pasti anak-anaknya juga akan membuang sampah sembarangan katanya, membuang sampah di teman-temannya kata Ibu Yulis gitu ya. Nah yang ingin saya tanyakan Bu terkait dengan bagaimana ini masalah edukasi, bagaimana edukasi kepada anak-anak yang masih tingkat dini nih Bu, apa juga Ibu sebagai pegiat lingkungan bekerjasama dengan DLH dan dinas instansi terkait untuk memberikan edukasi paling tidak ya menyambangi sekolah-sekolah pada usia dini katanya TK paling nggak atau kelas 1 kelas 2 SD lah gitu. Nah seperti apa Ibu? Monggo silakan. Terima kasih. Ibu Retno dari Peru silakan.
5: Terima kasih Bu Retno. Kebetulan saya juga ada di penggiat Adiwiyata ya Pak. Adiwiyata itu yang kita membina menciptakan sekolah itu berbasis lingkungan. Jadi disitulah saya masuk dengan tim DLH juga dengan teman-teman penggiat Adiwiyata HPAI juga dari provinsi, tapi di Cirebon sekarang sudah ada perwakilannya. Itu di situ kami mengedukasi untuk saat pertama kita mengenalkan sampah dulu ke anak-anak. Itu jenis sampah apa, terus untuk manfaatnya seperti apa, yeah. Itu kita sudah mengenalkannya, dan kita sudah memberikan manfaatnya. Sebatas mana nih anak-anak harus tahu, bahkan cuma bukan sampah yang ada di sekolah saja, yeah. Terkadang kami juga menyarankan untuk ke orang tuanya juga seperti itu.
7: Oke, baik. Kita nyapa lagi pendengar. Waktu sudah 51 menit, tapi terus saja masih ada orang yang masih ada orang mendengar yang bergabung bersama kita. Assalamualaikum Ibu, saya dari Ibu apa nih? Oh, Ibu Bakir, Ibu Bakir dari Pleret. Terima kasih. Dan bagaimana Ibu ketika saya dari rumah sampah dari rumah katanya, langkah pertama apa yang harus dan paling mudah dilakukan oleh saya katanya gitu. Dan bagaimana cara bergabung dengan komunitas peduli lingkungan atau kegiatan bersih-bersih pantai yang dilakukan oleh Ibu dan rekan-rekan katanya. Wah, wow, mau bergabung ya Bu ya? Ajak saya Bu. Silakan Ibu Yulis, silakan. Apa nih langkah pertama untuk biasanya ibu rumah tangga ini bingung gitu.
5: Iya.
7: Apa langsung dikresek langsung masukin tong sampah diem gitu. Nah, seperti apa
5: Ibu? Silakan. Ibu, langkah pertama yang Ibu lakukan, Ibu pisahkan sampah dulu di dapur Ibu. Ibu sediakan tempat sampah dua aja dulu Bu.
7: Oke, okay, dua plastik ya Bu ya, dua kantong gitu ya.
5: Tidak harus yang bagus Bu. Misalnya kresek, satu kresek yang ukurannya lebih besar itu dari warna hitam dan putih misalnya. Ya, ya. Kan kalau harus warna kuning merah mah kan harus beli ya, yang ada aja dulu. Okay. Nah, di situ Ibu memisahkan sampah nih, jangan memilah ya Bu. Kalau memilah mah udah campur berarti.
7: Ya, ya. Okay.
5: Kalau dipisahkan kan masih kita pakai.
7: Masih bekas. Ya. Sebelum yang, kita buang nih kita pisahkan dulu ya Bu ya.
5: Ini plastik ini yang daun gitu. Nanti Ibu baru nih mungkin kalau di wilayah Ibu ada bank sampah atau kalau di kabupaten tuh biasanya bumdes ya.
7: Ya bumdes. Ya. Oke,
5: bumdes. Biasanya seperti itu. Coba Ibu bergabung dulu dengan penggiat lingkungan yang di bumdes Bu. Jangan ke laut dulu Bu, jauh. Ibu bukan cewek matre kan Bu?
7: Nah, naik GP langsung.
5: Kalau cewek matre boleh ke laut aja.
7: Ke laut aja.
5: Seperti itu Ibu mangga dengan teman-teman komunitas dulu atau penggiat lingkungan yang ada di desa Ibu.
7: Ya. Sebenarnya sekali lagi kalau kita mendengarkan uraian dari Ibu Yulis itu sebenarnya sangat gampang ya Bu ya. Memilah sampah dari rumah tangga yaitu kita pilih dulu. Nah, pilih mana yang tentunya juga
5: organik
7: dan organiknya kita pilih gitu. Jangan langsung dibuntut terus kita milah ya Bu ya.
5: Larinya ke laut.
7: Larinya ke laut. Oke. Baik. Baik, Ibu sudah 15.53 menit. Kalau ada 2 atau 3 menit berarti kan pas Ibu ya. Ini tentunya juga apa pesan Ibu kepada masyarakatnya agar tidak menganggap sampah ini sebagai musuh, tapi tadi ya sebagai apa katanya?
5: Itu aja.
7: Berkah gitu ya. Oh, sebagai musuh katanya. Melainkan sebagai peluang untuk membawa manfaat bagi lingkungan dan kesejahteraan. Ibu silakan. Mangga.
5: Ya, mungkin itu saja kepada yang mendengar atau melihat ya. Kita jangan menganggap sampah sebagai lawan. Sampah itu kita anggap sebagai kawan. Karena dalam sampah ada rupiah, dalam sampah ada berkah. Insya Allah tidak akan membawa musibah. Itu saja mungkin.
7: Masih ada Bu pertanyaannya saya belum belum tutup ya Bu.
5: Boleh.
7: Bu, pesan terakhir Bu. Apa harapan Ibu sebagai pegiat lingkungan terutama kita Ibu ya terhadap masa depan pengelolaan sampah yang ada di Cirebon khususnya. Pengennya Ibu apa nih? Setahun, dua tahun, berapa tahun kemudian harus seperti apa sesuai dengan keinginan Ibu dan rekan-rekan pegiat?
5: Harusnya apa ya? Harusnya si Cirebon itu sudah zero waste.
7: Okay.
5: Planning kemarin itu kan 2025 Cirebon zero waste sampah plastik. Okay. Nah, kembali ke situ juga saya kadang mengedukasi ke sekolah juga ya. Kita kembali lagi ke sekolah, ke sekolah dengan memberikan apa ya semacam moto atau apa ya namanya ya. Dengan bahasanya kita begini, kita diet kresek, kita diet plastik. Jadi kita bikin sekolah kita nyaman, bikin sekolah kita cantik tanpa plastik gitu. Makanya kan kita kembali kayak zaman dulu. Anak-anak bawa tumbler, cuman sekarang namanya tumbler ya Bu ya. Bahkan kita juga yang di dinas ya Bu sudah disarankan membawa tumbler dan bawa misting ya.
7: Iya.
5: Harus seperti itu kayaknya dari mulai dari diri kita dulu Mas Pian. Sebelum kita mengedukasi ke yang lain.
7: Oke.
5: Mas Pian juga harus kayak gitu. Ini enggak boleh pakai air mineral. Dalam kemasan.
7: Wah. Itu bukan bisa dimarahin Ibu Yulis.
5: Nggak boleh pakai AMD kan nih, nggak boleh nih. Apa ini endorse barangkali?
7: Nggak endorse. Mung-mungi Bu. Iya, baik. Sekali lagi Bu Yulis, relawan pegiat dan aktivis lingkungan hidup, terima kasih Bu. Sama-sama. Sudah berkenan bersama RRI memberikan pencerahannya sehingga cerah, mendapatkan senyuman dan juga tentunya mendapatkan berkah.
5: Amin,
7: ya Bu ya.
5: Amin.
7: Dari apa yang Ibu katakan tadi dan kita sudah bersama kurang lebihnya sekitar 55 menitan. Tapi terima kasih Ibu atas segala sesuatunya yang diobrolkan pada kesempatan sore hari ini. Sekali lagi bisa membawa berkah bagi kehidupan Amin. Kita semuanya. Amin. Dan kita lebih mencintai lingkungan kita demi keturunan kita ataupun putra-putri kita, betul, anak cucu kita di masa yang akan datang. Terima kasih sekali lagi Bu Yulis dan juga rekan-rekan yang hadir di studio pada kesempatan sore hari ini. Dan pendengar, terima kasih Anda sudah bersama kami dalam Green Radio untuk kesempatan sore hari ini. Kita akan akhiri kebersamaan bersama kami. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: kami akan segera.
1: Ya, pendengar, kami akan segera bersama siaran berjaringan RRI Bandung Bogor dan Cirebon menyampaikan Lintas Jabar di kesempatan hari.

0: Podcast Jabar Sore Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Nah, hanya harapan saya nanti mudah-mudahan para pekerja itu menjaga nama baik Kota Bandung. Mereka sangat sensitif dengan kelakuan-kelakuan negatif. Jadi begitu ada kelakuan negatif, maka Kota Bandung akan di...
3: Beberapa hal kita ketahui bahwa pemerintah melalui BMKG menyampaikan bahwa ada kemungkinan terjadinya peluang atau terjadinya awal kemarau pada bulan Mei. Mesti sejatinya, saya juga dulu bingung. Awal Mei bakal kemarau, tapi kemarau-kemarau wae. Hujan terus. Satu sisi alhamdulillah, satu sisi khawatir. Nanti malah jadi lebih parah.
1: Pendengar, itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini, Sabtu 1 Agustus 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Subina.

0: Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung kembali membuka peluang kerja bagi masyarakat melalui program penempatan tenaga kerja ke luar negeri. Informasinya disampaikan Atep Burhanuddin.
1: Dinas Ketenagakerjaan Disnaker Kota Bandung kembali membuka peluang kerja bagi masyarakat melalui program penempatan tenaga kerja ke luar negeri. Sebanyak 40 orang warga Kota Bandung diberangkatkan ke Jepang untuk mengikuti program magang selama 3 tahun di berbagai sektor pekerjaan. Kepala Disnaker Kota Bandung Yayan Abuliana mengatakan kebutuhan tenaga kerja di Jepang masih sangat besar. Bahkan hingga tahun 2030, Jepang diperkirakan masih membutuhkan sekitar 600 tenaga kerja asing untuk mengisi berbagai sektor industri. Menurut Yayan, program penempatan tenaga kerja ke Jepang menjadi salah satu strategi pemerintah Kota Bandung untuk menekan angka pengangguran. Yang menilai kesempatan bekerja di luar negeri, khususnya di Jepang, masih terbuka sangat luas. Yayan menjelaskan pekerja asal Kota Bandung dinilai memiliki karakter yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan di Jepang karena dikenal terampil, kreatif, dan memiliki etos kerja yang baik. Meski demikian, ia mengingatkan seluruh peserta yang diberangkatkan agar menjaga sikap dan nama baik daerah selama bekerja di luar negeri. Selain kemampuan teknis, para peserta juga dibekali berbagai pelatihan sebelum diberangkatkan. Materi yang diberikan meliputi penguasaan bahasa Jepang, pemahaman budaya kerja, pembentukan disiplin, hingga penguatan mental dan fisik agar mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja di Jepang.
2: Ternyata kesempatan untuk bekerja di luar negeri, terutama di Jepang, itu banyak sekali. Saya kemarin kedatangan dari agensi dari Jepang, masih ada ribuan tenaga yang kerja yang kosong. Dan mereka sangat tertarik dengan pekerja-pekerja dari Kota Bandung. Kenapa? Bulat, kemudian terampil, dan kreatif. Nah, hanya harapan saya nanti mudah-mudahan para pekerja itu menjaga nama baik Kota Bandung. Mereka sangat sensitif dengan kelakuan-kelakuan negatif. Jadi begitu ada kelakuan negatif, maka Kota Bandung akan di...
1: Menurutnya, pelatihan fisik menjadi bagian penting karena kondisi kerja di Jepang berbeda dengan Indonesia. Terlebih bagi peserta yang ditempatkan di sektor konstruksi atau pekerjaan luar ruangan yang harus menghadapi perubahan musim dan cuaca ekstrim. Disnaker Kota Bandung berharap program ini tidak hanya membuka kesempatan kerja bagi masyarakat, tetapi juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperkuat kepercayaan perusahaan-perusahaan Jepang terhadap tenaga kerja asal Kota Bandung.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Guna menekan PMI ilegal asal Cianjur, Dinas Tenaga Kerja dan juga Transmigrasi terus melakukan sosialisasi dan juga edukasi kepada masyarakat Cianjur. Berikut laporan reporter Yan Sofian.
3: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnaker Cianjur terus menekan adanya kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang menimpa para pekerja migran Indonesia PMI khususnya asal Cianjur. Untuk menekan dan menghindari PMI bermasalah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnaker Cianjur terus melakukan sosialisasi, mengedukasi pada masyarakat. Demikian dijelaskan Kepala Bidang Perekrutan dan Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnaker Cianjur Hero Laksono.
4: Bahwa kalau berangkat yang non-prosedural atau ilegal itu sangat merugikan masyarakat dan berbahaya. Sudah pasti mereka rawan untuk ditipu, ya, dan juga terkena yang namanya TPPO. Ya, sudah, itu sudah pastilah kalau yang non-prosedural mah. Kita berupaya, yang karena jelas satu-satunya kita mah kepada masyarakat adalah menyampaikan sosialisasi, mengedukasi, ya, jangan sampai warga masyarakat sekarang itu sudah zaman canggih gini, ya, sudah banyak pengalaman, mungkin banyak yang di sana yang tidak prosedural, ya, berangkat secara ilegal, mereka tuh pasti menderita lah di sana tuh.
3: Selain itu diharapkan tidak ada lagi pekerja migran Indonesia atau PMI yang prosedural alias ilegal dari Cianjur. Tentunya bagi masyarakat Cianjur yang ingin berangkat menjadi PMI, lebih baik ke Disnaker Tan untuk mencari informasi lebih jelas.
4: Supaya mereka, supaya informasi lebih lengkap dan lebih jelas, bisa datang ke pelayanan Disnaker Tan Kabupaten Cianjur untuk menanyakan tata cara penempatan dan juga berangkat yang aman keluar negeri itu seperti apa, silakan. Ya, sudah. Di sini sudah banyak tersedia juga informasi-informasi apa untuk loker-loker yang di luar negeri yang membuka loker oleh P3MI atau perusahaan penempatan juga ya untuk job order di berbagai negara.
3: Sedangkan bagi para pekerja migran Indonesia asal Cianjur yang bermasalah semua unprocedural alias ilegal. Namun lebih baik masyarakat datang ke Disnakertan mencari informasi untuk bekerja ke luar negeri. Dari Cianjur yang Supriyan melaporkan.
0: Pendengar dari wilayah Cianjur, kita bergeser ke daerah lainnya. Pemerintah Kabupaten Garut menyiapkan berbagai upaya dan juga langkah proaktif dalam menghadapi potensi kekeringan dampak kemarau. Irwan Rudiawan menurunkan laporannya.
3: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
5: Pemerintah Kabupaten Garut menyiapkan langkah proaktif untuk menghadapi potensi kekeringan yang mulai berdampak pada sektor pertanian. Upaya itu dilakukan guna meminimalisir resiko gagal panen sekaligus menjaga ketahanan pangan dan mencegah dampak sosial yang lebih luas. Di sela rapat koordinasi mitigasi kekeringan sektor pertanian di ruang Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Garut, Bupati Garut Abdusi Syakur Amin menyampaikan pemerintah daerah harus bergerak cepat, responsif, dan proaktif dalam menghadapi potensi kekeringan tanpa menunggu dampak yang lebih besar terjadi.
6: Responsif, bahkan cenderung kita harus proaktif. Jangan nunggu kejadian terjadi baru kita ambil tindakan. Beberapa hal kita ketahui bahwa pemerintah melalui BMKG menyampaikan bahwa ada kemungkinan terjadinya peluang atau terjadinya awal kemarau pada bulan Mei. Mesti sejatinya, saya juga dulu bingung. Awal Mei bakal kemarau, tapi kemarau-kemarau wae. Hujan terus. Satu sisi alhamdulillah, satu sisi khawatir. Nanti malah jadi lebih parah. Tapi apapun itu, saya bahkan juga seingat saya dua minggu lalu, Pak, saya tanya wartawan ya, Pak kemarau? Enggak ada laporan. Tapi kemudian minggu ini sudah beberapa lokasi itu sudah ada laporan sehingga menurut saya harus juga disikapi dengan cepat dan segera.
5: Yang menyampaikan berdasarkan perakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, musim kemarau diperkirakan mulai berlangsung sejak Mei, namun kondisi cuaca yang masih disertai hujan menyebabkan pola musim menjadi tidak menentu. Meski demikian, laporan mengenai wilayah yang mulai mengalami kekeringan dalam sepekan terakhir harus segera ditindaklanjuti. Ia mengingatkan bahwa keterlambatan penanganan kekeringan berpotensi memicu gagal panen yang berdampak pada terganggunya pasokan pangan dan menimbulkan persoalan sosial di masyarakat. Selain itu, Bupati menginstruksikan para camat dan kepala desa untuk segera melakukan pemantauan serta langkah mitigasi di wilayah masing-masing agar penanganan kekeringan dapat dilakukan sejak dini dan dampaknya terhadap masyarakat maupun sektor pertanian dapat diminimalisir.
7: Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
0: Pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore, berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Berita lainnya, memperingati Hari Kanker Kepala Sedunia, World Head and Neck Cancer Day 2026, Rumah Sakit UMI Kota Bogor menggelar kegiatan edukasi dan juga pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Kita ikuti laporan Sony Agung Sabutra.
8: Rumah Sakit UMI Kota Bogor memperingati Hari Kanker Kepala Sedunia 2026 dengan menggelar kegiatan edukasi dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Kegiatan tersebut menjadi upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya kanker kepala dan leher, serta pentingnya deteksi dini untuk mencegah penyakit berkembang ke tahap yang lebih berat. Direktur Utama Rumah Sakit UMI Dr. Najib Askar Mars menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan program kedua yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit UMI sebagai bentuk komitmen rumah sakit dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai kanker kepala dan leher. Menurutnya, Rumah Sakit UMI juga membuka akses pelayanan bagi peserta BPJS sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan secara optimal. Rumah Sakit UMI berharap pemahaman masyarakat terhadap gejala, faktor resiko, dan pentingnya pemeriksaan sejak dini semakin meningkat. Langkah itu diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk segera memeriksakan diri apabila mengalami keluhan yang mengarah pada gangguan di area kepala kepala dan leher.
9: Ini kami dipercayai oleh kondisi onkologi bedah kepala leher dan juga perhati KL untuk mengadakan kegiatan yang kedua kalinya untuk memperingati World Head and Neck Cancer Day. Kegiatannya bentuknya adalah operasi untuk kasus-kasus kanker kepala dan leher. Insya Allah dalam 2 hari ini ada 13 pasien yang akan dilakukan operasi di rumah sakit. Karena ini dari perhati KL dan kondi onkologi se-Indonesia, jadi memang dokter yang hadir di sini, para instruktur, guru besar, itu dari berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Untuk pasien, memang kita karena memiliki dokter onkologi bedah kepala leher ya, di rumah sakit UMI, satu-satunya di wilayah Bogor, jadi memang pasiennya rujukan dari kota dan kabupaten Bogor.
8: Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Kota Bogor, Tengku Yeni, menyampaikan bahwa kanker kepala dan leher perlu menjadi perhatian karena meskipun tergolong tidak terlalu banyak ditemukan, jumlah kasusnya menunjukkan tren peningkatan di Kota Bogor. Tercatat terdapat 25 pasien kanker kepala sehingga diperlukan pelayanan kesehatan yang optimal sekaligus penguatan upaya pencegahan melalui edukasi kepada masyarakat. Ia mengajak masyarakat memanfaatkan program cek kesehatan gratis CKG sebagai sarana deteksi dini berbagai penyakit termasuk kanker kepala dan leher.
10: Beberapa kasus ini adalah kasus yang terdata yang sudah berat gitu ya. Tapi kalau dari yang kasus-kasus yang masih belum, ini kita belum pencatatannya belum maksimal begitu ya untuk kasus-kasus yang masih ringan atau masyarakat belum datang ke puskesmas atau ke rumah sakit. Kalau menurut kami ini kadang-kadang masyarakat masih belum memahami begitu ya apa yang terjadi pada dirinya ketika mengalami gejala-gejala awal kanker. Kadang-kadang juga kanker di awal tidak menunjukkan tanda-tanda begitu. Jadi seakan-akan penyakit biasa begitu sehingga masyarakat nanti dulu dan nanti dulu begitu. Nah, jadi memang edukasi lah yang paling penting yang kami lakukan nantinya kepada masyarakat agar ketika mengalami permasalahan kesehatan ini bisa langsung datang ke faskes-faskes baik itu puskesmas, klinik maupun rumah sakit.
8: Dengan pemeriksaan sejak awal, masyarakat diharapkan dapat memperoleh penanganan lebih cepat sehingga peluang keberhasilan pengobatan menjadi lebih.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kendati sempat diguyur hujan deras, krisis air bersih di Kabupaten Bogor terus meluas hingga berdampak pada lebih dari 123 ribu warga di 29 kecamatan. Kita ikuti laporan reporter Yofri Haryadi.
11: Hujan deras yang mengguyur sebagian wilayah Kabupaten Bogor ternyata masih menyisakan masalah krisis air bersih. Pada Kamis 30 Juli siang, warga Desa Cidokom, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor justru memohon pengiriman air bersih untuk sekitar 300 kepala keluarga di wilayah tersebut. Pendistribusian air bersih akhirnya dilakukan oleh Satuan Dinas Pemadam Kebakaran Ciawi, Kabupaten Bogor. Pendistribusian air bersih untuk warga Cidokom Puncak Bogor itu pun mendapatkan atensi langsung dari Kepala Dinas Penyelamatan dan Kebakaran Kabupaten Bogor, Yudi Santo.
12: Alhamdulillah kegiatan yang berkenaan dengan musim kemarau di wilayah di sini Kabupaten Cidokom sedikit mengalami kekeringan dan sudah langsung gercep membantu para masyarakat dengan adanya bantuan air dari PAM juga di kurang lebih hampir satu RW ini, satu RW kurang lebih ya sekitar 300 dan berbahan besok lusa tidak kekeringan lagi.
11: Berdasarkan data operasional terbaru dari Pemkab Bogor dan BPBD per Juli 2026, krisis air bersih telah meluas ke sebagian besar wilayah Bogor. Hingga kini jumlah warga terdampak mencapai 123.709 jiwa yang tersebar di berbagai kecamatan. Warga yang mengalami kesulitan air bersih akibat sumur dan mata air mengering, dampak kekeringan terparah dilaporkan telah mencakup 29 kecamatan dari total 40 kecamatan di Kabupaten Bogor.
13: Kalau
11: Kapasitas pendistribusian air bersih menggunakan armada tangki dengan kapasitas 1.000, 3.000 hingga 5.000 liter untuk menyuplai air langsung ke pemukiman warga setiap hari. Masyarakat dihimbau menggunakan air secara bijak dan menghemat pemakaian selama musim kemarau berlangsung. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu menjaga ketersediaan air bersih hingga kondisi cuaca kembali normal.
0: Pendengar, pemerintah Kota Cirebon menilai pelepasan 90 siswa sekolah rakyat terintegrasi. Laporannya disampaikan reporter Karsaka Damayanti.
13: Terima kasih Bapak Ibu yang telah mempercayakan kepada sekolah rakyat.
14: Pemerintah Kota Cirebon melepas 90 siswa sekolah rakyat yang berasal dari Kota Cirebon menuju Sekolah Rakyat Terintegrasi Cirebon di Kaliwadas, Kabupaten Cirebon pada Jumat 31 Juli 2026 sebagai bagian dari Program Strategis Nasional Sekolah Rakyat. Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Cirebon, Sutipno, mengatakan pendidikan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mengubah kondisi perekonomian keluarga melalui akses pendidikan yang lebih baik.
13: Terima kasih Bapak Ibu yang telah mempercayakan kepada sekolah rakyat. Anak-anakku sekalian, 30 pada jenjang satuan pendidikan SD, 30 pada SMP dan 30 pada SMA, selalu pendidikan umum. Insya Allah, menyongsong masa depan anakku sekalian bisa merubah perekonomian dari keluarga, kota terbenam, nasional.
14: Sementara itu, salah seorang orang tua siswa SRMP atau jenjang SMP, Nunung, mengaku mendukung anaknya mengikuti sekolah rakyat setelah mencari informasi mengenai lokasi, keamanan, serta prospek pendidikan yang dinilai memberi banyak manfaat.
15: Iya, sekarang kan juga rantai, anggarannya lengkap di sana. Saya tuh, ya sebelum, untungnya nih, sebelum masukin anak saya, jadi ibu jadi tahu dulu kan, lokasi sekolahnya gimana, keamanannya, apanya. Mudah-mudahan sih kita kan nggak tahu ya neng ya, positif thinking aja lah.
14: Iya. Nunung berharap program tersebut mampu membentuk karakter dan kedisiplinan anaknya sehingga memiliki masa depan yang lebih baik. Meski harus tinggal di asrama, ia tetap optimis karena seluruh proses kebutuhan pendidikan serta pendampingan telah difasilitasi oleh pemerintah. Sekar Damayanti melaporkan.
7: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
0: Bersama kami di Radio Republik Indonesia, Warta Jabar Sore, RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Berita lainnya, BBWS Citarum mempercepat normalisasi saluran dan juga koordinasi mitigasi kekeringan. Kita simak catatan reporter Aura Ulia.
16: Untuk upaya-upaya mitigasi sudah dilakukan, terutama untuk normalisasi sedimen-sedimen di saluran-saluran sekunder.
17: Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Citarum mempercepat berbagai langkah mitigasi untuk menghadapi ancaman kekeringan yang berpotensi mengganggu produksi pertanian di Kabupaten Indramayu. Pelaksana tugas Kepala BBWS Citarum Abdul Goni Majdi mengatakan bahwa upaya tersebut dilakukan melalui normalisasi saluran, koordinasi dengan Kementerian Pertanian hingga pemanfaatan pompa irigasi di wilayah yang tidak terjangkau secara teknis. Ia menjelaskan bahwa normalisasi dilakukan secara kolaboratif bersama pemerintah daerah dengan pembagian kewenangan di masing-masing ruas saluran. Selain itu, BBWS Citarum juga mendukung pemanfaatan pompa air dan jaringan irigasi alternatif agar petani tetap memperoleh pasokan air selama musim kemarau.
16: Untuk upaya-upaya mitigasi sudah dilakukan, terutama untuk normalisasi sedimen-sedimen di saluran-saluran sekunder. Kita sudah mulai, sebagai contoh mungkin 2 minggu atau 3 minggu kebelakang kita normalisasi saluran sekunder Kandang Haur ya, sepanjang 16 km, dan kita kolaborasi dengan pemerintah daerah gitu. Jadi ada pembagian ruas terkait dengan normalisasinya BBS 1-6, bangunan 1-6, dan untuk standar 6-4 belas. Dan kita juga ada beberapa program terkait dengan antisipasi kekeringan, yaitu ada melalui giat ya, kekeringan irigasi air tanah atau sumber dalam. Ini memang terutama di lokasi-lokasi yang tidak terjangkau oleh saluran irigasi teknis. Dan kita juga koordinasi dengan Kementan. Jadi Kementan juga ada beberapa program irigasi pompa. Jadi kalau ada potensi air di baik di saluran maupun di sungai, mungkin teman-teman dari penonton ini bisa melakukan pemompaan untuk suplai ke sawah-sawah.
17: Menurutnya, koordinasi lintas instansi akan terus diperkuat agar air yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif serta meminimalkan resiko puso di lahan pertanian Indramayu. Aura Aulia melaporkan.
0: Mengakhiri Warta Jabar sore edisi hari ini, pendengar, kita ikuti laporan reporter Rena Safira terkait pengembangan resep produk olahan membutuhkan proses uji coba keberlanjutan.
18: Kalau menurut saya, pada saat saya memberikan atau menjual produk, itu nggak hanya saya aja yang bisa menikmati.
19: Pengembangan produk pangan tidak selalu berlangsung dalam waktu singkat karena memerlukan berbagai tahapan penyempurnaan. Proses tersebut dilakukan untuk memperoleh formulasi yang sesuai dengan karakter produk yang diinginkan. Owner Makcis, Indah Lestariningsi, mengatakan dirinya membutuhkan waktu sekitar 2 tahun untuk menyempurnakan formulasi produk. Selama proses tersebut, berbagai percobaan dilakukan sebelum menghasilkan resep yang dianggap sesuai.
18: Terjun ke UMKM, saya mengembangkan resep yang sederhana tadi dengan menebak-nebak formula, ingredientnya apalagi. Dari pertama sampai kurang lebih ada sekitar 2 tahunan gitu. Kalau menurut saya, pada saat saya memberikan atau menjual produk, itu nggak hanya saya aja yang bisa menikmati.
19: Indah menjelaskan pengalaman bekerja di bidang pengendalian mutu membantu menerapkan proses evaluasi dalam pengembangan produk. Setiap perubahan komposisi dicatat sebagai bahan penyempurnaan pada tahapan berikutnya. Ia menambahkan masukan dari berbagai pihak menjadi bagian penting dalam menentukan keseimbangan rasa dan tekstur produk. Proses evaluasi dilakukan berulang hingga diperoleh hasil yang dinilai konsisten. Rena Safira melaporkan.
0: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Subina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
7: Demikian tadi, Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Ya, bertanggal 1 Agustus ini pendengar, saya yakin semua yang ada di lingkungan Anda saat ini sudah mulai berbenah untuk menyambut hari kemerdekaan, hari yang ke-81 ini pendengar. Ada yang mulai masang bendera merah putih, ada yang masang rumbai-rumbai merah putih dan lain sebagainya untuk mempercantik hias di dalam gang rumah Anda ataupun di jalan rumah Anda, dan semuanya dikerjakan bersama-sama alias gotong royong. Bukan begitu pendengar? Ya, dan terkait dengan hari kegiatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI ini pendengar, pemerintah juga mengumumkan serangkaian kegiatan pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI. Salah satu kegiatan tersebut diantaranya adalah Pesta Rakyat yang berlangsung di Monas dan Bundaran HI pada tanggal 17 Agustus 2026. Wakil Menteri Sekretaris Negara RI Juri Ardiantoro mengatakan Pesta Rakyat akan berlangsung 3 malam. Berlangsung hingga malam hari katanya. Wamen mengajak masyarakat untuk berbondong-bondong meramaikan pesta tersebut. Dan juri juga mengatakan berbagai permainan, panggung hiburan hingga aneka kuliner akan disajikan pada Pesta Rakyat. Ada terkait berbagai permainan, terus ada 500 ribu porsi makanan gratis dan booth UMKM lokal. Wow, 500 ribu porsi makan gratis ya pendengarnya. Adapun kegiatan lainnya dalam rangka kemerdekaan, yakni perlombaan lari atau merdeka run yang menyediakan berbagai hadiah menarik merdeka run dengan target 8.100 digelar di depan Istana Merdeka pada tanggal 30 Agustus 2026 nanti pendengar. Pro 1 masih bersama pendengar, masih dalam rangkaian ragam musik dan informasi sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama saya Pian Almansa. Masih dampingi pengarah teknik Bung Dias.

Ini bagi Anda pendengar, pengguna kendaraan bermotor yang mengharapkan harga BBM bersubsidi, non bersubsidi ya pendengar ya, turun lebih banyak tentunya pendengar, tapi apa daya pendengar ya. Dan harga pertama katoron 92 turun menjadi 15.950 per liter mulai 1 Agustus 2026 setelah penyesuaian berkala. Dan penyesuaian ini menurunkan harga Pertamax Turbo dan Pertamax Green 95 sementara Pertamax Dex serta Dex Lite tetap. Dan menurut PT Pertamina Patraniaga, menyesuaikan harga bahan bakar minyak non subsidi mengikuti ketentuan pemerintah yang berlaku. Kebijakan tersebut mempertimbangkan perkembangan minyak dunia, nilai tukar rupiah, serta daya beli masyarakat. Penyesuaian harga berlaku pada wilayah dengan pajak bahan bakar kendaraan bermotor PBBKB sebesar 5%, dan di wilayah itu mencakup DKI Jakarta sebagai salah satu daerah penerapan harga BBM non-subsidi terbaru. Pada Sabtu hari ini, 1 Agustus 2026, Pertamina Patraniaga melaporkan penyesuaian harga BBM non-subsidi secara berkala. Perusahaan menyatakan langkah tersebut juga mendukung terjaganya ketersediaan pasokan BBM nasional bagi masyarakat. Banyak yang mengatakan, terdengar di mass media massa yang mengatakan bahwa naik 4.000 ataupun 3.000 sampai dengan 4.000, turun harga tersebut ataupun penyesuaian harga tersebut hanya 300 rupiah saja. Pro 1 masih bersama Anda.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana, dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
3: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak tinggal petik.
2: Emangnya gak capek, Bu?
3: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
2: Emang ngaruh, Bu?
3: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
2: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
3: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
2: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
3: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
2: Waduh, ibu mau jatah juga.
4: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

Ada kabar bagus bagi Anda penyandang disabilitas. Anda mendengar dengan pada hari ini atau di rri.go.id dikabarkan bahwa Kementerian Sosial mulai menerbitkan Kartu Penyandang Disabilitas atau KPD Virtual sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2026 tentang konsensi bagi penyandang disabilitas. Kartu tersebut menjadi syarat utama bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh berbagai konsesi yang diatur dalam regulasi tersebut. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan KPD menjadi instrumen untuk memperoleh konsesi minimal 20% dari 9 sektor strategis. Sektor tersebut meliputi pendidikan, transportasi, kesehatan, alat bantu, perumahan, ketenagakerjaan, kewirausahaan, pariwisata, budaya, dan olahraga. Dan menurut Gus Ipul, penerima konsesi adalah penyandang disabilitas yang memiliki kartu penyandang disabilitas. Bisa disebut juga KPD. Ia menjelaskan KPD diterbitkan berdasarkan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN dan data tersebut terlebih dahulu diverifikasi dan divalidasi sebelum masuk ke Data Nasional Penyandang Disabilitas atau DNPD. Menurut Gus Ipul, lebih dari 4 juta penyandang disabilitas telah terverifikasi dan diterbitkan KPD. Kemensos menargetkan lebih dari 50% penyandang disabilitas memperoleh KPD pada 2026 dan seluruhnya rampung pada tahun 2027.

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam, terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Saat lagi pendengar, Anda akan bersama kami dalam rangkaian Cek Fakta.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Kemudian sebuah unggahan di Facebook menampilkan gambar karikatur yang menyerupai Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dan unggahan tersebut menarasikan bahwa pemerintah akan menghentikan program makan bergizi gratis atau MBG dan mengalihkan anggarannya untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dan berdasarkan penelusuran hingga saat ini tidak ada pernyataan resmi dari pemerintah yang menyebut program MBG dihentikan maupun anggarannya dialihkan untuk pembangunan IKN. Sebaliknya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajarannya untuk mengkaji kembali sasaran program MBG agar lebih diprioritaskan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan, termasuk masyarakat pada kelompok ekonomi terbawah dan daerah rawan stunting. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari menjelaskan bahwa Presiden meminta seluruh masukan terkait pelaksanaan program MBG dikaji terlebih dahulu sebelum pemerintah mengambil keputusan. Dan menurutnya arahan Presiden agar program tersebut semakin tepat sasaran, bukan untuk menghentikannya. Dan Agustina Arumsari mengatakan jeda selama libur sekolah dimanfaatkan untuk melakukan berbagai pembenahan, termasuk

0: penguatan tata kelola dan penyempurnaan aspek operasional guna meningkatkan kualitas layanan kepada penerima manfaat. Dengan demikian pendengar, bahwa klaim Presiden Prabowo Subianto menghentikan program MBG dan mengalihkan anggarannya untuk pembangunan IKN adalah tidak benar. Hingga saat ini program MBG tetap berjalan dan pemerintah justru berupaya meningkatkan efektivitas pelaksanaannya agar manfaatnya lebih tepat sasaran.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Yang berikutnya kami akan hadirkan info cuaca bersama perakiran BMKG Kertajati Majalengka untuk sore hari ini, yang menghadirkan perakiran cuaca untuk hari ini atau sore ini dan esok.
1: Dengan informasi cuaca yang tepat, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengurangi resiko yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca. Kini saatnya info cuaca.
0: Ya, pendengar, kami akan hadirkan Chef Wata bersama Tri Yulianto, perakiran BMKG Kertajati Majalengka.
2: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Cirebon. Kami infokan cuaca terkini wilayah Ciayu, Majakuning dan Sumedang pada sore hari ini tanggal 1 Agustus 2026. Berdasarkan citra satelit awan, secara umum kondisi cuaca pada sore hingga dini hari nanti terpantau cerah hingga cerah berawan. Beralih ke perakiran cuaca esok hari tanggal 2 Agustus 2026 untuk wilayah Ciayu, Majakuning dan Sumedang. Pada pagi hingga siang hari umumnya cerah hingga cerah berawan. Siang hingga sore hari cerah berawan hingga berawan. Malam hingga dini hari diperkirakan cerah berawan. Variasi harian suhu udara berkisar antara 21 hingga 35 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 90%. Angin bertiup dominan dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km per jam. Adapun informasi perakiran tinggi gelombang untuk wilayah perairan udara Indramayu dan Cirebon diperkirakan masuk kategori sedang, yaitu berkisar antara 1 hingga 2,5 meter. Masyarakat dihimbau tetap waspada terhadap dampak kondisi cuaca seperti kelembapan udara yang rendah, angin kencang, dan suhu yang terik pada siang hari. Oleh karena itu, hindari membakar sampah sembarangan untuk mencegah terjadinya kebakaran. Kami juga menghimbau untuk selalu mendukung aktivitas Anda dengan selalu memantau update informasi cuaca terkini melalui aplikasi Info BMKG, website BMKG, maupun media sosial BMKG Kertajati. Demikian pendengar, selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Terima kasih Bung Tri Yulianto yang sudah menghadirkan perakiran cuaca untuk sore hari ini dan esok tanggal 2 Agustus 2026. Terima kasih pendengar. Dan terapkan terus Anda bersama kami dalam rangkaian info cuaca setiap pukul 17 lebih 10 menit ataupun 17 lebih 5 menit. Terima kasih pendengar bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka.

masih dalam rangkaian Raka Musik dan Informasi pendengar, hingga nanti Anda akan menyimak pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran sebelum kumandang azan maghrib yang akan berkumandang tepat pukul 17:50 pendengar. Satu informasi pendengar dari rri.co.id terkait dengan bocah dari Boyolali. Prestasi bocah bernama Ibrahim Al-Abrar, siswa SD Negeri 3 Genengsari Kabupaten Boyolali, mengharumkan nama Jawa Tengah di kancah internasional. Bocah yang mendapatkan pengakuan dari Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat atau NASA ini menerima hadiah laptop dari Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi sebagai bentuk apresiasi atas pencapaiannya. Ahmad Lutfi mengatakan talenta muda seperti Ibrahim harus mendapatkan dukungan agar terus berkembang di bidang teknologi. Dan menurutnya kemampuan yang dimiliki sejak usia dini dapat menjadi modal penting untuk melahirkan sumber daya manusia unggul di bidang keamanan cyber. Dan Gubernur Lutfi juga mengapresiasi kegigihan Ibrahim yang sejak duduk di bangku kelas 4 SD telah belajar coding dan keamanan cyber secara mandiri. Ia berharap prestasi tersebut menjadi inspirasi bagi pelajar di Jawa Tengah untuk terus berkarya dan berinovasi. Ya, semoga saja terpendengarnya. Tidak hanya laptop ya pendengarnya, tapi ada saya pernah baca beberapa anak-anak yang tentunya juga berprestasi malah dihadiahkan sebuah rumah. Asik ya pendengar ya, mengangkat derajat keluarganya itu pendengar. Dan Anda akan terus bersama saya, Bian Alwansa, sampai nanti pukul 19.

Ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

kalau Anda suka dengan cerita-cerita klasik seperti hanya Ramayana Mahabharata ini, kan ya? Saya pernah membaca komik Bharatayuda, Mahabharata, Bharatayuda, dan juga Ramayana. Tapi ini terkait dengan Ramayana, berikan. Dari rri.co.id dikabarkan bahwa trailer perdana film epik Ramayana resmi dirilis menjelang penayangan globalnya pada bulan November 2026 ini. Film garapan sutradara Nitesh Tiwari ini merupakan adaptasi dua bagian dari epos Hindu kuno dan dilansir dari Variety pada Jumat kemarin, pendengar. Film ini menampilkan Ranbir Kapoor sebagai Rama, Sai Pallavi sebagai Sita, serta Yash sebagai Rahwana. Film ini mengisahkan pangeran Rama yang menjalani pengasingan selama 14 tahun bersama istrinya Sita dan adiknya Laksmana. Kehidupan mereka berubah ketika Surpanaka, adik Rahwana, jatuh cinta kepada Rama. Penolakan dari Rama memicu rangkaian peristiwa yang berujung pada penculikan Sita oleh Rahwana. Dan penculikan tersebut menjadi awal perang besar antara kebaikan dan kejahatan. Bagian pertama film diperkirakan akan berakhir pada peristiwa penculikan Sita. Sementara itu, bagian kedua berfokus pada misi penyelamatan dan pertempuran puncak antara Rama dan Rahwana. Trailer menampilkan dengan skala besar, mulai dari efek visual spektakuler, senjata mitologi, hingga pertempuran akbar. Rama digambarkan bersumpah mengalahkan Rahwana dan menyelamatkan Sita. Menandai dimulainya era kepemimpinannya kedua, bagian film diproduksi menggunakan format IMAX dengan total anggaran $500 juta atau setara 9 miliar rupiah. Wah, asing nih mendengar ya. Saya juga suka dengan film-film klasik seperti halnya Rahwana, Mahabharata, dan Bharatayuda, gitu mendengar ya. Prosatu masih bersama Anda, masih dalam rangkaian Ragam Sidang Informasi.

0: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah CIU Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di CIU Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPETKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
1: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
0: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti student exchange internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
1: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065 58 ekstensi 123.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
1: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.
2: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
3: Bu, Ibu.
4: Ya, ada apa, Pak?
3: Ini lho, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
4: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
3: Iya.
4: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
3: Ningsih mana, Ningsih?
4: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
3: Ningsih?
5: Dalam, Pak.
3: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
5: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
3: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
5: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
3: 100 juta, bisa enggak?
5: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
3: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Ayat Suci Al-Quran bersama Ustazah Muhikmatul Mufidah yang akan menjelaskan Surah Al-Hijr ayat 80 sampai dengan 89 dan dirangkai dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon.

0: صدق الله العظيم.
1: Yang mendengar gini saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib pendengar, dan kini saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya akan berkumandang tepat pukul 17 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat.

Anda terus bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Piano Barca, dan saat ini Bung Fudi menemani saya hingga tuntas nanti sampai pukul 19. Dan sebelum digantikan rekan saya yang lainnya yang akan menemani Anda hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat, ya, mendengar ragam musik dan informasi akan terus kami hadirkan. Sebelum tentunya Anda akan bersama kami dalam berita daerah tepat pukul 18. Oh, mohon maaf, pendengar, Anda akan bersama kami nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Rekan-rekan musik dan informasi akan kami hadirkan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik, pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah, ada yang mulai menurunkan standar, ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul, ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Antonio Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Dapatkan informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
4: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
5: Para petani harus segera melakukan masa tanam, terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
6: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
3: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
7: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan komitmen negara dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia dari dukungan pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Penegasan itu disampaikan dalam kunjungan tinjauan pelaksanaan program sekolah rakyat di sekolah rakyat terintegrasi 2 Kota Surabaya Jawa Timur. Dalam kesempatan tersebut, Menkyu kembali mengingatkan bahwa sekolah rakyat merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan memperluas akses pendidikan dan sekolah rakyat ini merupakan salah satu program pendidikan ataupun prioritas Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak Indonesia. Menteri Keuangan berharap kesempatan belajar yang diperoleh para siswa melalui program sekolah rakyat dapat menjadi bekal untuk meraih masa depan yang lebih baik serta meningkatkan mobilitas sosial melalui pendidikan.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem? Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
2: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan. Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah.
3: Pagi, Gea.
2: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
4: Hamba sekali ya, si Gea.
5: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
5: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
5: selamat
4: kali.
5: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih.
5: Hai Tika, selamat pagi.
4: Ih, Roman.

Pendengar, terkait dengan bulan Agustus rupanya juga sebagai bulan yang paling membahagiakan bagi Kementerian Kehutanan. Dan Kementerian Kehutanan melaporkan kelahiran satu individu bayi orang utan Sumatera atau Pongo Abeli di pusat reintroduksi orang utan Janto di Cagar Alam Janto dan Kabupaten Aceh Besar menjelang hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan kehadiran bayi orang utan ini sebagai simbol harapan baru bagi keberlanjutan ekosistem yang tidak ternilai harganya. Ia juga menekankan bahwa pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat upaya konservasi, menindak tegas perdagangan satwa liar ilegal, dan memastikan setiap orang utan yang dilepas liarkan memiliki kesempatan hidup, beradaptasi, dan berkembang biak di habitat lainnya. Pro 1 masih bersama Anda dengar, masih kita lanjutkan dengan pukul 19 waktu Indonesia Barat dalam Cirebon sore ini.

Ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

kesempatan sore jelang malam hari ini pendengar, bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Purwadi Arianto mengatakan Hugeng Awards menjadi ajang yang mendorong lahirnya lebih banyak teladan pelayanan publik melalui apresiasi kepada polisi berprestasi. Dan menurut Purwadi, apresiasi kepada aparatur yang berprestasi merupakan salah satu upaya membangun kerja yang positif, dan Hugeng Award hadir sebagai bentuk apresiasi kepada anggota Polri yang mengabdi dengan integritas. Hugeng Award menurutnya tidak hanya menjadi ajang penghargaan bagi individu, tetapi juga mendorong tumbuhnya budaya integritas dan keteladanan di lingkungan institusi Polri yang diharapkan bisa terus menginspirasi seluruh polisi di tanah air. Ia juga menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan Hugeng Award yang secara konsisten setiap tahun dan memberikan ruang bagi polisi-polisi teladan untuk mendapatkan pengakuan atas dedikasi dan pengabdiannya. Semoga saja teman-teman mendengar dengan mengambil pelajaran dari Kapolri terdahulu yaitu Bapak Hugeng, teman-teman mendengar, semoga para aparat kepolisian bisa lebih meneladani jiwa pengabdian kepada masyarakat. Terima kasih pendengar, Anda sudah bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Saya undur diri dari ruang dengar Anda untuk kesempatan sore jelang malam hari ini, dan tentunya nanti akan ada rekan saya yang akan melanjutkan rangkaian terkait dengan Cirebon malam ini, yaitu Bung Nono Kartono Yudhistira, pendengar. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya undur diri, sampai jumpa.

0: Sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kaweng, sayang suka dapade cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, no. Yang penting enggak stunting, no, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dan sayang, gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti tidak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP doi belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.
2: Organisasi Kesehatan Dunia WHO dengan tegas mendorong semua negara untuk melarang penggunaan rokok elektrik atau vape sejalan dengan upaya melindungi masyarakat, terutama remaja, dari risiko kesehatan yang bisa ditimbulkan. WHO menekankan perlunya memberlakukan vape sebagai rokok tembakau konvensional mengingat keduanya memiliki potensi merugikan bagi kesehatan. Vape, khususnya di wilayah tertentu, cenderung digunakan oleh remaja usia 13 hingga 15 tahun lebih banyak daripada oleh orang dewasa. WHO menegaskan bahwa vape menghasilkan zat-zat yang diketahui bisa memicu kanker, sementara juga bisa menimbulkan risiko terhadap kesehatan jantung, paru-paru, dan mempengaruhi perkembangan otak generasi muda. Dengan itu, WHO mengambil sikap tegas untuk melindungi kesehatan global dengan mendukung larangan penggunaan vape di seluruh negara di dunia.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu, yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang.
2: Nah, jadi saya mengambil informasi pilihan ilmu itu, maka saya bersama dengan teman-teman pilihan ilmu itu berada satu kelas. Itu dilakukan bersamaan selama lebih kurang 15 hari.
0: Pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan sarjana penggerak pembangunan Indonesia atau SPPI. Perbaikan kualitas menu pada program Makan Bergizi Gratis atau MBG terus dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Sikap Indonesia yang tidak memihak blok tertentu memberikan kemudahan bagi pengusaha. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau KADIN, Anindya Bakri, mengapresiasi diplomasi Presiden Prabowo Subianto, yakni bebas aktif. Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memberikan kemudahan bagi pengusaha di saat ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi akibat perang. Pengusaha tidak terpengaruh dengan rivalitas panjang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Pengusaha Indonesia tetap berbisnis dengan mitra dari kedua negara tersebut. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, posisi Indonesia diterima di berbagai negara, sehingga pengusaha Indonesia dapat mengikuti banyak forum untuk bermitra. Penjelasan Anindya disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
4: Bahwa Indonesia itu ekspor sekitar 300 miliar dolar, di mana sekitar 60 miliar dolarnya itu yang sering dibicarakan dalam konteks batu bara, minyak kelapa sawit, sampai kepada steel. Nikel misalnya. Nah, sisanya 250 miliar dolar itu yang tadi kita ingin runut satu ke satu agar supaya kita siap melihat adanya perubahan rantai global ini. Nah, kita juga mengetahui bahwa dua adik kuasa ini ada China dan juga Tiongkok dan juga ada Amerika. Keduanya menjalin hubungan yang sangat bagus dengan kebijakan Pak Presiden untuk suatu diplomasi bebas aktif. Dan ini kami terapkan juga dalam ekonomi sehingga kami sangat aktif baik di ASEAN.

0: ASEAN, di G20, di BRICS, lalu di APEC. Nah, ini bukan hanya untuk ikut suatu forum, tapi bagaimana kita bisa berdagang lebih. Karena
1: sementara itu, Bos Lipo Group James Riyadi menyanjung kepemimpinan Presiden Prabowo yang dinilai memiliki kebijakan yang visioner dan strategis. Presiden Prabowo juga memiliki keberanian untuk mengambil terobosan dan kecepatan dalam mengeksekusi kebijakan.
2: Seorang presiden yang memiliki visi yang jelas, visi untuk pertahanan ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini, tapi juga punya visi yang jelas itu yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang. Kita juga melihat bahwa apa yang telah dilakukan dengan eksekusi dalam beberapa inisiatif beliau untuk swasembada pangan, untuk hilirisasi, untuk ketahanan energi.
1: Anindya mengatakan atas perintah undang-undang, Kadin adalah mitra strategis pemerintah, sehingga Kadin akan terus berkomunikasi dengan pemerintah, apalagi di tengah ketidakpastian global. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Plus Udara untuk Indonesia.
3: Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI untuk Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
4: Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Ansori, biasa dipanggil Aulia. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Pada SPPI ini saya mengambil formasi penyakit mutu pada Kampung Nelayan Merah Putih.
5: Muhammad Auli Ansori menjadi satu-satunya peserta penyandang disabilitas yang berhasil menyelesaikan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih, dan Kampung Nelayan Merah Putih. Aulia mengikuti pendidikan di Pusat Bahasa Kodiklat TNI Angkatan Udara Subang. Selama menjalani pendidikan, Aulia mengemban formasi sebagai penjamin mutu dan program Kampung Nelayan Merah Putih. Keputusan mengikuti SPPI bukan tanpa alasan. Lulusan Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara ini mengaku memiliki kedekatan dengan kehidupan masyarakat pesisir sejak masih duduk di bangku kuliah.
4: Saya dapatkan dari diklat ini yaitu yang pertama pendidikan bela negara selama lebih kurang 30 hari. Kemudian yang kedua pendidikan manajerial. Itu dikhususkan pada masing-masing formasi. Jadi saya mengambil formasi penyamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penyamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari. Untuk alasannya, yang pertama saya memiliki relevansi pendidikan yang sejalan, yaitu saya alumni dari Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara. Saya merupakan seorang sarjana perikanan, di mana saya mendapatkan banyak pengalaman selama kuliah terkait dengan kehidupan masyarakat pesisir, sehingga saya ingin berkontribusi khususnya pada program prioritas nasional, yaitu program Kampung Nelayan Merah Putih ini.
5: Kementerian Pertahanan menuntaskan pelaksanaan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia KDKMP dan KNMP tahun 2026. Sebanyak 33.785 peserta resmi dinyatakan lulus dalam upacara penutupan yang dilaksanakan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat kemarin. Para peserta dinyatakan lulus setelah mengikuti sejumlah pendidikan seperti manajerial, disiplin, bela negara, dan diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriot dalam menjalankan tugasnya. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Perbaikan kualitas menu pada program makan bergizi gratis atau MBG terus dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Salah satu dapur SPPG menerapkan cara lain supaya siswa sekolah semakin antusias menyantap sajian menu bergizi gratis. Laporannya disampaikan Wahyu Suryo dari RRI Yogyakarta.
6: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Margo Mulyo Seyegan Kabupaten Sleman Yogyakarta melakukan edukasi gizi ke sekolah-sekolah penerima program makan bergizi gratis atau MBG. Melalui kegiatan ini, pengelola SPPG ingin mengenalkan aneka menu sehat dalam program tersebut. Upaya ini sekaligus untuk membangun kebiasaan makan makanan bergizi sejak dini agar tumbuh kembang anak usia sekolah bisa lebih optimal. Saat berlangsung kegiatan edukasi gizi di dalam kelas, para murid sekolah dasar SD Negeri Margo Agung Seyegan Sleman terlihat senang dan gembira sebab tim ahli gizi dari SPBG menjelaskan materi tentang isi piringku menggunakan metode permainan bergambar. Dalam permainan itu, para siswa diminta menempelkan gambar makanan sesuai instruksi yang tertera pada media bergambar yang terpasang di papan tulis. Para siswa diajak memahami menu makanan bergizi dan seimbang yang terdiri dari nasi sebagai makanan pokok, sayur, lauk pauk, dan buah-buahan. Kepala SPBG Margo Mulyo Joni Prasetyo memastikan kegiatan edukasi sesuai arahan Badan Gizi Nasional.
7: Nah, kami sudah start itu sejak Agustus untuk kami lakukan, Agustus tahun lalu. Kami keliling ke sekolah-sekolah, kami edukasi, dan penerimaan siswa itu juga cukup menarik. Jadi ketika kami kunjungan, MBG-nya itu rata-rata langsung pada habis dimakan gitu. Karena sesuai dengan request mereka, sesuai dengan rasa yang mereka inginkan, begitu.
6: Kegiatan edukasi gizi program MBG di SD Negeri Margo Agung Seyegan Kabupaten Sleman mendapat sambutan antusias dari para siswa. Salah satunya adalah siswa kelas 4 yang menyantap habis menu MBG setelah mendapat edukasi tentang makanan bergizi.
8: Enak, apalagi katsunya itu paling enak. Saya habiskan. Suka. Bisa dapat makan gratis.
6: Terkait kegiatan sosialisasi gizi menu MBG ini, Kepala Sekolah SD Negeri Margo Agung Sleman, Zainab Suryani menyampaikan apresiasi. Ia menilai program seperti ini sangat bermanfaat bagi siswa dan sekolah.
9: Mudah-mudahan kedepannya anak-anak paham dengan gizi, sehingga anak-anak bisa memilah dan memilih makanan yang bergizi.
6: Selain di SD Negeri Margo Agung Seyegan Sleman, SPBG Margo Mulyo juga menggelar edukasi gizi program MBG di 8 sekolah dasar lainnya. Semua sekolah tersebut berada di wilayah Kapanewon, Seyegan. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Aceh, di mana krisis pasokan yang telah berlangsung dalam sepekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tetapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer. Kelangkaan semen ini ikut menghambat pembangunan rehab rekon pasca bencana dan proyek pembangunan sekolah rakyat. Laporannya disampaikan Munjir Budiana dari RRI Banda Aceh.
10: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Provinsi Aceh kian mengkhawatirkan. Krisis pasokan yang telah berlangsung dalam beberapa pekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer mulai dari Rp80.000 hingga mencapai Rp120.000 per sak. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di kawasan dataran tinggi Tanah Gayo yang meliputi Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Luas. Kelangkaan juga meluas ke wilayah pesisir timur seperti Aceh Tamiang, Pidi, Pidi Jaya, dan Aceh Utara. Sebagian besar daerah tersebut merupakan wilayah yang terkena dampak bencana banjir pada 2025 lalu dan kini tengah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Di Banda Aceh dan Aceh Besar sendiri, masyarakat juga merasakan dampak serupa. Mai, salah satu warga Banda Aceh, mengaku terpaksa menunda pembelian semen untuk pembangunan rumahnya karena harga yang terus meningkat.
11: Ini kami lihat harga semen nggak memungkinkan, kan? Nggak normal dari harga kemarin berapa ya kami beli? Ini udah harga 80 itu, jadi kayak nggak mungkin bang. Dengan ekonomi kita sekarang lagi gonjang-ganjing kan? Kayak mikir-mikir dulu bang. Yang udah kami beli besi kemarin tuh, kayaknya semen masih kurang.
10: Sementara Fauzan, pemilik salah satu toko bahan material bangunan di Banda Aceh, mengatakan kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya pasokan semen dari distributor.
12: Di toko kami menjual dua jenis semen, yaitu semen andalas dan semen padang. Untuk perbandingan harga, semen padang memang lebih murah dibandingkan dengan semen andalas. Harga yang kami terapkan ini sudah sesuai dengan ketetapan dan di tingkat distributor. Memang informasi perubahan harga itu biasanya terjadi di tingkat distributor. Dan kami sebagai penjual di tingkat eceran hanya mengikuti harga yang sudah ditetapkan.
10: Kelangkaan semen juga mulai berdampak terhadap pelaksanaan sejumlah proyek strategis nasional di Aceh, salah satunya pembangunan sekolah rakyat di Kota Subusalam dan Nagan Raya. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Anggodo beberapa waktu lalu saat meninjau sekolah rakyat di Nagan Raya bilang, keterbatasan pasokan material bangunan termasuk semen menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan proyek tersebut. Sebagian kebutuhan material harus didatangkan dari Medan, Sumatera Utara sehingga memperlambat proses pekerjaan dari target yang telah ditetapkan. Menanggapi kondisi tersebut, General Manager PT Solusi Bangun Andalas, R. Adi Santosa menjelaskan bahwa dalam beberapa waktu terakhir terjadi peningkatan permintaan semen di sejumlah wilayah Aceh yang menyebabkan stok di beberapa titik distribusi lebih cepat terserap. Ia memastikan operasional pabrik tetap berjalan normal, kemudian perusahaan juga tidak melakukan perubahan terhadap harga jual semen yang keluar dari pabrik. Menurutnya harga di tingkat pengecer dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam rantai distribusi yang berada di luar kewenangan perusahaan dalam menetapkan harga. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Kabupaten Klaten mencatat rekor muri dalam menyajikan sop ayam terbanyak yang berjumlah sebanyak 9.222 porsi. Kegiatan tersebut berlangsung di alun-alun Klaten hari ini. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan selengkapnya.
13: 22 kita menyelenggarakan pecahan rekor muri yaitu makan sop ayam terbanyak sebanyak 9.222. Alhamdulillah tidak hanya mencetakkan rekor muri tapi ternyata juga rekor dunia.
14: Sajian sop ayam terbanyak di Klaten yang berlangsung di alun-alun Klaten mencatat kan prestasi yang luar biasa bagi pemerintah Kabupaten Klaten, tidak hanya masuk rekor nasional atau muri, akan tetapi masuk dalam rekor dunia. Pernyataan itu disampaikan senior representatif muri Ari Adriani saat mengumpulkan hasil pencatatan dari kegiatan tersebut. Targetnya sajian sop ayam 9.222 porsi, akan tetapi ternyata melebihi, yakni mencapai 9.694 porsi.
15: Kemarin sebenarnya dalam rangka hari jadi, kemarin Pak Ketua Panitia menghubungi muri mau menyajikan sop terbanyak, jumlah sebelumnya oleh 5.222. Karena 222 karena hari jadi. Tadi setelah kami verifikasi ternyata tidak hanya 9.000 tapi ada 9.694. 9.694 sajian. Tapi karena beliau-beliau mengendaki angka sakral, ya berarti yang disampaikan 9.222. Terus karena sop Klaten ini oleh Ketua Muri dan manajemen dianggap ini kan makanan khas tradisional kearifan lokal Klaten, makanya tidak hanya dicatatkan sebagai rekor nasional namun dicatatkan sebagai rekor dunia.
14: Sementara itu, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo kepada wartawan merasa gembira dengan pencapaian prestasi tersebut. Akan tetapi, tidak hanya makan rame-rame memeriahkan hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten, akan tetapi memperkuat perekonomian yang ada di wilayah tersebut.
13: Nah, semoga dengan pemecahan rekor muri tidak hanya kemudian sekedar kita makan rame-rame, tidak hanya sekedar memeriahkan hari jadi, tapi juga memperkuat perekonomian yang ada di Kabupaten Klaten, khususnya bidang UMKM kuliner sop ayam. Sehingga ke depan semoga sop ayam bisa semakin terkenal, tidak hanya di Klaten Jawa Tengah, tapi nasional juga internasional. Ya.
14: Hamenang Wajar Ismoyo juga mengatakan melalui kegiatan tersebut, Klaten tidak kenal di wilayah Jawa Tengah, akan tetapi hingga nasional dan internasional. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari promosi Kabupaten Klaten. Para pengunjung sajian sop ayam terbanyak tersebut datang dari berbagai penjuru wilayah di Kabupaten Klaten. Mereka secara umum merasa gembira dapat ikut serta makan sajian sop ayam terbanyak secara gratis yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Klaten. Demikian Nia, salah seorang warga di Klaten, kepada RRI.
16: Tadi habis makan bareng sop ayam.
17: Gimana kesannya?
16: Kesannya seru sih, bisa makan rame-rame sama warga Klaten yang lainnya. Kedepannya semoga Klaten tambah jaya, tambah sukses.
14: Ia juga berharap ke depan kegiatan tersebut atau kuliner Klaten semakin ramai dan sukses dan menjadi ciri khas Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Dam Santam melaporkan.
3: Dengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 2 Agustus 2026. Bersama saya Bintari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di laut Filipina Timur Filipina dengan kecepatan angin maksimum 15 knot, tekanan 1006 hektopaskal, dan pergerakan ke arah barat. Secara umum, potensi bibit siklon tropis 94W dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang rendah. Bibit siklon tropis ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah laut Filipina dan di sekitar bibit siklon tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diprediksi terbentuk di pesisir barat Bengkulu hingga Sumatera Utara, dari Sumatera Utara hingga Aceh, di Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi diprediksi terbentuk di Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Flores, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Banda, Laut Arafuru, dan Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Selanjutnya, potensi cerah berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Bandar Lampung, serta potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Nabire. Kemudian potensi cerah berawan, dan berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut terdapat di Sorong dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Krisis migrasi di Ceuta, kota otonom Spanyol di kawasan Afrika Utara, kian memanas dan menyebabkan bentrokan antara warga dengan imigran ilegal asal Maroko. Demikian menurut laporan media setempat dan video yang beredar di media sosial. Seorang blogger Spanyol, David Santos, mengunggah sebuah video yang merekam aksi kejar-kejaran warga dan para imigran di jalanan melalui platform X. Ia menyebut bahwa orang-orang Maroko yang telah menetap di kawasan El Príncipe ikut mengusir para migran yang berusaha memasuki Ceuta secara ilegal. Kita beralih ke informasi olahraga. Tim Liga Inggris Aston malam ini akan menghadapi Indonesia All Star sebagai salah satu bagian dari rangkaian tur pramusim di Asia. Dari Gelora Bung Karno Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Ini dan peringatan kami telah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Sejujurnya informasi awal di mana kami harusnya menyaksikan pertandingan Aston Villa kontra Indonesia All Star pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, ternyata pertandingannya baru akan dimulai sekitar pukul 19.30. Dan pada saat ini sebagian bangku ataupun kursi di tribun di beberapa sisi yang ada di stadion utama Gelora Bung Karno Senayan atau SUGBK ini sudah mulai terisi baik dari tribun utara, selatan, barat maupun timur, namun memang belum sepenuhnya, setidaknya sampai separuhnya ini sudah mulai terisi dan nampaknya memang masih banyak supporter yang akan datang karena tadi kami sempat melewati jalanan di sekitar SUGBK ini dan mulai cukup padat karena ada beberapa kegiatan ataupun agenda lain yang dihelat di kompleks GBK Senayan yang tentunya akan mempengaruhi trafik ataupun lalu lintas di sekitaran stadion. Dan bisa kami sampaikan pada malam hari ini tadi sempat dibacakan daftar line up ataupun starting 11 dari kedua tim, namun kami belum menerima secara utuh starting line up dari kedua tim meski beberapa nama kami ingat termasuk diantaranya adalah Garnacho, Alejandro Garnacho serta Tyron Smith. Ini akan menjadi beberapa dari pemain, 11 pemain yang akan jadi starting line up ataupun bertanding pada malam hari ini. Yang kemudian beberapa pemain dari Indonesia All Star itu juga akan turun, diantaranya salah satunya adalah Hoki Caraka. Ini akan masuk, akan menjadi salah satu dari barisan lini serang Indonesia All Star yang dipimpin ataupun dilatih oleh Kurniawan Dwi Yulianto sebagai pelatih yang ditunjuk. Kemudian juga kiper dari pertandingan pada dari tim Indonesia All Star sendiri adalah Kurniawan Kartika Aji. Sementara beberapa pemain seperti Brandon Shinoman juga menjadi bagian dari pengisi barisan pertahanan ataupun defender yang akan bertugas pada malam hari ini. Tadi kedua tim sudah melakukan pemanasan atau warming up sebelum nanti bersiap untuk keluar dari ruang ganti dan menggelar pertandingan, karena kedua tim sudah selesai melakukan warming up dan sudah kembali ke ruang ganti masing-masing. Jadi sementara pendengar yang akan sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Merah Putih Lalu Pratika RR, ini terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1 masih bersama Anda, 94,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, kali ini saya Nono Kartono bersama Anda sampai jelang pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan untuk edisi hari ini, pendengar, hari Sabtu, tanggal 1 Agustus 2026, kita awali dengan mimbar Protestan.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: pendengar, jumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Kristen Protestan untuk edisi hari ini, Sabtu 1 Agustus 2026. Malam hari ini sudah hadir di studio Pro 1 ada Pendeta Mayor Sarman. Selamat malam, Pak Pendeta.
1: Selamat malam, Mas Tano.
0: Semangat selalu, Pak Pendeta,
1: iya,
0: ya.
1: Pasti.
0: Dan tema malam hari ini adalah bebas dari kehidupan yang kering. Silakan, Pak Pendeta.
1: Shalom, saudaraku. Selamat berjumpa kembali dengan saya di sini untuk menyampaikan firman Tuhan untuk kita masing-masing. Sungguh merupakan satu sukacita bisa berjumpa melalui siaran Mimbar Agama Kristen Protestan. Kiranya damai sejahtera Tuhan akan memenuhi hati setiap pendengar dimanapun berada. Mungkin hari ini ada di antara kita yang merasa hidup sedang kering. Kering secara rohani, kehilangan sukacita. Mungkin kita kehilangan semangat bekerja, mulai pudar. Doa kita mungkin terasa hambar, bahkan harapan seakan habis. Ada pula yang mengalami kekeringan dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam usaha, bahkan kesehatan ataupun pelayanan. Saudaraku, hari ini firman Tuhan di bulan yang baru, tanggal 1 Agustus 2026 ini, diambil dalam kitab 1 Raja-Raja 17 ayat 5 sampai ayat yang ke-9 dengan ayat pendukung Yesaya 58 ayat 8 dan Yohanes 8 ayat yang ke-12. Saudara, sebelum saya lebih jauh menyampaikan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, Bapa pencipta langit dan bumi, Allah yang mengasihi kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami sepanjang hari ini. Kami telah diberkati, ditolong oleh Tuhan dengan semua kesibukan kami, pekerjaan kami, tanggung jawab kami. Terima kasih untuk anak-anak yang diberkati, terima kasih untuk makan minum yang cukup, dan semua yang Tuhan telah buat bagi hidup kami. Kalau saat ini kami sedang beristirahat, mungkin ada mungkin yang sakit, ada yang dalam pergumulan. Hari ini kami berdoa, biarlah firman-Mu memberi kekuatan, memberi pengharapan kepada kami. Beri kami Roh Kudus-Mu, supaya bukan saja kami mendengar, kami mengerti, dan kami melakukannya dalam perjalanan hidup kami. Berbicaralah kepada kami semua Tuhan, hamba-Mu telah siap untuk menyampaikan, dan pakai hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini untuk menyampaikan maksud Allah. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca bagian firman Tuhan, 1 Raja-Raja 17 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-9. Saya tidak baca semua, tetapi supaya saudara-saudara bisa membacanya. Ayat yang ke-5, lalu ia pergi melakukannya dengan firman Tuhan. Ia pergi dan tinggal di tepi Wedi Kerit di sebelah timur Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari wadi itu. Akan tetapi sesudah beberapa waktu, wadi itu mengering dan sebab hujan tidak turun di negeri itu. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia, pergilah sekarang ke Sarfat, ke wilayah Sidon, dan tinggallah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda di sana untuk memberi engkau makan. Saudara, mohon saya sampaikan tadi bahwa saya membacanya dari terjemahan 2. Saudaraku, Yesaya 58 ayatnya yang ke-8. Yesaya 58 ayatnya yang ke-8, saya akan baca kembali untuk kita sekalian. Yesaya 58 ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan untuk kita sekalian. Ayat yang ke-8, pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar, dan lupa kamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan di depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan di belakangmu. Saudara-saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, peristiwa ini terjadi pada masa pemerintah Raja Ahab. Bangsa Israel sedang mengalami kemerosotan rohani. Penyembahan berhala Baal berkembang begitu luas. Sebagai hukuman, karena mereka hidup dalam penyembahan berhala, maka Tuhan menghukum bangsa itu dengan tidak hujan dihentikan, saudara terjadi kekeringan yang sangat dahsyat. Namun saudara, yang menarik dari apa yang kita baca dari sini, di tengah kekeringan nasional ini, Tuhan tetap memelihara hambanya. Ini mengajarkan bahwa saudara, keadaan dunia boleh kering, tetapi orang-orang yang hidup bersama Tuhan tidak harus ikut menjadi kering. Saudara dapat bayangkan, hari ini kita di daerah kita di Indonesia ini sedang mengalami masa yang cukup panas terik. Ya, tidak ada hujan berminggu-minggu, berbulan-bulan mungkin. Banyak orang mengeluh karena ternyata sawah airnya menjadi kering, sungai menjadi kering, bahkan di beberapa tempat mereka begitu sulit mendapatkan air. Kekeringan menjadi bencana yang cukup besar karena di kala waktu itu bangsa itu hidup tidak lagi menyembah Tuhan. Tapi mereka mulai mendirikan baal-baal, penyembahan patung-patung, penyembahan yang tidak Tuhan kehendaki, bukan Tuhan yang disembah. Tetapi segala sesuatu yang mereka sembah, yang mereka anggap bahwa patung ataupun tempat di mana mereka menyembah itu yang dapat memberi pertolongan kepada mereka. Lalu Allah menghukum mereka. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Tuhan tetap memelihara hambanya. Bahwa di tengah-tengah keadaan dunia yang kering, orang-orang yang hidup percaya kepada Tuhan, mereka juga mengalami kekeringan. Mereka juga bukan berarti mereka tidak mengalami bencana yang sama. Sama bencananya, sama mengalami panas yang terik. Tapi yang terjadi adalah pemeliharaan Tuhan kepada orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Bagian pertama kita belajar bahwa Tuhan menyediakan pemeliharaan di tengah-tengah kekeringan itu. Lihat di ayat yang 5-6, Elia menanti perintah Tuhan, dia pergi ke sungai Kerit. Di sana terjadi mujizat. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Burung gagak membawa roti dan daging setiap pagi dan sore. Sungai masih mengalir. Secara manusia hal ini mustahil Bapak Ibu Saudara. Burung gagak dikenal burung pemakan bangkai. Dia bukan burung pemberi makan. Tapi Tuhan dapat memakai apa saja untuk menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, sungai di mana sungai Kerit itu ya menjadi kering. Tempat di mana sungai Kerit itu belum kering, berarti sungai ini masih ada airnya. Sungai-sungai lain tidak kering, sudah kering, tapi sungai Kerit tidak menjadi kering, masih ada air yang mengalir. Itu sebabnya Elia diperintahkan ke sungai Kerit supaya ia mendapatkan air di sana. Dan untuk makan, tiap pagi burung datang untuk membawa makanannya. Dan yang diperintahkan adalah burung gagak, burung pemakan bangkai, burung yang tidak mungkin memberi makan. Tapi kita lihat pelajaran yang sangat indah bahwa Tuhan seringkali memakai cara yang tidak kita duga untuk menolong kita. Kadang Tuhan memakai hal-hal sederhana, orang-orang yang tidak mungkin Tuhan pakai untuk membantu kita. Orang-orang yang tidak mungkin menolong kita, tetapi Tuhan bisa pakai untuk memakai kita. Kadang melalui kesempatan yang kecil, kadang melalui pertolongan yang tidak pernah kita pikirkan. Kadang melalui pintu yang sebelumnya tertutup, tapi Tuhan menyediakan. Saudara, bicara tentang mujizat dan tentang cara pemeliharaan Tuhan, saya teringat seorang teman saya yang sedang melakukan pelayanan di satu tempat di mana tempat pelayanannya begitu jauh dari kota, tempatnya sangat terpencil, rumah-rumah orang jauh dari gereja di mana mereka melayani. Tapi satu malam, anaknya masih kecil itu menangis karena kelaparan untuk minta bubur. Sementara beras dalam rumah mereka tidak mereka miliki lagi. Hujan yang begitu deras malam itu. Hamba Tuhan ini sangat sedih sebab dia tidak bisa memberi makan anaknya. Anaknya sudah menangis karena kelaparan. Kalau orang tua mungkin bisa tahan, tapi anak, dia terus minta menak, dia terus minta dan minta makan. Tapi ayahnya bilang, sabar nak, papa akan pergi kalau hujannya sudah berhenti. Tapi hujannya semakin deras, hujannya makin besar dan angin badai datang. Dan saudara tahukah saudara, di desa-desa, di tempat-tempat di mana dia melayani, vas bunga itu seringkali ditaruh beras untuk supaya bunga dari plastik itu bisa berdiri tegak. Dan tahukah saudara, angin bertiup kencang merubuhkan pot bunga itu, dan di dalamnya ada segenggam beras. Waktu dia lihat beras itu, dia ambil dan dimasaknya untuk mereka makan, untuk buat bubur. Dan hari itu, malam itu, anak itu bisa makan bubur. Dan saudara, luar biasa Tuhan menyediakan. Saya mau katakan ini hal-hal yang sederhana, hal-hal yang tidak mungkin, tapi pemeliharaan Tuhan nyata bagi orang-orang yang hidup dalam Tuhan. Dan besok paginya tersaudaraku, pagi-pagi ketika bangun pagi, dia buka pintu, di depan pintunya ya, ada satu karung beras yang tidak ditahu siapa yang meletakkan. Jemaat Tuhan datang dan membawa, dan mereka tidak pernah cerita, tidak pernah ada yang tahu siapa yang bawa beras itu. Ini yang saya katakan kepada kita sekalian, Bapak Ibu Saudara, pemeliharaan Tuhan dengan cara yang ajaib bagi saudara dan saya. Tetap berfokus kepada Tuhan bahwa Dia sumber berkat, Dia adalah Tuhan pemelihara hidup kita sendiri. Bapak Ibu Saudara, ada satu ilustrasi seorang petani yang mengalami musim kemarau. Semua sawahnya begitu retak, tetangganya berkata, tahun ini kita pasti gagal. Namun petani itu tetap membersihkan saluran air, tetap dia membersihkan tiap hari. Orang-orang menertawakannya, bagaimana mungkin saluran air dibersihkan untuk apa? Sementara musim panas yang begitu luar biasa. Tapi suatu saat, Bapak Ibu Saudara, satu malam hujan datang deras dan sangat deras. Karena saluran airnya sudah bersih, maka sawah dari Bapak itu yang pertama-tama menerima air yang keluar dengan bersih dan masuk langsung ke sawah-sawahnya. Saudara, begitu pula dengan orang-orang kita, orang-orang percaya, orang-orang yang kehidupan rohaninya baik. Orang tetap akan taat walaupun keadaan kering. Kita akan lebih sering menerima berkat di saat-saat yang sulit, di saat-saat yang tidak mungkin. Ini menunjukkan bahwa Tuhan pemelihara yang ajaib bagi hidup kita. Ia menyediakan pemeliharannya di tengah-tengah kekeringan. Yang kedua, Tuhan mengizinkan sumber yang lama menjadi kering agar saya dan saudara berpindah ke berkat yang baru. Ayatnya yang ketujuh dari bagian firman Tuhan berkata, tetapi sesudah beberapa waktu, widi itu menjadi kering. Saudara, mengapa Tuhan membiarkan sungai itu menjadi kering? Bukankah Tuhan sanggup mempertahankan sungai di mana Elia ada di situ? Kenapa Tuhan membiarkan sungai itu kering? Jawabannya sangat sederhana, Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan sedang memindahkan Elia menuju tahap berikutnya. Seringkali kita selalu nyaman dengan sungai Kerit kita sendiri. Kita terlalu nyaman dengan semua yang kita sudah kerjakan, pekerjaan kita, usaha kita, jabatan kita, relasi, kenyamanan kita, kita alami. Tapi saudara, terkadang Tuhan menutup satu pintu supaya kita masuk ke pintu yang lebih besar. Kerit bukan tujuan akhir dari semuanya. Kerit adalah hanyalah sebuah tempat persiapan. Kalau sungai itu tidak pernah kering, mungkin Elia tidak pernah sampai ke Sarfat. Tapi karena sungai itu kering, maka Elia pergi ke Sarfat. Mungkin hari ini Bapak Ibu Saudara suatu terasa hilang dari kehidupan kita. Mungkin hari ini usaha kita menurun. Banyak orang yang hari-hari ini sedang mengeluh dengan keadaan. Mereka yang punya toko mengatakan, orang sekarang kurang berbelanja karena keadaan ekonomi. Penghasilannya berkurang. Mungkin pelayanan kita berubah juga. Mungkin ada rencana-rencana yang gagal. Bapak Ibu Saudaraku, jangan langsung berkata Tuhan meninggalkan saya. Bisa jadi Tuhan sedang mempersiapkan kita pada langkah-langkah berikut. Kadang kekeringan bukan hukuman. Kadang kekeringan itu adalah pengarahan Tuhan untuk kita melangkah lebih dalam, lebih jauh. Banyak orang tidak berani bertolak kalau cuma di pinggir. Saudara tidak dapat apa-apa. Di tengah-tengah itu banyak gelombang. Tapi kalau saudara bertolak bersama dengan Tuhan, ada Tuhan di dalam perahu, ada Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, dalam keadaan yang sulit itu pun, Tuhan sedang mengarahkan kita pada satu tempat di mana Ia ingin membawa iman kita semakin tinggi. Di mana Tuhan ingin sedang berkarya bagi hidup saya dan saudara. Mungkin saudara harus mengalami yang namanya kesulitan itu. Tetapi percayalah bahwa Tuhan sedang bekerja bagi hidup saya dan saudara. Tuhan mengizinkan sumber lama itu menjadi kering. Agar kita berpindah berkat yang lain, yang lebih besar, yang lebih luar biasa. Yang saya katakan tadi, biasanya nyaman, pekerjaan, relasi nyaman, usaha nyaman. Mungkin kita haruslah ganti yang lain. Saya berjumpa dengan seorang yang selalu ganti-ganti usahanya. Saya pikir ini orang, tetapi ternyata setiap kali dia berganti usaha, selalu ada keberhasilan. Begitu mulai lagi susah, dia ganti lagi usahanya. Saya berjumpa dengan orang seperti itu. Tapi ketika ia tetap tekun, menekuni apa yang ia kerjakan, ia tetap berhasil dan tetap apa yang dikerjakannya berhasil. Sekali lagi, kadang kekeringan adalah arahan Tuhan untuk kehidupan kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, Tuhan selalu memberikan arah baru bagi orang yang taat. Ayat 8 dan ayat yang ke-9. Setelah sungai kering, firman Tuhan datang lagi. Tidak tinggal diam. Firman Tuhan tidak terlambat. Tuhan berkata, bangunlah, pergilah ke Sarfat. Di sana Tuhan sudah mempersiapkan seorang janda. Saudara, ini sangat menarik. Bukan orang yang kaya, bukan pejabat, melainkan seorang janda miskin. Kenapa Tuhan pakai janda miskin? Bukankah Tuhan bisa pakai seorang yang kaya, yang punya uang? Elia bisa datang ke sana, berjumpa dengan seorang yang kaya yang dipersiapkan Tuhan. Tuhan kok pakai seorang janda? Kenapa bukan orang kaya? Saudara, tapi justru Tuhan tahu perempuan yang janda ini. Tuhan ingin menunjukkan juga perempuan itu mujizat yang luar biasa. Justru perempuan itu Tuhan melakukan, lewat perempuan itu Tuhan melakukan mujizat. Saudara, Tuhan selalu lebih dahulu bekerja sebelum kita tiba. Saat Elia berjalan menuju ke Sarfat, Tuhan sudah bekerja di hati janda itu. Begitulah cara Tuhan bekerja di depan saudara dan saya. Seringkali Tuhan bekerja lebih dahulu. Saudara ingat ya, janda di Sarfat itu bekerja luar biasa. Hanya ada segenggam tepung dan sebuli-buli minyak. Tapi apa yang Elia katakan waktu dia sampai di sana? Elia katakan, buatlah dulu bagiku. Saudara, Tuhan mau yang pertama, yang terbaik dari pekerjaanmu, dari hidupmu. Tuhan mau minta, beri yang terbaik bagi Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana saudara melakukannya setiap hari. Apakah saudara berani melakukan berkorban yang terbaik bagi Tuhan, berbuat bagi Tuhan yang utama? Tuhan minta yang pertama, kasih untuk Dia. Bekerja, berbuat untuk Dia. Karena perempuan itu taat, maka terjadilah mujizat. Ia dan anaknya maka dapat bisa makan, minyak di dalam buli-buli itu tidak habis, bahkan roti yang mereka makan, tepung itu tidak pernah habis. Setiap hari ketika ia mulai buka, ia masak, ia buat, ia masak, dia goreng lagi, tetap ada. Sampai pada musim hujan turun, baru dapat selesai, habis semua yang dia makan. Itu sebabnya saudara, kalau hari ini Tuhan sedang mengubah arah hidup saudara, jangan takut. Ikuti pimpinan Tuhan, tetap taat kepada Tuhan. Karena Tuhan mau buat arah yang baru dalam segala sesuatu. Tuhan mau menyediakan berkat yang baru bagi hidup saudara. Tuhan mau memenuhi dan mencukupkan kehidupan saudara dengan semua yang Ia inginkan. Kalau hari ini saudara sedang mengubah arah hidup saudara, jangan takut, ikut pimpinannya. Sebab tempat yang baru, Tuhan sudah menyediakan berkat yang baru. Kehidupan yang tidak pernah kering adalah kehidupan yang berjalan dalam terang. Saudara, sekarang mari kita lihat dua ayat pendukung, Yesaya 58 ayat 8, maka terangmu akan mereka seperti fajar. Saudara, pasal ini bicara mengenai kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Puasa yang benar, belas kasihan, keadilan, ketaatan, maka hasilnya adalah terang. Terang Tuhan akan muncul, pemulihan akan datang, kesembuhan akan datang, kemuliaan Tuhan menjadi perlindungan. Artinya kekeringan rohani akan berubah menjadi kehidupan yang penuh dengan terang. Yohanes 8 ayat 12 berkata, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Disinilah jawaban dari kehidupan yang kering. Saudara, bukan terutama soal keadaan yang berubah, melainkan hidup yang dekat dengan Kristus. Karena Yesus adalah sumber kehidupan, air kehidupan, Dia terang hidup, Dia pengharapan hidup. Saat semua hubungan kita dengan Yesus dipulihkan, jiwa kita akan mulai disegarkan. Saudaraku, bagaimana kita hidup dalam kekeringan rohani? Apakah saudara sedang hidup dalam kekeringan rohani hari ini? Tetap taat meski keadaan belum berubah, saudara. Elia tetap pergi sesuai dengan perintah Tuhan. Ketaatan itu membuka pintu mujizat. Jangan bergantung pada sumber berkat, tetapi kepada Tuhan. Sungai bisa kering, pekerjaan kita bisa berubah, tapi Tuhan tidak pernah berubah. Hari ini saudara beruntung, hari ini saudara bisa melihat pekerjaan yang luar biasa. Tapi semua bisa berubah. Itu sebabnya jangan andalkan apa yang kita punya. Jangan andalkan kekayaan yang kita miliki, semua akan habis lenyap. Ikutilah pimpinan Roh Kudus saat Tuhan memanggil. Pindah, bergerak, jangan terpaku pada masa lalu. Jangan terpaku pada hal-hal yang lulu, yang telah lewat. Tapi lihat, Tuhan sedang buat yang terbaik di masa yang sedang kita jalani. Datang kepada Yesus setiap hari. Firman, doa, penyembahan, persekutuan itu adalah sumber segala kesegaran rohani. Saudaraku, sebagai penutup, mungkin hari ini hidup kita terasa seperti tanah yang retak tadi, karena begitu panas dan kering. Mungkin doa kita terasa kering, air mata terus mengalir, harapan kita mulai hilang. Tetapi ingatlah, Allah yang memelihara Elia masih hidup. Ia sanggup mengubah kekeringan menjadi air mata air. Ia sanggup mengubah jalan ketika semua tampak tertutup. Datanglah kepada Kristus, berjalan dalam terangnya, percaya kepada pemeliharannya. Maka saudara akan mengalami kehidupan yang dipulihkan dan disegarkan oleh Tuhan. Mari kita bertanya pada diri kita masing-masing. Apakah hati saya mulai kering? Apakah saya lebih mengandalkan kemampuan saya sendiri daripada Tuhan? Apakah saya siap mengikuti arah baru yang Tuhan sedang tunjukkan dalam hidup saya? Hari ini Tuhan memanggil kita untuk kembali kepada-Nya. Percaya kepada

0: Allah yang pemelihara. Engkau tidak pernah meninggalkan umat-umat-Mu. Ampunilah kami Tuhan bila selama ini kami lebih mengandalkan diri kami, mengandalkan kekayaan, mengandalkan kemampuan kami daripada mengandalkan Engkau. Tuhan Yesus, pulihkan semangat kami. Segarkan kami kembali dalam kehidupan rohani kami. Tuntunlah kami untuk taat, mengikuti setiap langkah yang Engkau kehendaki. Bagi setiap pendengar yang mungkin sedang mengalami kesulitan ekonomi, mengalami pergumulan, mungkin sedang sakit di rumah sakit, atau sakit di rumah, atau pelayanan kami terasa berat, ya Tuhan, kiranya tangan-Mu yang penuh kuasa itu menjamah setiap kami dan memberi kami kekuatan. Biarlah Tuhan bilur-bilur-Mu menyembuhkan kami, kuasa-Mu hadir di tengah-tengah hidup pribadi kami. Hamba-Mu berdoa Tuhan, untuk pimpinan, staf, karyawan, karyawati yang ada di radio RRI 1 Pro 1 FM ini, diberkatilah mereka, semua mereka yang bertugas pada malam hari ini, semua mereka diberi berkat oleh Tuhan. Keluarga yang mereka tinggalkan, anak-anak mereka diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Dan ketika mereka pun bekerja pun, Tuhan memberi berkat dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Saudaraku, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Kiranya Tuhan memenuhi hati saudara dengan damai sejahtera. Ia menyegarkan jiwa yang letih. Ia menguatkan iman, membuka jalan di tengah kesulitan, serta menjadikan hidup saudara terang yang memuliakan nama-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Tuhan, sumber segala pengharapan, Allah penolong yang abadi bagi kami, kami bersyukur berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Damai sejahtera Allah menjadi bagian hidup saudara. Jangan takut, hadapi hidup bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.
1: Baik, terima kasih Pak Pendeta. Kita jumpa lagi di Sabtu yang akan datang. Selamat malam Pak Pendeta.
2: Selamat malam.
1: Dan pendengar, sampai di sini mimbar agama Kristen Protestan dengan tema Bebas dari Kehidupan yang Kering. Sampai jumpa.

0: Rosa tuh masih bersama Anda pendengar 94,8 FM kanal informasi dan inspirasi. Dan sesaat lagi pendengar, kami akan hadirkan Lentera Inspirasi bersama narasumber kita sebagai Kadis Dukcapil Kota Cirebon dengan tema Admin Duk Naik Level 1 Jam Kelar. Pastikan terus bersama Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
1: Hari ini kita sudah datang ke kantor paling penting di Kota Cirebon. Kita mau ngurus admin duk. Tapi apakah benar kalau kita ngurus-ngurus LKTP dan seterusnya itu bisa selesai dalam 1 jam? Kita langsung ketemu Pak Kadis, mudah-mudahan ada ya. Oke. Wah, adem juga di sini ya. Ini banyak orang juga nih yang sedang ngurus. Assalamualaikum Pak Kadis.
2: Aduh. Wah. Alhamdulillah.
1: Sehat Pak Kadis ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Ini saya gantung enggak?
2: Enggak ya.
1: Oke. Pak Kadis, ya. Ini serius kalau kita datang ke sini ngurus-ngurus admin duk, LKTP seterusnya bisa selesai dalam 1 jam.
2: Insya Allah bisa, Mas. Ini kebetulan ada
1: ibu. Oh iya, ada ibu juga. Saya pindah nih. Ibu, boleh enggak saya tanya-tanya dengan ibu siapa?
3: Siti Jubaida.
1: Ibu Siti Jubaida dari?
3: Samadikun, Pak.
1: Ibu lagi ngurus apa di sini?
3: Perbaikan akte anak.
1: Perbaikan akte anak, kenapa?
3: Apa itu? Nama dari bapak ya. Dari bapak itu salah, harusnya Mo jadi Mu.
1: Ibu tahu enggak kalau ini Pak Kadisnya? Ibu Jubaida. Ibu datang ke sini ngerasa banyak dibantu enggak sama petugas di sini?
3: Lebih cepat bantunya, Bu. Lebih cepat, Pak. Ya, tadinya saya tengok-tengok

0: suami saya saranin untuk nanya, nggak tahu ibu kosong, jadi langsung ke situ
1: Langsung itu langsung ditangani.
0: langsung, padahal saya belum dapat antrian loh
1: Oh
0: Pak.
1: iya,
2: langsung MOD Pak.
1: Oh gitu. Oh ada, Pak Andi.
2: Ya.
1: Kita ngobrol-ngobrol boleh nggak Pak Andi?
2: Boleh, boleh.
1: Kita ngobrol-ngobrol karena rupanya ini pelayanan admin Duk di Kota Cirebon itu bukan hanya sebatas ngurusin EKTP, ya. Tapi banyak sekali hal-hal yang mungkin kita sebagai masyarakat awam nggak tahu. Sebenarnya orang-orang datang ke sini tuh bisa ngurus apa aja. Izin Pak Andi ya, kita ngobrol-ngobrol ya Pak Andi ya. Kita akan langsung hadirkan dalam Lentera Inspirasi berikut ini. Akhirnya saya bisa datang ke kantor Dukcapil Kota Cirebon. Sudah lama sebenarnya saya ingin datang ke sini karena salah satu admin Duk saya ini harus dibetulin. Tapi rupanya walaupun saya kenal dengan kepala dinasnya, tetap saya harus ngantri juga. Nah ini kita berada di lantai 2 sebenarnya. Kenapa saya ingin ada di sini? Karena saya juga sedang ngantri. Supaya nanti kalau ada announcement antrian keberapa, saya bisa lari dulu. Saya bersama Pak Kepala Dinas Dukcapil Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, Pak Andi Armawan, Pak Dr. Andes Andi Armawan MSI. Gambarnya sudah berubah. Apa kabar Pak?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Lari-lari ke sini ya?
2: Jangan-jangan sepeda. Berangkat pagi sepeda tetap.
1: Sepeda. Sebenarnya obrolan kita hari ini itu sudah saya rencanakan lama, tapi karena beliau itu jadwalnya luar biasa padat.
2: Alhamdulillah.
1: Hari ini syuting juga ya.
2: Iya, hari ini tadi
1: apel
2: pagi ya kan, apel pagi. Benar, hari Senin kami full Mas. Karena hari tadi kebetulan ada personel kami yang sudah melakukan diklat. Nah, SOP kami standar prosedur setelah diklat langsung memberikan apa namanya informasi apa yang sudah didapat.
1: Oh,
2: sehingga itu bentuk pertanggungjawaban saat dia ditugaskan, kemudian dia mempertanggungjawabkan apa yang sudah didapat. Sekaligus memberikan ilmu pada teman-teman. Nah, selesai apel, kami juga punya tanggung jawab karena masyarakat langsung masuk kan pelayanan. Nah, kami juga berikan sosialisasi. Sederhana sih sebetulnya apa yang kita lakukan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah hadir untuk masyarakat. Itu kita arahkan. Nah, dikejar waktu juga karena jadwalnya hari ini kebetulan kami juga melayani kartu identitas anak untuk disabilitas, yaitu SLB di salah satu SLB Kota Cirebon, yaitu SLB Sayangi. Menarik di sana, luar biasa.
1: Apa yang bisa digambarkan Pak di sana?
2: Digambarkan di sana banyak anak-anak kita lah yang butuh perhatian, perhatian dari pemerintah terutama karena sekolah SLB Sayangi ini sekolah swasta, di mana isinya siswanya itu kebanyakan siswa yang trauma ya secara psikologi kejiwaan. Sehingga saya hadir di sana juga, itu mereka ketakutan, itu masuk ketakutan, tapi kaget dan sebagainya. Ini kita rangkul lah dengan bahasa anak dan sebagainya. Alhamdulillah di situ kita bisa melakukan dialog dengan mereka dan kita berikan kartu identitas anak sebagai bentuk tadi hak dasar masyarakat memiliki identitas pendudukan. 0 sampai 17 tahun kurang 1 hari. Ini harus kita masukkan ya.
1: Ini karena sudah masuk ke IKD apa identitas
2: anak ya.
1: IKD nanti ya.
2: Saya
1: mau loncat dulu lah langsung ke situ.
2: Boleh.
1: Ini sebenarnya SOP yang dilakukan di semua Dukcapil di Indonesia atau ini percepatan yang dilakukan oleh Dukcapil kota sih sampai kemudian datang ke SLB lah.
2: Jadi gini Mas, kami mendapat sebuah tugas lah, misi sebetulnya. Pada saat kami dulu di dinas sebelumnya, yaitu dinas perhubungan, kami mengatur bagaimana pergerakan kendaraan Mas. Satu hari bagaimana visi rasio Kota Cirebon di tiap-tiap ruas jalan kita perhatikan. Sekarang kita beralih di Dukcapil, Dinas Pendudukan Catatan Sipil. Pada akhirnya kami punya prinsip satu, kami harus punya tanggung jawab. Itu dulu tanggung jawab kami, bagaimana masyarakat terlayani dengan baik. Kemudian kami buka lagi apa tanggung jawab kita kepada pemerintah pusat dan provinsi. Ternyata punya target. Target kita tidak muluk-muluk sebetulnya. Pemerintah buat target itu agar apa? Percepatan aja loh, karena begini, prinsip dulu kita masih tergambar untuk membuat sebuah kartu tanda penduduk KTP itu ngantri. Bahkan dari kecamatan kemudian sampai ke dinas kependudukan harus mengantar dan sebagainya. Itu tanda kutip ada uang-uang yang tersendiri lah. Nah, kami tidak mengarah ke sana sebenarnya. Kami hanya relay aja bahwa pemerintah punya sebuah apa keinginan bahwa silakan aja lah beberapa apa rentan untuk birokrasi kita pangkas sehingga masyarakat bisa langsung datang ke kami kemudian kami layani itu. Kemudian ini menjadi sebuah inovasi sebetulnya.
1: Nah, itu
2: inovasinya dia. Pak Wali Kota membisikkan kepada kami, coba inovasi setara sejam tanpa terasa. Nah, kita coba beberapa titik-titik di kantor kami ada permainan anak, kemudian laktasi, kemudian parkir kita perbaiki. Kemudian bagaimana mengantri punya nomor antrian dan sebagainya kita kita berikan. Dan alhamdulillah menarik, Mas. Muncul dari teman-teman RRI rupanya. Ya, ini Mas gimana kalau inovasinya tular saja. Nah, itu tular. Tular apa saya bilang? Yaitu satu jam kelar. Wih, menarik nih gitu kan. Akhirnya okelah kita coba. Kita coba bagaimana kita bertanggung jawab terhadap sebuah inovasi. Orang datang berikan kesempatan untuk diberikan pelayanan. Nah, tidak cukup di situ. Keluar kita juga buat IKM. Indeks kepuasan masyarakat. Indeks kita kepuasan. Tanyakan langsung. Jadi saya bilang tolong Bapak Ibu berikan pagi-pagi juga sama, berikan kepada kami bagaimana pelayanan kami, artinya puas atau tidak. Ya, artinya kalaupun tidak puas, di mana titik tidak puasnya. Nah, sehingga sore sebelum kita pulang pun kita lakukan evaluasi. Kalau memang ada hal-hal yang tidak bisa kita selesaikan, karena ini menjadi tanggung jawab kami melayani masyarakat menjadi pelayanan dasar pendudukan, hak setiap masyarakat memiliki identitas penduduk, ya sudah kita harus lakukan bagaimana tidak bisa selesai di sini, kita larikan permasalahan ke tingkat lebih tinggi itu provinsi. Tidak bisa selesai ke dirjen. Saya yakin setiap permasalahan pasti ada
1: jalan keluarnya.
2: Iya, itu.
1: Iya.
2: Itu,
1: Mas. Jadi tular itu bukan mitos ya.
2: Bukan mitos. Kenyataan.
1: Bisa dirasakan gitu.
2: Bisa dirasakan. Mungkin coba nanti.
1: Iya,
2: setelah
1: iya.
2: Ini
1: kalau nomor saya disebut, Pak.
2: Nah. Kecuali kalau agak berlarut panjang karena identitas ini kurang. Misalkan perlu ada identitas yang lain yang harus dilengkapi itu kadang
1: bisa lebih lama.
2: Tapi kita coba bagaimana kita layani dulu deh, tidak hanya KTP saja. Dia datang hanya untuk KTP, tapi dia bawa anak. Dia tanyakan kira-kira KIA-nya sudah belum. Nah, kita layani KIA.
1: Rata-rata belum kan?
2: Belum, itu masalahnya. Kita layani KIA-nya. Kemudian kita lihat lagi kira-kira yang paling-paling sampai sekarang targetnya belum tercapai 100% atau 50%, baru 12% nih, Mas. Kami juga agak berat ngejar sampai akhir tahun itu untuk sampai 100%. Apa nih formulanya? Yaitu tadi
1: IKD.
2: IKD, Identitas Kependudukan Digital. Aktivasinya, karena kalau nanti semuanya sudah teraktivasi 100%, insya Allah pelayanan kita akan sepi nih, Mas. Sepi artinya orang tidak datang ke kantor. Cukup di rumah, dia melakukan pelayanan menggunakan sistem tadi, IKD itu, kemudian terkirim sini, kita hanya tugas bagaimana pencetakan, guna mengecek syaratnya apa-apa aja. Dan saya yakin kalau sudah terpenuhi perekaman, semua menggunakan dasarnya NIK, nomor identitas pendudukan. Sekarang aja NIK sudah dipakai oleh kesehatan untuk BPJS.
1: Iya, betul.
2: Kemudian pendidikan untuk pada saat penerimaan kemarin NIK. Kemudian terakhir nanti perlinsos, perlindungan sosial, itu menggunakan kita juga, NIK. Makanya tugas kami sebetulnya jadwal cukup berat, Mas. Bentar lagi kita zoom, biasanya zoom itu dengan pusat itu jam satuan. Kita zoom. Oh, gitu. Ada perkembangan-perkembangan kami
1: laporkan. Itu yang paling dia akan update ke sana.
2: Iya, update-nya terus kita lakukan. Bahkan di ruangan kami pun walaupun ada monitor kecil, kita punya dashboard berapa perkembangan pendudukan yang sampai saat ini.
1: Oke. Okay. Nah, ini agak ada gambar, saya sedang berada di ruangannya beliau.
2: Ya.
1: Jadi beliau tuh memantau terus dan itu real time.
2: Iya.
1: Ya kan? Yang dipantau tadi adalah soal IKD itu ya.
2: Merah ya, Pak? Masih merah.
1: Masih merah. Ya, kita
2: akui aja ya, Pak. Iya, betul. Masih 12%.
1: Masih 12%.
2: Iya. Ya.
1: Nanti kita akan masuk ke soal apa sih tantangannya kenapa masih merah kan gitu ya.
2: Betul,
1: Pak.
2: Betul.
1: Pak. Di menit-menit awal Pak Andi sudah menyampaikan banyak kok yang sudah kita perbaiki dan seterusnya.
2: Ya.
1: Maka kalau kita kemudian bicara soal kenapa di Dukcapil Kota Cirebon harus berbenah, jawabannya apa, Pak?
2: Harus berbenah karena terus terang kita ini terlena. dengan pelayanan yang ada di masyarakat. Jujur nih Mas, kita juga sering turun ke lapangan dengan program jemput bola. Sangat renyuh hati saya saat melihat orang udah jompo, kemudian dia tidak bisa bergerak karena sakit dan sebagainya, sementara dia butuh identitas untuk kesehatan misalkan. Nah itu kita kejar ke sana. Kemudian kita ketok pintu, kita lakukan perekaman dengan menggunakan alat yang kita, SOP-nya kita terapkan, menggunakan jalur internet untuk aksesnya. Ya alhamdulillah kita bisa lakukan itu. Dan sangat berbahagia sekali saat kita sudah bisa melakukan perekaman itu. Itu baru orang yang rentan kesehatan, belum rentan jiwa ya. Kami juga sering melakukan bagaimana perekaman untuk KTP, mohon maaf saya katakan, orang yang sakit jiwa dan sebagainya. Tidak mudah Mas, karena ada beberapa tahapan. Contoh perekaman sidik jari biometrik. Ini masih enak, kita di orang itu dipegangin berapa orang masyarakat. Tapi pada saat iris mata kita terapkan, udah ketemu kita. Tapi pada saat kita kirim ke pusat, dibalikan lagi karena belum sempurna.
1: Oh gitu.
2: Iya, karena namanya orang seperti itu kan juga tidak bisa kita perintah sesuai arahan kita.
1: Betul. Betul. Artinya kalau yang masyarakat rentan seperti itu, mungkin kan masyarakat rentan yang dimaksud adalah bisa disabilitas, bisa yang kejiwaan, gitu ya, gangguan mental dan seterusnya. Tular nggak berlaku dong?
2: Tular tidak berlaku dalam artian kita yang penting perekaman dulu.
1: Karena kan bisa jadi waktunya lebih lama.
2: Lebih lama. Karena yang dimaksud kami ke lapangan itu tidak langsung mencetak, tapi kami rekam dulu. Ya saat di sini kita langsung lakukan pencetakan itu. Nah yang lebih menarik lagi saat orang gangguan jiwa ini sudah bisa tidak bisa kita atasi. Artinya agak sedikit inilah tinggi untuk apa aktivitasnya. Saat kita ini dia kabur, kita tunggu sampai berapa menit atau sampai satu jam tidak datang, ya sudah kita balik lagi. Ya kadang kalau sudah seperti itu pergi tidak tahu kemana arahnya. Kadang sore pulang, benar sore kita belum bisa melakukan.
1: Saya sih harapannya prevalensi orang yang kemudian sulit untuk didata itu tidak terlalu banyak ya Pak ya.
2: Betul.
1: Kan kalau
2: betul,
1: banyak
2: betul,
1: jadi masalah baru kan.
2: Iya, mendekati nanti menjelang pemilu, ya kan, kita lakukan coklit dan sebagainya. Ini kan berat pada saat nanti menghadapi seperti ini. Baik, dari sekarang lah kita cicil untuk kegiatan seperti itu. Sehingga pada saatnya nanti kita ada event besar 2029, masuk 2027 kan harus siap pendataan data yang sebenarnya. Nah, ada hal yang menarik Mas Subhan. Kita ini temuan banyak kejadian yaitu angka kematian tidak dilaporkan. Sementara BPJS kan mengalir terus nih pembiayaan. Harusnya untuk haknya untuk orang-orang yang dibutuhkan, sementara ini mengalirnya pada orang-orang yang kategorinya meninggal tapi tidak tercatat. Nah, ini kita juga lagi kejar itu. Bahkan inovasi kami ada untuk beberapa aparat yang warga masyarakat yang melaporkan kematian warganya, kita berikan insentif.
1: Oke. Ya. Berarti kita akan coba runut satu-satu ya. Banyak secara umum orang mungkin datang ke Dukcapil, kita taunya mau ngurus KTP.
2: Iya, betul.
1: Padahal kemudian bisa saja orang datang ke sini ngurus surat kematian, segala macam. Dan itu juga yang harus kita edukasi, rupanya belum terlalu banyak orang untuk sadar melakukan itu kan gitu.
2: Iya, betul.
1: Jadi secara umum boleh enggak, Pak? Saya orang awam.
2: Iya.
1: Saya datang ke sini bisa ngurus apa aja sebenarnya?
2: Boleh. Karena gini, kerja kami sudah saya arahkan saat saya pertama kali kerja, Pak Wali sudah menyampaikan arahan, Bu Wakil juga tolong perbanyak pelayanan. Akhirnya kami berpikir apa yang mesti kita lakukan. Ada satu konsep Mas. Konsep kerja kita kan biasanya hanya mengejar output. Output kan misalnya 5, target 5 yang udah 5 selesai. Kalau kami tidak, artinya begini, kalau kita kejar 5, bagaimana yang lain gitu kan. Makanya tadi saya katakan orang datang ke sini menggunakan fasilitas kendaraan. Ada BBM, kemudian ojek juga menggunakan biaya dan sebagainya. Betul. Sehingga mereka ini datang ke sini ya tidak hanya satu pelayanan saja, misalnya bawa anak, hanya kan udah KIA belum. Kita langsung tarik ke
1: ruang
2: KIA.
1: Bisa jadi orang tersebut dari rumah enggak kepikiran.
2: Nah, itu tadi yang setelah kita responden,
1: ini enggak nambah kerjaan jadi.
2: Enggak, karena gini. Ya, ternyata gini, Mas. Setelah saya masuk saya juga terbawa. Saya orangnya kerjakan sesuai waktu dan ada tambahan sedikit. Ternyata di sini larinya kencang, Mas. Lari kencang. Sebelum saya masuk juga mereka sudah melakukan hal yang sama. Tapi kembali bahwa leadernya yang harus kuat juga gitu. Makanya saya masuk, saya cek kembali, oh, anak-anak masih bisa kami ajak lari lagi. Ternyata kita ajak lari, alhamdulillah dalam hitungan waktu 100 hari beberapa inovasi, sebut aja inovasi lah mas, walaupun itu kerja rutinitas, tapi bagi kami adalah inovasi, karena inovasi yang kami kerjakan ini juga punya dasar. Dasar yang kami banggakan pertama, kami sudah punya penghargaan WBK.
1: WBK
2: nih. Nah WBK mas ya, ini tidak semua instansi itu.
1: Mungkin nanti di screenshot ya.
2: Ya, Rena, ini lebih menarik lagi.
1: WBK
2: ini kan menarik. Tidak semua SKPD punya ini.
1: Oh, iya.
2: Dan lebih menarik lagi masyarakat kan bertanya, kita punya apa namanya aplikasi IKD. Tapi masyarakat masih ada yang punya pola apa namanya agak sedikit ketakutan apakah data ini bisa terjamin aman.
1: Enggak.
2: Nah, saya sampaikan tidak usah khawatir karena kita sudah punya piagam ISO 27001 ya, bagaimana dokumen itu. Nah ini dokumen ini bisa apa namanya dijaga. Ini dua dokumen yang menurut kami menjadi sebuah apa ya, semangat kami untuk memberikan pelayanan. Dan itu sering juga muncul saat kami berdialog kinerja. Terakhir itu sakit-lakip kami alhamdulillah diperhatikan juga oleh pusat, karena tadi kita bekerja dua dokumen ini yang sangat-sangat penting. Karena bagaimanapun ini bentuk kompetensi kami di lapangan. Kami juga tidak lepas, ini pelayanan yang ada di bawah masih menjadi apa tanggung jawab kami. Setiap ada sedikit komplain masyarakat, kami diberikan informasi lewat ini mas, ini bukan vape mas, ini. Saya nggak pernah merokok, tapi ini saya nempel terus kemanapun saya pergi.
1: Tidak, mas, Pak.
2: Ini komunikasi aja mas, sederhana sebenarnya. Cuma yang kami ambil pakainya jalur Android mas, artinya sistemnya POC, jadi jaringan kami menggunakan internet, jadi dimanapun kami berada. Kami bisa komunikasi dengan teman-teman yang ada yang di
1: ada di sini. Kan ada handphone, Pak. Beda lagi.
2: Karena kalau handphone hanya satu arah saja. Kalau kita ini bisa arahannya bisa didengar.
1: Berarti termasuk Bapak bisa ngasih arahan plus mendapatkan update terbaru.
2: Iya. Ditambah kami juga jangan sampai hanya kami dan bidang kabit-kabit saja yang pintar atau mengerti, tapi semua harus mengerti. Ya kebanyakan kita yang penting udahlah. Pimpinan aja yang tahu, anak buah tidak tahu. Tapi walaupun ada seperti itu, kita juga memilah mana yang harus pimpinan saja porsinya, mana anak buah. Tapi kalau bagi kami, manakala kita punya target pelayanan, semua harus tahu. Karena yang kami kejar kebersamaan kami pada saat melaksanakan.
1: Pak, koreksi kalau saya salah. Bapak ngerasa enggak? Kalau dinasnya sih sebenarnya udah berlari untuk
2: betul.
1: Mencapai target, bahkan terjadinya lompatan lah dari hanya target itu ya. Karena target harian udah jelas, tapi ada lompatannya gitu. Tapi Bapak menyadari enggak bahwa tidak semua orang merasa perlu tentang identitas diri mereka, baru mereka datang kalau ada perlunya kan?
2: Iya, betul.
1: Ya kan? Kalau mereka misalnya KTP-nya baik-baik aja, urusan administrasi baik-baik aja, ya udah ngerasa ya ngapain sih saya?
2: Iya. Betul, merasa sekali. Bahkan merasa gini, banyak kejadian-kejadian yang menurut mereka baru ketahuan setelah datang ke Dukcapil.
1: Contoh nih Pak, apa tuh Pak?
2: Contoh begini, contoh pernah kejadian ada nih mas. Kami pun penyelesaiannya juga harus bertahap ya. Pada saat mereka berjalannya waktu, kemudian muncul nomor identitas kependudukan. Ternyata di situ nomor identitas kependudukan kan nomor 3274 kan nomor kota. Kemudian kode 20 misalnya kode apa. Nah terakhirnya ada kelahiran. Kemudian di belakang data admin pusat.
1: Ya.
2: Itu ternyata mereka belum paham bahwa ada kegejelogan angka di angka kelahiran. Sampai protes dan sebagainya.
1: Tidak
2: sesuai dengan angka kelahiran hari, bulan, dan tahun. Tapi sebetulnya kalau sudah tercatat menjadi data kependudukan nasional, NIK itu tidak ada masalah. Cuma masih ada contoh misalkan dinas pendidikan menyamakan dengan dekodik mereka. Tapi sebetulnya inilah yang kami menjadi tantangan kami saat kami harus tingkatkan lagi koordinasi. Baik itu kesehatan, pendidikan, maupun di luar itu misalkan perkawinan. Karena program kami 100 hari juga ada tuh mas, program Cantik J. Ya. Artinya Cantik J itu sebuah program di mana kedua mempelai ini menikah, dia kan dapat buku nikah ya mas. Tapi kita langsung berikan juga apa namanya KTP dan kartu keluarga.
1: Yang posisinya sudah ganti jadi menikah.
2: Sudah menikah. Iya.
1: Dikirim langsung pada saat resepsi,
2: pada saat ijab kabul.
1: Pada saat ijab kabul. Ijab kabul.
2: Karena kita catatnya hari itu. Hari kabul kita berikan nggak mungkin nikahnya hari ini diberikannya apa dicatatnya kemarin.
1: Kemarin.
2: Iya. Ini juga sebuah tantangan. Dan itu sebenarnya memang harus apa menjadi sebuah hak masyarakat. Masyarakat itu agak tidak berlebihan menurut kami mas. Betul. Cuma masyarakat tahunya kan hal ini baru gitu. Sebenarnya kalau menurut kami kerja kita ini kerja yang lama mas, kerja yang barangkali bukan inovasi lah, tapi kami kemas ini menjadi sebuah inovasi.
1: Standarnya harus
2: ya, gitu ya. Agar apa? Agar menjadi sebuah apa ya kerjaan yang baru. Betul. Karena prinsip kami bekerja ini menghindari rutinitas. Kita nggak mau mas. Kalau sudah bicara rutinitas, ya itu tadi ada bahasa, udahlah yang dulunya kemarin sekarang juga. Jadi hanya ngejar output aja mas. Tapi kalau tadi saya katakan kerjanya mencari inovasi baru dan lain, kerjanya output bagaimana? Outcome. Outcome bagaimana hari ini harus 11 tapi dapatnya 20.
1: Oke. Okay. Itu. Oke okay, Pak, nanti ya. Kita lanjutkan kembali diskusi kita. Dan jangan lupa pendengar serta pemirsa, program ini secara audio bisa Anda dengarkan di 94,8 FM di Lentera Inspirasi, dan secara visual Anda bisa menontonnya di semua platform digital yang RRI Cirebon miliki. Saya Subhan masih akan terus kembali, masih ngobrol-ngobrol dengan Pak Andi Armawan, Kepala Dinas Capil Kota Cirebon. Kami kembali setelah yang berikutnya.

setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Kita lanjut lagi, masih di Lentera Inspirasi hari ini bersama saya M. Subhan dan Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kota Cirebon, Kadis Dukcapil Kota Cirebon, Pak Andi Armawan. Karena dari awal tadi Pak Andi sempat memperlihatkan beliau membawa sesuatu yang pantesan nggak disep-isep, ternyata bukan.
1: Bukan, Feb.
0: Untuk memastikan itu bukan, Feb, saya ingin tahu kira-kira Pak Andi itu bisa ngapain pakai ide. Itu berarti kita, Pak Andi bisa tahu data hari ini.
1: Bisa tahu.
0: Caranya gimana, Pak?
1: Boleh? Kita, boleh, coba Mas ya.
0: Coba dong, Pak.
1: Di Sdung Capil Posko, Delta 1.
2: Siap, Pak. Pintar, Pak.
0: Wah, standby juga.
1: Siap. Mas, tolong buka, Mas, data hari ini. Pelayanan sampai jumlahnya berapa?
2: Udah 60, Pak.
0: Oh, 60.
1: Ya, oke, siap.
0: Siap. Ternyata benar ya. Kirain itu mainan. Liburan mantap aja.
1: Liburan mantap, betul. Liburan mantap. Karena kita dalam liburan juga ada bidang-bidang yang bergerak, Mas.
0: Kita, oh, gitu.
1: Biasanya kita ke RW-RW sesuai dengan permintaan warga. Tapi ada pada event-event kemarin di salah satu pusat perbelanjaan, kita juga mengadakan pelayanan administrasi kependudukan, jemput bola. Lumayan antusias masyarakat di sana. Karena kan kalau orang-orang yang bekerja itu kan hanya bisa hari libur. Ya, anak-anak sekolah juga. Sekarang sekolah sudah jam waktunya sudah tidak bisa kita apa namanya kita potong untuk keluar dulu dan sebagainya. Apalagi sekarang ada sekolah maung dan sebagainya.
0: Betul,
1: makanya
0: betul.
1: Mereka hanya bisa punya kesempatan di jam-jam apa namanya libur kayak Sabtu dan Minggu. Kita gunakan waktu itu untuk jemput bola.
0: Pak Andi ya, sebagai Kadis Dukcapil, bisa nggak sih Pak memastikan bahwa masyarakat Kota Cirebon setidaknya kalau beberapa tahun terakhir ini kan ramai soal misalnya penggunaan NIK yang tidak seharusnya dipakai oleh siapa dan
1: seterusnya.
0: NIK kita aman nggak sih Pak sebenarnya Pak?
1: Kalau NIK sendiri kita aman. Yang tidak aman adalah masyarakatnya sendiri, ya kan, tergiur.
0: Pas sadar?
1: Iya. Tergiur dia menggunakan NIK untuk maaf ya pinjol atau teman pinjol kalau nggak salah judol digunakan untuk apa namanya kegiatan yang tidak bertanggung jawab. Padahal tadi dipinjam KTP-nya dan sebagainya untuk tidak tahu digunakan untuk pinjol. Nah ini juga kami terus lakukan sosialisasi pada masyarakat. Ya. Pada saat kami ketemu kayak tadi di Kejaksaan kita punya kegiatan apa namanya pasar murah, kita sempatkan sedikit untuk menyampaikan. Kemudian juga di kegiatan-kegiatan yang lain, pelayanan-pelayanan yang lain masyarakat, ya kan, kita lakukan juga seperti itu, Mas Uban. Sehingga apa yang kita harapkan, penggunaan kartu tanda penduduk atau identitas penduduk itu dengan bijak lah, tidak digunakan yang lain.
0: Jangan. Tapi yang jelas memang kartu identitas penduduk itu salah satu kartu yang nggak boleh dipinjam tangan kan ya?
1: Betul.
0: Nggak boleh dipegang oleh orang lain kan gitu ya?
1: Betul, karena di dalam KTP kita kan ada chip. Di dalam chip itu kan ada identitas pribadi dari pemilik kartu tanda penduduk itu.
0: Pak, ini ada yang bertanya nih, Pak. Kebetulan kalau di TikTok kita sedang live streaming ini.
1: Ya.
0: Dari Mami Store, Assalamualaikum Pak Kadis, mohon info. Kalau cetak KTP alamat Bogor di Disduk Capil Kota Cirebon boleh enggak?
1: Boleh.
0: Oh, boleh.
1: Boleh. Enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa.
1: Iya, enggak apa-apa.
0: Kota Cirebon apa? Warga lain loh ini.
1: Iya, enggak apa-apa. Cuma masalahnya kan antar daerah kan punya apa ya? Kita stok sampai Desember aman tidak?
0: Oh, masalahnya di kartu fisiknya kan.
1: Iya, karena ada di wilayah 4 sendiri sudah menipis. Sudah mengikuti. Nah, belum mendapat droppingan dari pusat juga. Tapi untuk Kota Cirebon, insya Allah lah untuk sampai Desember ya? Masih aman.
0: Artinya dalam hitung-hitungannya, kalau seluruh masyarakat Kota Cirebon membuat, masih aman gitu.
1: Masih aman. Apalagi kalau untuk kepentingan hari itu harus segera dan sebagainya dengan bukti-bukti yang disampaikan jelas kita lakukan. Tapi kalau khusus untuk wilayah 3, kita sudah komitmen antara Kadis Dukcapilnya. Kita tidak bisa mencetak, kayak contoh kabupaten, kita tidak bisa mencetak di kota, karena sudah komitmen masing-masing punya jatah kan, ya berdekatan, nggak apa-apa, kecuali misalkan dari Bogor atau sempat kami juga dari Kalimantan kemarin, karena butuh dan sebagainya dengan bukti dan ini tampilkan, ya sudah kita lakukan pelayanan. Karena prinsip pelayanan kan kita tidak membeda-bedakan. Nah kalau ini sudah masuk kepada apa namanya kebutuhan yang sangat-sangat mendesak, ya kita juga mau tidak mau harus membantu itu.
0: Dalam beberapa waktu lalu Pak Kadis dan ada salah satu camat di Kota Cirebon juga diskusi di RRI. Jadi pelayanannya itu tidak melulu ada di kantor ini.
1: Betul.
0: Jadi datang langsung ke kecamatan, ya. Datang langsung ke kelurahan-kelurahan dan seterusnya. Ya. Itu efektif juga Pak dilakukan itu?
1: Iya, efektif Mas. Dari beberapa kegiatan kami, seperti contoh untuk kegiatan perekaman KTP, kemudian penerbitan kartu, akte kematian dan akte kelahiran, ini lebih cepat ke lapangan jemput bola, lebih cepat ke sana ya. Nah, lebih cepat lagi ada lagi Mas, kita melakukannya yaitu perekaman KTP pemula untuk anak-anak SMA.
0: Yang itu, pertama kali.
1: Ya, itu udah jelas real. Misalkan kemarin ke SMK Negeri 2, ke SMK Negeri 1 jumlahnya misalkan kita targetkan 100, ternyata dapatnya 200. Nah, ini kan mendapatkan lonjakan. Dan mohon maaf, Mas Ibran, kita juga punya kewajiban bukan hanya di kota saja, di kabupaten misalkan di Mundu, kemudian di Indramayu dan sebagainya. Kita masih punya tanggung jawab karena di sana pun ada warga Kota Cirebon yang ada sekolah di sana. Nah, kita datangi. Ya,
0: betul, betul.
1: Kita datangi. Kita datangi juga, bukan kita tidak mendatangi. Terakhir itu kalau enggak salah di SMK STM Mundu. Ya, kita datangi sana untuk perekaman di sana. Kemudian SMK Negeri 1 yang ada di Tuparep kita lakukan juga. Itu. Jadi jemput bola kami real lah, Mas. Artinya nyata gitu, Mas. Bahkan pribadi saya lebih baik udahlah kita turun ke lapangan, ayo kita sama-sama turun sana. Menarik Mas, menariknya tadi manakala kita sukses itu kebahagiaan bagi kami. Ada sebuah cerita nih Mas, cerita ya saya harus sampaikan juga, ini juga menjadi sebuah cerita yang harus dimengerti oleh masyarakat, dan ini tentunya ada kaitan juga bahwa administrasi pendudukan sangat penting. Jadi orang tersebut itu sampai dengan terakhir tidak perekaman KTP tidak dilakukan karena usia ya. Satu ketika dia kena satu permasalahan sakit rentan dan harus dirawat di rumah sakit. Sementara untuk kesehatan butuh data. Pendudukan. Kemudian jam 10 kita berharap bisa datang sana, kami ya mohon maaf karena ada pelayanan lain kami datang ke sana jam 11. Ternyata jam 11 sudah terpasang alat bantu udara itu Mas. Ya mau nggak mau kita juga nggak bisa berbuat banyak saat ada pemasangan kemudian biometrik, yang lebih parah lagi iris mata, kita nggak bisa maksa. Makanya di situ akhirnya kita juga tidak bisa tidak memberikan pelayanan dan kami harus bertanggung jawab pada rumah sakit tersebut dan kami jadi jaminan.
0: Oh gitu.
1: Iya, sampai akhirnya ya mohon maaf, ya Allah nggak memanggil ya artinya jam sorenya meninggal. Akhirnya kami ya sudah bisa membantu lah akhirnya untuk masuk ke BPJS ini.
0: Jadi ya. Alhamdulillah terkabul.
1: Alhamdulillah ya Mas ya, walaupun ya memang kita nggak bisa menolong banyak. Ya. Yang terakhir, mohon maaf, anggota kepolisian juga ada korban kecelakaan, itu sempat KTP-nya hilang, tapi untuk BPJS kami pun pagi itu langsung kami bikin. Ternyata beberapa hari kemudian, ini Allah banyak memanggil cepat. Nah kami alhamdulillah sudah bisa memberikan pertolongan. Itu aja. Ibadah Mas.
0: Ibadah, betul.
1: Ibadah Mas.
0: Capaian kinerjanya itu bukan hanya soal berapa jumlah yang sudah
1: bukan.
0: Tapi ada juga kepuasan batin
1: yang
0: bisa menolong seseorang.
1: Ya saya harus bercerita sedikit, nggak apa-apa Mas ya. Saya kan dulu pernah jadi lurah,
0: kemudian
1: jadi camat juga, kemudian beberapa dinas lah. Tapi di sinilah saya mengenal lebih dekat masyarakat, terutama masyarakat yang rentan kesehatan. Ini yang saya jujur banyak hal yang mesti harus ada peningkatan lah dalam hal ini pemerintah untuk mendekatkan lagi kepada masyarakat. Contoh tadi saja saya masuk ke salah satu SLB di Kota Cirebon, ternyata luar biasa siswanya, bukan siswa seperti SLB yang lain ya. Artinya di sini keluar masuk dikunci pintunya karena mereka berusaha kabur gitu, berusaha ini. Karena ada upaya perlawanan lah mereka pada saat mendapatkan pendidikan dan sebagainya. Sampai tadi juga saya dampingi saat makan MBG, terima kasih pemerintah pusat sudah memberikan MBG-nya Mas. Tapi di situ ada juga siswa yang tidak bisa makan sendiri.
0: Harus
1: kita coba suapin. Ternyata suapin tidak mudah. penolakan ada, tapi kita pelan-pelan, kita bujuk dan sebagainya. Jadi ilmu membujuk ini mas.
3: Ilmu membujuk.
1: Yang saya harus menguasai dulu.
3: Oke. Okay.
1: Teman-teman bisa melintas.
0: Sementara pertanyaan di tablet saya hold dulu. Ini ada beberapa pertanyaan saya harus jawab. Yang sedang menonton di TikTok ini Pak Kadis di Capil ya, betul ya, ya Pak Kadisnya. Emang belum pernah ketemu. Wah, Bapak kayaknya masih kurang
1: turun. Masih kurang turun lagi. Insya Allah turun lagi deh.
0: Oke. Okay. Izin bertanya Pak,
1: ya.
0: Apakah status dan foto KTP bisa diupdate? Prosedurnya itu seperti apa?
1: Diupdate-nya apa nih?
0: Diupdate-nya misalnya kemarin belum nikah, sekarang jadi nikah. Paling tidak ada data yang berubah mungkin ya?
1: Data berubah ya, karena setelah menjalani pernikahan pasti kan berubah. Tadinya sendiri jadi berdua atau statusnya perkawinan, kawin kan? Yang menariknya kita jadwal tiap hari Selasa. Yang belum hijab KTP-nya karena sudah hijab ada ada jadwal berhijab. Gitu. Tapi kita memberikan keterangan karena nanti ada kaitannya sama perbankan. Karena ada foto.
0: Iya betul.
1: Iya. Kemudian di PT KAI ini izin mas harus ini ulang apa?
0: Itu apa yang disampaikannya? Ada term and condition ketika misalnya nanti ini Bapak Ibu akan bermasalah loh di bank.
1: Iya, saya sampaikan itu.
0: Sampaikan dulu.
1: Iya, kadang ada terutama ibu-ibu nih, mohon maaf ibu-ibu. Karena ibu-ibu, Pak bisa enggak ini? Kenapa? Enggak cantik Pak, pengen cantik lagi.
0: Aduh. Foto ya. KTP bisa enggak pakai AI?
1: Enggak boleh ya? Enggak boleh, Pak. Enggak boleh. Ya, kita juga menyiapkan ruangan rias dari ya, gitu. Kemudian menggunakan jangan kaos ada meja kita siapkan mejanya itu kan. Nah itu tadi permasalahannya banyak ya mohon maaf nih kaum ibu lah terutama pengen tampil di foto KTP-nya cantik ya wajar mas ya.
0: Wajar.
1: Itu cantik. Tapi itu tadi saya ingatkan ya kan jangan sampai bermasalah dengan perbankan nih mas. Karena kan ada foto face ya foto buka.
0: Iya betul.
1: Kemudian PT KAI saat masuk ke gate itu harus menampilkan wajah.
0: Pak kalau hanya sekedar ganti foto misalnya,
1: ya.
0: Karena foto yang terdahulu kayaknya enggak banget nih foto nih harus minta di foto. Itu prosesnya jadi lebih cepat sebenarnya kalau hanya ganti foto.
1: Lebih cepat. Tetap sama kita kan upload saja upload, klik dulu kan pakainya sistem udah tersistem, lebih cepat keluar lagi pencetakan.
0: Okay.
1: Nah yang jadi masalah saat orang tersebut belum kerekam di KTP elektronik ini lama harus kerekaman ulang dan itu harus ada identitas ataupun ada keterangan dari RTRW setempat
0: karena ini semuanya serba digital ada chip di dalamnya dan seterusnya.
1: Betul.
0: Pernah terjadi Pak ada seseorang yang mau direkam ternyata datanya sudah ada dengan atas nama orang lain misalnya.
1: Banyak.
0: Saya bercanda pada ini pertanyaan.
1: Iya, banyak.
0: Serius ada Pak. Ya.
1: Nanti kita klarifikasikan satu persatu.
0: Jadi ada double. Karena apa sih Pak kalau kejadian?
1: Karena kan itu? Pernah kejadian tahun berapa itu pernah terjadi duplikasi itu pernah terjadi mas. Jadi itu pun di nomor induk kependudukannya sama. Tapi kita perbaiki pelan-pelan. Karena kan lonjakan ini cukup cepat mas dari mulai manual sekarang sudah digital. Di kami juga ada namanya. Nomor registrasi ini kan masih manual. Kita numpuk di belakang.
0: Oh iya.
1: Ya, untuk diketahui oleh warga bahwa kita juga masih merawat dokumen kependudukan tahun 40-an. Bahkan banyak warga negara asing dari Belanda datang untuk mencari keturunan mereka ke sini. Ada itu.
0: Ada.
1: Ya. Dan kita rawat ya, itu. Ya. Dan kita pelan-pelan kita rubah menjadi digital. Kita simpan menjadi data digital penting dan itu tidak mudah kita butuh waktu kemudian butuh juga alat itu yang kita inginkan scan semua masukan
0: jadi kalau dihitung itu karena mungkin data lengkap lah sebenarnya data ada di meja Bapak gitu
1: ya.
0: Kalau sampai dengan hari ini kita ngobrol berapa persen Pak masyarakat yang sudah lengkap admin induknya hari ini
1: admin induk yang jelas belum 100% mas ya kurang lebih 70-80-an lah segitu. Karena masih banyak di luar sana masih menganggap bahwa ini tidak penting dan sebagainya.
0: Nah, itu
1: saat penting itu saat itu melakukan pendaftaran, melakukan ini baru tersadar. Hilang pun kadang masyarakat tidak mau tahu. Bahkan setelah hilang, udahlah Pak Kadis, sudah Pak Andi, nggak perlu lapor polisi ya. Ini kan kita kenal.
0: Lagi aja lah Pak.
1: Gitu. Saya katakan bukan masalahnya kita boleh tidak boleh. Permasalahannya kalau memang ini hilang. Dikhawatirkan KTP-nya Bapak atau Ibu digunakan pihak lain di luar. Ya oh. Lebih baik sudahlah lapor aja polisi supaya terjadi sesuatu akibat hilangnya kemudian muncul tindak pidana atau tindak yang lain menggunakan KTP dari warga itu, kita bisa menyampaikan bahwa KTP ini udah hilang gitu.
0: Oke.
1: Ya, yang khawatirnya tindak pidana, mohon maaf pembunuhan dan sebagainya juga KTP ditaruh di situ. Tersangka gitu kan ya agak berat.
0: Pak, ini yang mungkin saya nggak kepikiran sih sampai situ, Pak. Kalau misalnya KTP kita hilang, kemudian kan dipakai oleh orang lain. Kemudian saya dengan sadar datang ke sini dengan prosedur-prosedur yang sudah saya lewati gitu ya. Datanglah ke sini, saya minta KTP baru gitu. Itu ada data yang berubah atau NIK-nya jadi berubah atau apa untuk memastikan kita aman di masa depan atau gimana?
1: Nggak ada yang berubah.
0: Nggak ada yang berubah.
1: Setelah dicek kan itu, berarti dipakai lagi.
0: Di lapangan akan ada dua KTP kan?
1: Iya, ada dua KTP. Tapi kan tadi kita udah lapor ke pihak berwajib dalam ini polisi.
0: Artinya jika terjadi sesuatu
1: kita bisa menangkal ini, pasti bukan kita. Banyak kejadian mas, ini kemarin saja terjadi ke adik saya. Dia ambil dompet, nggak tahu ngambilnya di mana, kemudian terjadi di perumahan itu pencurian, tapi kurang ajar ya si pencuri ini naruh KTP di TKP itu. Nah itu yang jadi masalah. Untungnya adik saya itu melapor ke polisi sekarang. Dan ternyata modusnya seperti itu. Ngambil punya orang, ditaruh tempat lain, dia mencuri. Itu pernah kejadian. Ini yang saya sampaikan juga kepada warga. Bukan kami mempersulit, tapi inilah satu alasan kenapa kita butuh surat keterangan kepolisian. Dan kami pun dengan kepolisian sudah melakukan kerjasama MOU. Karena bagaimanapun kita juga tidak mau mempersulit kerjaan dari kepolisian dan penegakan hukum gitu.
0: Pak, salah satu data yang masih merah adalah IKD.
1: IKD ya.
0: Apa masalahnya? Masalahnya apakah masyarakat masih ngerasa nggak terlalu perlu untuk punya IKD, mengaktifkan IKD? Apakah ketika mereka mengurus sesuatu juga masih cukup menggunakan EKTP, akhirnya tidak mengurus IKD dan seterusnya? Atau apa?
1: Jumlah penduduk kita kalau kita klarifikasikan, banyak penduduk yang usia udah sepuh. Gennya bukan Gen Z ya?
0: Boomer.
1: Untungnya saya ngerti komputer. Umur saya kan udah manula, tetapi kan isanya pahamlah tentang itu. Tapi ada juga yang tidak paham. Bahkan usia-usia yang masih muda pun karena tadi tingkat kehidupan ekonomi dan sebagainya, dia tidak memiliki HP karena berbasisnya kan Android ya. Itu yang jadi masalah. Kemudian tadi masih ada juga yang tidak mau melakukan itu. Tapi kami terus kejar. Minimal di atas 50 lah mas, tahun ini kita bisa lakukan. Tapi tadi kami juga punya alasan-alasan. Jadi kami tidak akan disalahkan lah. Nah, kemudian tanggung jawab kami pun akan tergambar. Jadi setiap gerak kami pada teman-teman, jangan pernah takut untuk membuat sebuah terobosan. Dan terobosan itu ada plus minusnya, pasti ada. Nah, itulah yang saya coba, setiap pergerakan ada perencanaan, setiap rencana ada evaluasi, sehingga kerjaan kita nanti jelas. Seperti contoh hari ini melakukan pelayanan di luar sana, teman-teman mahasiswa sudah pegang tulisan, berapa hari ini responden yang didapat, kemudian apa-apa saja yang dilakukan pelayanannya, kemudian apa namanya yang didapat dari pelayanan itu, baik, buruk dan sebagainya ditulis. Dan rata-rata memang selama saya 100 hari ini semuanya baik, alhamdulillah.
0: Minim komplain atau
1: minim komplain, kita, ya. Komplain ya? Ya, kalaupun ada komplain kita coba dekatkan. Kemudian kita senyum, sapa, salam dan tanyakan. Ini penting. Karena bagaimanapun tugas kami pelayanan, saya sadar betul setiap pelayanan tidak ada yang sempurna. Nah, sempurna itulah kita tutup, mas. Dari satu pelayanan kita berikan pelayanan yang lain, berikan lagi pelayanan. Jadi satu datang sini niatnya satu, dia dapat tiga misalkan. Biar pelayanan betul. Ini menarik, mas.
0: Ini kebetulan ada yang nanya juga ini. Mas Indra, mau daftar IKD gimana caranya, Pak Kadis?
1: Ya, nah karena begini, ini kan barcode-nya ada di sini. Harus datang ke sini dari kecamatan, kemudian di mall MPP. Ada tiga tempat, yaitu di Sukcapil yang ada di jalan di Komplek Bima, kemudian mall pelayanan publik yang ada di Jalan Pemuda, dan satunya lima kecamatan. Di masing-masing kecamatan ada petugas operator di sana memberikan aktivasi IKD. Karena IKD data satu genggaman nih saya Mas.
0: Betul.
1: Ya, satu genggaman, mana-mana nggak mesti harus kita khawatir KTP ketinggalan dan sebagainya. Ya. Kadang kita enggan untuk menghafal nomor induk kependudukan. Ya. Mungkin Mas Subhan juga lupa kan, nick-nya lupa kan?
0: Nick, kebetulan sekarang udah mulai ingat.
3: Tadinya enggak juga ya? Ya.
1: Itu Mas, menariknya.
0: Ya. Oke, okay. Ya. Atau mungkin gini deh Pak.
1: Ya.
0: Kenapa kemudian masih merah? Jangan-jangan orang-orang seperti saya, misalnya saya dan juga beberapa yang sedang nonton ini ngerasa masih nggak perlu untuk punya mengaktifkan IKD,
1: ya.
0: Karena saya masih nggak tahu nih saya benefitnya apa kalau saya punya IKD. Selama ini juga saya pakai KTP oke-oke aja,
1: ya,
0: misalnya.
1: Ya, ya,
0: sebenarnya
1: ya.
0: Apa sih Pak yang saya nggak tahu?
1: Ya,
0: yang jadi, kemudian Pak Kadis bilang ini penting loh,
1: penting IKD
0: ini.
1: Betul. Nah ini kan pergerakan digital ini terus Mas, bergerak cepat lah. Terakhir aja yang tadi pagi kami minta untuk memberikan gambaran setelah diklat. Ternyata kemarin kumpul di Jakarta selama kurang lebih 3 hari teman-teman yang diklat itu, untuk IKD ini diutamakan, terus aktivasi dikencangkan. Karena apa? Semua nanti sistem yang dijalankan oleh departemen, contoh Departemen Pendidikan, anak masuk sekolah harus punya NIK, orang tuanya juga NIK-nya masuk, kemudian juga yang lebih-lebih sering menggunakan itu BPJS Kesehatan.
0: Berarti nanti akan ada kolaborasi data kolaborasi. Di situ ya.
1: Iya,
0: di platform kita itu akan banyak sekali data yang bisa dibaca.
1: Data bisa baca. Nanti BPJS. Intinya sih gini Mas, satu data, satu lembar KTP, tapi di dalamnya sudah bisa digunakan yang lain. Jadi kita tidak kalah, terakhir kemarin kan polemik antara, mohon maaf, Malaysia dengan Indonesia, kenapa di sana satu gunakan identitas bisa semuanya ada.
0: Betul,
1: lagi rame itu lagi rame. Nah, kita sudah tepis sebetulnya. Karena negara kita kan kepulauan. Tidak mudah untuk apa namanya berbicara satu data itu. Tapi itu kewajiban pemerintah harus tadi melakukan pemadanan data dan penyamaan data itu harus jelas-jelas harus dilakukan.
0: Karena sesederhana ini deh Pak, kalau saya orang awam akan bilang begini mungkin. Sekali tap
1: ya,
0: sekali tap EKTP saya atau itu akan muncul termasuk kita ada di desil berapa, dapat
1: betul
0: atau tidak, dan
1: sebagainya
0: itu ada di situ ya Pak.
1: Ya.
0: Udah nggak bisa bohong.
1: Nggak bisa bohong-bohongan lagi. Ya.
0: Ya.
1: Nah, contoh gini, sekarang untuk Perlinsos sendiri kan sudah kerjasama dengan PLN, ya kan, PLN, kemudian kerjasama juga dengan kesehatan, kerjasama juga dengan Departemen Keuangan, OJK dan sebagainya. Kemudian terakhir Samsat juga akan menggunakan juga
0: ini gitu. Cukup dengan KTP,
1: cukup dengan KTP aja sudah. Udah semua. Makanya saya himbau pada masyarakat untuk tetap jaga KTP yang satu lembar itu.
0: Iya,
1: walaupun mukanya misalkan sudah mulai buram dan sebagainya, yang penting bukan itu.
0: Iya, iya.
1: Ya, karena kan kayak Mas Subhan dipotret tahun 80-an Mas ya. Ya masih culun lah gitu kan. Karena udah ganteng kan.
0: Maaf.
1: Ya.
0: Masih bayi.
1: Pengganti yang kemisahan ya sengaja ya. Ya silakan misalkan aja kita tidak melarang.
0: Ya.
1: Tapi pada saat nanti masuk ke apa gate untuk naik kereta misalkan naik apa yang menggunakan apa namanya wajah,
0: ya, scan wajah,
1: ya akan kebuka-buka tuh Mas.
0: Betul.
1: Ya minta tolong-tolong
0: enggak akan. Berarti kan hal-hal seperti itu yang masyarakat juga harus tahu.
1: Betul, Mas.
0: Ini bukan soal kemarin enggak bagus sekarang dibagus,
1: ya,
0: tapi akan ada implikasi lain.
1: Implikasi lain ya, ya betul.
0: Oh, iya juga ya.
1: Ya.
0: Udahlah, foto KTP mah udah itu aja.
1: Itu aja udah Mas.
0: Yang penting jangan sampai burem kan.
1: Burem ya, betul, betul.
0: Ya juga. Pak dikit Pak soal biometrik.
1: Nah, biometrik. Menarik nih Mas. Dalam hitungan kemarin saja ada upaya tindak pidana Mas ya. Datang ke sini orang Polda sambil membawa tersangkanya Mas. Nah, tersangka itu kan tidak ngaku identitas dari mana. Nah, masuklah ke kita di sidik jari dilihat. Ternyata kelihatan semua, alamat di mana, nama siapa, nama siapa.
0: Okay.
1: Kemudian kita bikinkan berita acara untuk apa? Untuk persidangan. Jadi saya sebetulnya juga teman-teman di Sukcapil ini terlalu Mas ke saya. Pandi nanti gampang pindah dari di Suk ke sini tuh enak duduk di meja. Atau siapa duduk di meja? Tiap hari berhadapan terus dengan begini ya Mas.
0: Iya, iya,
1: iya. Terus tambah lagi Mas, kemarin yang di meninggal warga Paguyuban. Ya, mohon maaf ya, gangguan jiwa. Dia pergi entah kemana, hilang aja. Tahu-tahu informasi meninggal. Tanggalnya kalau nggak salah tanggal 2 meninggal. Di Semarang Mas.
0: Iya, iya.
1: Nah untungnya rekan-rekan kami di Sukcapil Kota Semarang sistem biometrik ini jalan.
0: Ya, udah.
1: Di tab itu alamatnya ketemu di Kecamatan Lemawungku, kemudian Kelurahan Pegambiran, RW-nya Paguyuban.
0: Langsung ketemu.
1: Langsung kontak wilayah sini, ini diarahkan keluarganya. kontak di sana, penjemputan mayat sini jenazahnya.
0: Pak, jujur saya udah dapat kode acara ini harus segera selesai.
1: Tapi satu menit aja.
3: Sebenarnya mimpinya apa sih, Pak, ke depannya?
1: Mimpi kami ke depan saat sambil saya berdiri, jujur. Saat dilantik pertama selesai waktu itu dengan masukan juga acara arus mudik balik.
0: Ya,
1: betul. Kemudian saya selesai arus mudik, besoknya harus menggunakan pakaian apa PSH ya. Saya berpikir besok sudah meninggalkan baju kebesaran saya di sub, menggunakan baju kebesaran saya ini PDH kaki ya. Tapi prinsip kami bagaimana pengabdian adalah yang terbaik.
0: Ya.
1: Melayani masyarakat, jangan sekali-kali menyakiti hati rakyat. Dari situ penjabarannya saya harus memberikan pelayanan terbaik. Kemudian dari situ juga saya ada konsep mengembalikan kepercayaan kepada masyarakat dengan negara hadir untuk masyarakat. Inilah yang saya terus bergerak, Mas, membuat apa terobosan-terobosan, walaupun kegiatan ini sudah juga dilakukan oleh pimpinan-pimpinan sebelumnya. Tapi bagi kami, karena ini era digital, setiap gerakan kami harus diketahui juga oleh masyarakat, termasuk terima kasih Mas Urban dan teman-teman kru RRI semuanya, pimpinan. Artinya apa yang saya sampaikan selain menampilkan wajah buruk saya nih, wajah jelek saya, tapi intinya adalah kami menampilkan sosialisasi. Masyarakat tahu ternyata betapa pentingnya administrasi kependudukan, betapa pentingnya namanya bukti kependudukan KTP, kemudian kartu keluarga dan sebagainya. Karena disitulah kita akan tahu perjalanan kita. Karena bagaimanapun kerja di sini, saya katakan tadi, mencatat setiap kejadian pendudukan. Lahir dicatat, besar, sekolah juga butuh pencatatan itu, kemudian nikah juga dicatat, perubahan status, kemudian maaf, barangkali terjadi perceraian dan sebagainya, dicatat juga. Itu juga jangan sampai terjadi perselisihan pencatatan. Karena saya juga di sini tidak mulus-mulus banget, Mas, kerja di Dukcapil. Karena tuntutan dari pengadilan tata usaha negara, kemudian pengadilan negeri, kemudian kepolisian, kami banyak dituntut terkait dengan pencatatan kependudukan yang kadang dianggap oleh mereka kami merugikan. Tapi alhamdulillahnya kami dikelilingi orang-orang hebat, Mas Uban. Mereka-mereka yang paham tentang administrasi, kemudian memelihara nomor registrasi itu yang penting. Jadi akhirnya saya menyimpulkan bahwa kerja kita tanpa diimbangi dengan disiplin, tanpa diimbangi dengan komitmen, tanpa diimbangi dengan satu pola perjanjian kinerja, omong kosong, ini tidak akan sukses, Mas. Itu itu aja, Mas Ivan. Himbauan saya satu lagi boleh, Mas?
0: Boleh.
1: Tolong jaga identitas pendudukan kita, terutama KTP, karena bagaimanapun KTP adalah bukti pendudukan kita yang sangat-sangat penting. Karena dengan KTP ini bisa saja digunakan, disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dengan KTP ini juga bisa, maaf ya, pinjol, kemudian bisa juga mainkan untuk judo, tapi si pemilik KTP tidak tahu bahwa KTP-nya digunakan.
0: Sudah digunakan orang lain.
1: Tolong dijaga. Kalaupun KTP harus ditinggal di rumah, tinggal, yang penting di dalam genggaman Bapak Ibu, sudah apa ada, ini sudah ada IKD.
0: Sudah ada IKD.
1: Gitu.
0: Oke, ini udah semua aktif semua IKD-nya?
1: IKD udah? Sudah aktif semua? Masih ban udah?
0: Sudah.
1: Abis ini saya cek nih, saya cek nih.
3: Nanti dong, Pak, kalau kamera mati, Pak. Pak Anies, tapi yang jelas pendengar serta pemirsa, ini sebuah atau sebuah informasi yang tetap harus Anda dengar bahwa pengurusan admin duk itu gratis.
1: Gratis, no.
0: Lihat baik-baik. Bahkan kantor ini sudah mendapatkan penghargaan WBK.
1: WBK.
0: Kecuali Anda melakukannya tidak sesuai prosedur, ya kan? Dan jangan sampai tidak sesuai prosedur. Datang ke sini langsung, semua admin duk Anda bisa diselesaikan dengan baik dan cepat.
1: Tular ya.
0: Tular.
1: Satu jam kelar.
0: Pak Andi, terima kasih banyak.
1: Sama-sama, Mas Ivan.
0: Mudah-mudahan nanti kita bisa diskusi lagi ya, Pak ya.
1: Siap.
0: Dan juga pendengar serta pemirsa, kita harus akhiri diskusi kita kali ini. Program Lentera Inspirasi akan terus hadir menemani Anda, mengabarkan banyak sekali hal-hal yang menarik yang ada di seputar kita tentu saja. Hari ini kita harus segera pamit dari kantor Dukcapil. Saya nggak tahu Pak Andi sudah bersiap ke agenda berikutnya. Jadi kami harus segera pamit dari sini. Terima kasih pendengar sudah menyimak program ini. Saya M. Subhan, sampai jumpa.
4: Pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Cirebon 94,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan teman-teman spesial masih saya hadirkan untuk Anda sampai nanti malam pukul 24 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda mungkin yang saat ini tengah menikmati malam minggu Anda bersama keluarga di luar, untuk tetap hati-hati ketika berkendara, utamakan keselamatan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha.

0: Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony De Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

01 masih bersama Anda pendengar. Tahukah Anda bahwa PT Pertamina Patraniaga kembali melakukan penyesuaian harga berkala bahan bakar minyak BBM non subsidi yang berlaku mulai 1 Agustus 2026. Penyesuaian harga ini dilakukan mengikuti ketentuan dan arahan pemerintah dengan tetap memperhatikan daya beli masyarakat serta mendukung ketersediaan pasokan BBM nasional. Dan VP Corporate Communication Pertamina Patraniaga Kitty Adora menyampaikan bahwa penyesuaian harga BBM non-subsidi dilakukan mengikuti tren harga rata-rata harga minyak dunia. Selain itu juga mempertimbangkan nilai tukar rupiah sesuai ketentuan yang berlaku. Dan dengan penyesuaian tersebut, harga BBM non-subsidi Pertamina per 1 Agustus 2026 di antara adalah Pertamax Turbo turun dari Rp19.300 per liter menjadi Rp18.300 per liter. Pertamax Green 95 turun dari Rp17.000 per liter menjadi Rp16.600 per liter. Pertamax Ron 92 turun dari Rp16.250 per liter menjadi Rp15.950 per liter. Pertamina Dex tetap ya Rp21.150 per liter. Dex Lite juga tetap di Rp19.700 per liter. Harga ini juga berlaku untuk wilayah dengan pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar 5% seperti DKI Jakarta. Selain memperoleh BBM berkualitas dengan harga yang kompetitif, masyarakat juga kabarnya bisa menikmati berbagai promo menarik melalui aplikasi My Pertamina. Pro 1 masih terus bersama Anda.

Di tengah hiruk pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, pemerintah Kabupaten Cirebon meresmikan Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon pada Jumat kemarin 31 Juli 2026. Dalam peresmian itu, Kabupaten Cirebon mendapatkan kuota sebanyak 270 calon siswa. Dari total kuota tersebut, Kecamatan Kapetakan kabarnya memperoleh jatah 7 orang siswa. Dan hal ini disampaikan oleh Ketua Tim Pendamping Program Keluarga Harapan atau PKH Kecamatan Kapetakan, Dita Puji Laksana, saat dihubungi melalui telepon oleh RRI Cirebon. Ia merincikan 7 siswa itu terdiri dari 2 siswa SD, 3 siswa SMP, dan 2 siswa SMA. 2 siswa SD berasal dari Desa Bungko dan Desa Pegagan Kidul. Sementara itu, 3 siswa SMP berasal dari Desa Dukuh, Karangkendal, dan juga Pegagan Kidul. Serta 2 siswa SMA berasal dari Desa Karangkendal dan Desa Grogol. Dalam proses penjaringannya, pendamping PKH Kecamatan Kapetakan awalnya mengajukan 11 nama dari berbagai jenjang pendidikan. Pada seleksi awal tingkat kecamatan, hanya 6 siswa yang dinyatakan lolos. Namun Kecamatan Kapetakan mendapatkan tambahan kuota 1 orang untuk jenjang SMP, sehingga total siswa yang diterima menjadi 7 orang. Dan disampaikan juga bahwa beberapa pendaftar yang tidak lolos seleksi itu disebabkan oleh tidak diizinkan orang tua untuk melepas anaknya mengenyam pendidikan di sekolah rakyat. Dari total 11 pendaftar yang diajukan, 4 diantaranya gugur karena salah satu alasannya karena hal tersebut, dan restu orang tua juga ini menjadi tantangan tersendiri bagi pendamping PKH dalam menjaring calon peserta didik sekolah rakyat. Selain izin orang tua, membangun motivasi dalam diri anak juga ini menjadi tantangan yang mendasar.

0: Nadi Astacita.
1: Saudara pendengar, bangsa dan negara Indonesia, dalam hal ini kita semua yang ada di Indonesia tercinta ini, mendapatkan anugerah dan karunia yang sangat luar biasa dengan berlimpahnya kekayaan alam, sumber daya alam, serta seluruh potensi termasuk juga adalah manusianya. Alam semesta dan juga alam yang ada di sekitar kita itu menjadi tanggung jawab kita semua untuk menjaganya, merawatnya, dan juga melestarikannya. Kita tahu bahwa untuk menghadapi tantangan zaman dan untuk mengantisipasi semua problematika kehidupan, kita tidak bisa lepas dari kenyataan bahwa alam yang itu notabene adalah ada di tengah-tengah kita akan bisa dan akan sanggup memenuhi segala apa yang menjadi kebutuhan kita. Karena itulah, alam dan sekitarnya harus kita jaga, harus kita rawat, dan harus kita optimalkan agar sisi pemanfaatannya betul-betul seperti apa yang sudah diamanatkan oleh undang-undang negara kita, bahwa bumi, air, dan sisinya adalah semata-mata anugerah dari Tuhan untuk menjadi sesuatu yang sekiranya bisa bermanfaat untuk warga masyarakatnya. Saudara pendengar, mari kita jaga lingkungan kita. Kita optimalkan segala potensi yang ada di kita, baik sumber daya alam ataupun sumber daya manusianya, agar efektivitas ataupun efisiensi serta pemberdayaannya punya nilai daya guna dan punya optimalisasi yang mumpuni untuk menghadapi tantangan zaman ke depan.
0: Nadi Astacita, refleksi nilai Astacita untuk Indonesia.

0: tuh sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

pada suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Pendengar Keraton Kasepuhan Cirebon, kabar kembali menggelar tradisi apeman sebagai pembuka rangkaian peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah. Tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun ini juga menjadi simbol rasa syukur sekaligus doa bersama untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar masyarakat dijauhkan dari berbagai mara bahaya. Prosesi berlangsungnya khidmat di kawasan Langgar Alit, Keraton Kasepuhan Cirebon dipimpin Pangeran Raja Muhammad Nusantara dan Patih Sepuh Kasepuhan, Pangeran Gumelar serta masyarakat turut hadir mengikuti doa bersama yang dipimpin para tokoh agama bersama keluarga besar keraton. Suasana sakral begitu terasa di tengah kompleks keraton yang menjadi pusat pelestarian budaya dan tradisi Islam di Cirebon. Patih Sepuh Kasepuhan, Pangeran Gumelar, mengatakan tradisi apeman merupakan bagian dari rangkaian panjang peringatan Maulid Nabi yang diawali sejak bulan Safar. Menurutnya rangkaian tradisi Mauludan dimulai dengan buka semikan yang dilaksanakan pada 5 Safar dan akan ditutup pada 5 Mulud yang sekaligus menjadi awal prosesi siraman panjang. Siraman panjang ini merupakan ritual pencucian berbagai benda pusaka peninggalan Sunan Gunung Jati yang akan mencapai puncaknya pada 12 Mulud atau bertepatan dengan 26 Agustus 2026. Dalam prosesi itu, pusaka-pusaka keraton akan diarak sebagai bagian dari tradisi yang telah berlangsung selama berabad-abad. Selain itu, Keraton Kasepuhan juga menggelar tradisi gebuan, yakni pelaburan atau pengecatan dinding menggunakan tanah merah di kawasan Siti Inggil, tembok Kuta Kosot, ya, hingga Keraton Dalam Agung Pakungwati sebagai simbol penyucian dan pelestarian bangunan bersejarah. Pangeran Gumelar juga menjelaskan apeman memiliki makna sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus doa bersama memohon keselamatan. Saya dapatkan informasi ini dari Radar Cirebon. Pastikan terus bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama Papa.
2: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pak? Pak?
3: Oh iya.
1: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
2: Pak?
3: Hah? Iya, Nak.
1: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
3: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
1: Nak? Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan

Rosa Tu masih bersama Anda pendengar, dan saatnya kami hadirkan mini drama radio malam hari ini berjudul 3 detik yang menghapus senyum, produksi RRI Jayapura.

0: Dia pikir tubuhnya bagus, padahal gendut.
1: Padahal dia kan pendek, tapi pengen jadi model. Ngaca, woi.
0: Dasar gendut.
2: Dila, gayamu udah oke. Tinggal lemasin mukamu dikit. Mukamu tegang banget, Dila.
3: Oke, Mas.
2: Oke, ya. Siap, oke? Angkat dagumu dikit, Dila. Oke, oke. Ya, sekarang matamu, Dila. Matamu, ya. Oke, sekali lagi, Dila. Oke, selesai. Kita break dulu, ya.
3: Ternyata masih banyak komentar-komentar negatif tentang aku, ya. Aku gak tahu sebenarnya apa yang mereka inginkan dari aku sih.
4: Kenapa, Dila? Mukamu kok kusut begitu?
3: Gak apa-apa, Cin.
4: Sedari tadi kamu tidak konsen, Dil. Kamu terlalu sering ditegur Mas Teguh saat pemotretan tadi. Kamu lagi ada masalah. Apa ayahmu sakit lagi?
3: Tidak, Cin. Semuanya baik-baik aja.
4: Tapi kuperhatikan kau menjadi sangat gelisah setelah membaca pesan-pesan yang masuk di HP-mu. Apa terjadi sesuatu? Atau kamu dirundung?
3: Tidak ada apa-apa, Cinta. Aku gak apa-apa kok. Cuma sedikit lelah aja hari ini.
4: Tapi...
2: Dila! Dila! Ayo kita lanjutkan! Kita lanjutkan biar cepat selesai, Dila!
3: Ayo, Cin. Kita udah dipanggil.
4: Tapi benar, kamu tidak apa-apa.
3: Iya, aku tidak apa-apa.
5: Halo,

0: Halo, Ayah.
1: Halo, Nak. Bagaimana kabarmu? Nak, gimana kuliah kamu?
0: Baik, ya.
1: Alhamdulillah. Kamu sudah makan?
0: Udah, ya. Tadi pagi.
1: Loh, kok baru makan pagi? Kamu harus jaga kesehatanmu, ya, Nak. Kamu jauh dari Ayah. Ayah tidak bisa menemani kamu. Kamu makan, ya, setelah ini?
0: Iya, ya.
1: Teman sekamarmu siapa namanya? Cinta, anaknya baik kan?
0: Cinta teman yang baik, Ayah. Dia juga yang bantuin beres-beres barang-barang Dila waktu pindahan. Tuh kan, Dila jadi lupa nanya kabar Ayah. Gimana keadaan Ayah?
1: Ya, kondisi Ayah hari ini emang sih kurang baik. Nah, tapi kau tidak usah khawatir keadaan Ayah. Yang penting kamu kuliah yang baik ya. Kota besar punya banyak godaan. Pintar-pintarlah menjaga dirimu ya nak.
0: Ayah juga harus minum obat teratur ya. Tidak ada Dila di samping ayah. Bukan berarti ayah lalai menjaga kesehatan ayah. Kalau begitu ayah istirahat sekarang. Dila tutup teleponnya ya ayah.
1: Oke, hati-hati ya.
0: Aku tidak mungkin bercerita mengenai apa yang aku lalui di sini kepada ayah. Bisa-bisa nanti ayah akan jatuh sakit bila mengetahui komentar-komentar pedas mereka yang tidak menyukai aku.
2: Udah lihat foto terbarunya Dila?
3: Iuh, jelek banget mukanya.
2: Aku bingung, kok bisa ya dia jadi model? Tingginya kan semampai alias
4: semeter juga tidak.
3: Pendek kok mau jadi model. Jelek banget sih dia tuh. Parah sih dia.
0: Duh, aku bisa gila lihat komentar-komentar mereka. Kapan sih mereka akan berhenti menggangguku? Jin, aku boleh ngomong sesuatu enggak?
5: Boleh. Aku memang udah nungguin kamu untuk ngomong ke aku.
0: Menurut kamu, aku ini jelek ya? Aku ini gendut ya?
5: Udah kuduga kamu akan ngomong begini. Kamu pasti terganggu kan sama komentar-komentar negatif tentang kamu di medsos kampus kita. Gak usahlah kau ladeni mereka. Mereka itu ngetik begitu karena mereka kurang kerjaan, sibuk kepoin pribadi orang lain. Kayak udah sempurna aja.
0: Aku tuh gak mau gubris komentar-komentar mereka, Cien. Tapi kok makin lama makin menjadi-jadi aja komentar mereka.
5: Dil, kamu mendingan gak usah buka-buka medsos kampus kita deh. Itu akan mempengaruhi kamu nanti. Kamu gak perlu jadi seperti apa yang mereka mau. Kamu juga gak perlu gubris mereka yang gak tahu tentang diri kamu.
0: Iya, Cien. Makasih ya udah dengerin curhatan aku.
6: Kenapa mereka seperti ini?
0: Aku udah salah apa sama mereka ya Tuhan? Aku sudah tidak tahan lagi dengan komentar-komentar mereka. Apa yang aku lakukan semuanya salah di mata mereka?

0: Kau pikir siapa dirimu?
1: Dia pikir tubuhnya bagus, padahal gendut.
2: Padahal dia kan pendek, tapi pengen jadi model. Ngaca, woi.
1: Dasar gendut.
3: Jari-jari kalian luar biasa menyakiti aku. Allah.

0: hanya butuh 3 detik untuk berkomentar di media sosial. Namun dampaknya sangat luar biasa bagi orang-orang yang membaca komentar tersebut.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
2: Wow!
0: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
3: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Pro1 masih bersama Anda. Untuk Anda yang saat ini berada di jalan ya, hati-hati karena malam minggu ini biasanya banyak anak-anak muda yang kebut-kebutan ya. Jadi utamakan keselamatan.

101 masih bersama Anda dan pendengar. Walaupun sudah launching ya pada Jumat 31 Juli 2026 kemarin, Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon kabarnya belum siap beroperasi ya. Dan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS yang semula dijadwalkan mulai kemarin itu diputuskan ditunda hingga 15 Agustus. Siswa baru asal Kabupaten Kota Cirebon, Majalengka dan Kuningan dipulangkan lagi setelah sempat datang bersama orang tua mengikuti launching. Data yang dihimpun, informasi yang saya dapatkan dari Radar Cirebon, penundaan MPLS ini karena kondisi lingkungan sekolah yang dinilai belum sepenuhnya layak untuk aktivitas belajar. Debu dari proses pembangunan yang masih berlangsung dikhawatirkan mengganggu kesehatan dan kenyamanan para siswa. Tidak hanya bangunan yang belum siap 100%, juga belum tersedianya guru atau tenaga pendidik yang secara resmi mengantongi SK atau belum definitif. Meski demikian, pemerintah tetap optimis kendala-kendala itu akan teratasi. Bupati Cirebon, Haji Imron, menyampaikan juga bahwa kehadiran SRT ini atau Sekolah Rakyat Terintegrasi menjadi harapan baru bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik. Menurutnya, para tenaga pendidik yang disiapkan juga merupakan hasil seleksi sehingga diharapkan mampu mendampingi peserta didik secara optimal. Pro 1 masih bersama Anda.

Jerat lagu tahun 1988. Pendengar, Kepala BGN atau Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan komitmennya untuk menerapkan kebijakan zero toleransi terhadap insiden keamanan pangan maupun praktik penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG. Pernyataan ini disampaikan usai menjenguk korban dugaan insiden keamanan pangan yang menimpa ratusan siswa SMK Negeri 6 Semarang di sejumlah rumah sakit di Kota Semarang pada hari Sabtu ini. Beliau juga menegaskan kepada seluruh SPPG wajib mematuhi standar operasional prosedur atau SOP secara ketat guna mencegah terulangnya insiden keamanan pangan dalam pelaksanaan program. Dan menurut beliau, kepatuhan terhadap SOP dan sistem pengelolaan dapur juga merupakan kunci untuk menjamin keamanan makanan yang disajikan kepada para penerima manfaat. Ia juga menekankan bahwa kepala dapur memiliki tanggung jawab penuh dalam memastikan seluruh prosedur dijalankan dengan disiplin. Sudaryono mengatakan kepala SPPG harus bertindak tegas ya terhadap petugas yang tidak mematuhi prosedur kebersihan dan keamanan pangan, seperti tidak mencuci tangan, tidak menggunakan sarung tangan, atau tidak mengenakan masker saat mengolah makanan. Informasi ini bisa Anda baca di rri.co.id.

0: Nadi Astacita.
1: Pendengar RRI, kita sebagai bangsa dan negara memiliki kekayaan yang sangat berlimpah tentang kekayaan alam, tanah, dan semua yang ada di negeri ini. Tongkat dan kayunya saja, menurut sebuah lagu, bisa jadi tanaman. Berangkat dari inilah, maka ketika bicara ketahanan pangan di negeri ini, solusi terbaiknya itu ada di halaman rumah kita, ada di kampung-kampung kita, ada di desa-desa kita, ada di kebun-kebun kita, ada di sawah-sawah kita. Dan bicara ketahan pangan, tentunya itu berarti kita tidak usah repot cari sesuatu yang akan kita makan dari negeri orang lain. Kita bisa menemukannya justru itu misalnya dari halaman rumah kita. Dan ini tentunya seiring dengan perkembangan zaman, itu harus dibarengi, itu harus didampingi dengan kemampuan teknologi, kemampuan pengetahuan tentang bagaimana bercocok tanam dan bertani yang baik, sehingga kita akan ketemu dengan bibit-bibit unggul, dengan tanaman-tanaman yang serbaguna, dengan sistem tanam atau sistem tani yang multifungsi. Sehingga bicara ketahanan pangan, kita tidak memerlukan lagi bantuan dari orang lain, bantuan dari negara lain, karena sesungguhnya ketahanan pangan kita itu bisa kita dapat dari halaman rumah kita, dari sawah-sawah kita, dan dari kebun-kebun kita, yang itu adalah bisa dikatakan bahwa kita siap berdikari, berdiri di atas kaki sendiri untuk menjaga ketahanan pangan bangsa dan negara kita.
0: Nadi Astacita, refleksi nilai Astacita untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Rosatu masih bersama Anda 94,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Tidak terasa sudah pukul 23 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, selamat menikmati malam minggu Anda bersama keluarga. Dan teman-teman spesial masih saya hadirkan sampai jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: mengupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains,

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Setiap pagi, di teras rumah sederhana itu, selalu ada 4 cangkir teh yang hangat. Bukan kebetulan, bukan pula kebiasaan tanpa makna. Di sanalah persahabatan 4 ibu tumbuh pelan, sederhana namun menguatkan. Mereka adalah Bu Rini, Bu Sari, Bu Lestari, dan Bu Maya. 4 perempuan dengan latar belakang berbeda, tetapi dipertemukan oleh kehidupan yang sama-sama menuntut menjadi ibu. Awalnya mereka hanya saling menyapa saat mengantar anak ke sekolah. Senyum kecil, anggukan singkat, namun waktu perlahan mendekatkan mereka. Bu Rini dikenal pendiam. Ia jarang bercerita, tetapi selalu mendengarkan. Bu Sari paling ceria. Tawanya mudah pecah meski hidupnya tak selalu mudah. Bu Lestari bijak dan tenang. Sementara Bu Maya sering terlihat kuat. Ya, meski sebenarnya menyimpan banyak beban. Persahabatan mereka tidak dibangun dari hal besar, melainkan dari cerita-cerita kecil saja. Tentang anak yang sulit makan, tentang biaya sekolah, tentang lelah yang sering datang tanpa permisi. Di antara tegukan teh dan hembusan nafas panjang, mereka saling menguatkan tanpa menghakimi. Suatu hari, Bu Maya tidak datang. Hari berikutnya juga tidak. Ketiganya mulai khawatir. Mereka pun mendatangi rumah Bu Maya dan menemukan sahabatnya itu sedang duduk termenung. Usahanya bangkrut, tapi ia merasa gagal sebagai ibu. Tidak ada nasihat panjang hari itu. Hanya pelukan, hanya kehadiran, dan Bu Rini duduk di sampingnya. Bu Sari menggenggam tangannya, Bu Lestari berkata pelan, "Kamu tidak sendiri." Hari-hari berikutnya mereka bergantian membantu. Ada yang membawakan makanan, ada yang menemani Bu Maya mencari pekerjaan kecil, ada juga yang sekedar datang dan mendengarkan. Mereka tidak bisa menyelesaikan semua masalah, tapi mereka memastikan satu hal. Bu Maya tidak menghadapinya sendirian. Waktu berlalu dan roda kehidupan terus berputar. Kini giliran Bu Sari yang jatuh sakit. Giliran Bu Lestari menghadapi masalah keluarga. Giliran Bu Rini merasa lelah dan hampir menyerah. Namun satu hal yang tidak pernah berubah, 4 cangkir teh itu selalu ada. Mereka belajar bahwa persahabatan di usia dewasa bukan tentang sering bertemu, melainkan tentang saling hadir saat dibutuhkan. Bukan tentang tertawa bersama setiap hari, tapi tentang bertahan bersama di hari-hari sulit. Di mata dunia, mereka mungkin hanya 4 ibu biasa. Namun bagi satu sama lain, mereka adalah tempat pulang, tempat menguatkan saat tenaga hampir habis. Karena persahabatan sejati tidak selalu keras terdengar, tetapi selalu terasa. Seperti teh hangat di pagi hari, sederhana, tetapi mampu menguatkan jiwa. Dan selama 4 cangkir itu masih tersaji, mereka tahu, apapun yang terjadi, mereka akan menghadapinya bersama.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2026. Melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz. Akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Kita jumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, Programa 1.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 1 kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi dan malam. Hari Minggu tanggal 2 bulan Agustus tahun 2026 melalui frekuensi AM 84 kHz, FM 94,8 MHz dan FM 89,1 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, Pro 1 kembali mengudara untuk edisi Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya Rina Agustini menemani pagi Anda di Cirebon pagi ini. Serangkaian acara telah kami siapkan, diantaranya Mutiara Pagi, Berita Daerah Pagi, Sopas Mutiara Pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, dan kini kita akan jarang Mutiara Pagi bersama Kiai Haji Jafar Sodik MPDI dengan tema Amalan Sholat Daf'ul Bala di Malam Rebo Wekasan. Pastikan Anda tetap bersama kami.
2: Senyum adalah bagaimana kita mengekspresikan rasa yang kita alami kepada seseorang.

0: hati dan wujud dari cahaya hidayah sunnah dalam menghadapi kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, senyum juga merupakan tanda mulianya akhlak seseorang. Apalagi, akhlak yang mulia merupakan amalan baik dan istimewa dengan timbangan yang berat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, janganlah engkau meremehkan kebaikan sedikit pun, meskipun hanya dengan bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri. Hadis riwayat Muslim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sholat sendirian dengan selisih 27 derajat, sebagaimana sering kita dengar. Begitu pula ketika seseorang sudah berjalan dari rumahnya menuju masjid, itu pun sudah dihitung pahalanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sholat seseorang dengan berjamaah lebih banyak pahalanya daripada sholat sendirian di pasar atau di rumahnya, yaitu selisih 20 sekian derajat. Sebab seseorang yang telah menyempurnakan wudunya kemudian pergi ke masjid dengan tujuan untuk sholat, tiap ia melangkah satu langkah, maka diangkatkan baginya satu derajat dan dihapuskannya satu dosanya sampai ia masuk masjid. Apabila ia berada dalam masjid, ia dianggap mengerjakan sholat selama ia menunggu hingga sholat dilaksanakan. Para malaikat lalu mendoakan orang yang senantiasa di tempat ia sholat. Ya Allah, kasihanilah dia, ampunilah dosa-dosanya, terimalah taubatnya. Hal itu selama ia tidak berbuat kejelekan dan tidak berhadas. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

membuka lembaran hari yang penuh keberkahan bersama kami, Programa 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi dalam Mutiara Pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kembali kami hadirkan Mutiara Pagi kali ini untuk edisi Minggu 2 Agustus 2026 bersama Kiai Haji Jafar Sodiq MPDI dengan tema amalan salat daf'ul bala di malam Rebo Wekasan. Ya, alhamdulillah untuk kesempatan kali ini kami telah tersambung dengan Pak Kiai Haji Jafar Sodiq melalui line telepon. Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabarnya Pak Kiai?
1: Alhamdulillah, saya ada di puncak Dieng.
0: Oh, Masya Allah. Dingin banget di sana ya Pak Kiai?
1: Dingin banget, sama mengkeret.
0: Dalam acara Tadabur Alam atau kayak gimana
1: Tadabur
0: nih Pak?
1: Tadabur Alam, betul. Masya sama Allah. Golongan robet, rombongan berat tua, ratu, rangda tua.
0: Oke.
1: Iya, golongan ibu-ibu.
0: Terima kasih Pak Kiai. Walaupun jauh di sana dengan kondisi dingin, Pak Kiai juga masih mengisi Mutiara Pagi kali ini ya. Dan untuk Anda pendengar, siaran ini dapat Anda simak melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga live di YouTube channel RRI Cirebon. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui WhatsApp ya di 0813-2495-1935 ataupun nanti bisa melalui telepon di 0231-8493-259. Dan sebagai pembukaan, Pak Kiai akan memberikan tausiahnya mengenai tema kita pagi hari ini. Mangga Pak Kiai.
1: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wasbir ala ma asobak, sadaqallahul adzim. Puji syukur alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita sama-sama bisa mendengarkan RRI Cirebon dan bisa melihat YouTube RRI Cirebon. Walaupun saya ada di Gunung Dieng bersama ibu-ibu dalam Tadabur Alam, senantiasa untuk bisa berkomunikasi dengan pendengar RRI Cirebon di mana saja berada, yang selalu setia dengan RRI Cirebon. RRI Cirebon dilawan sekali di udara, tetap di udara. Ning NI di acara Mutiara Pagi bersama Kiai Haji Jafar Sodiq. Mamake, pret, ingat, ting, cirukba. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita menyambut datangnya malam Rebo Wekasan. Di mana malam Rebo Wekasan ini, Rebo Wekasan itu bahasa Cirebon, bahasa kita ini Rebo penutup. Makanya wong Cirebon pada Rebo Wekasan ini semuanya mereka melaksanakan sholat daf'ul bala. Injang zilallahu albala, ya Allah nurunkan ujian, Allah nurunkan cobaan fi sanatin dalam satu tahun ini. Isna asyara alafin, 12.000 cobaan fi jami'inat, seluruh manusia di dunia, ya Allah. Jadi Allah nurunkan bala, ujian, cobaan pada malam Rebo Wekasan, yaitu sedunia jumlahnya 12.000 cobaan. Makanya kita sebagai umat Islam hidup ini selalu dengan cara apa yang kita amalkan supaya cobaan ini jangan menimpa terhadap keluarga kita dan kepada saudara-saudara kita. Dengan cara apa? Pertama, yaitu Rasulullah Nabi telah bersabda, as-sodaqotu tadfa'ul bala, dengan memperbanyak sodaqoh, insya Allah terkendali dari segala ujian dan cobaan. Yang kedua, dengan cara mengerjakan sholat daf'ul bala. Sholat daf'ul bala, iya. Berapa rokaat? Arba'a rokaatin, 4 rokaat. Usolli sunatan lidaf'il bala'i rokaataini lillahi ta'ala. Dilaksanakan dia setelah apa? Ba'da maghrib ning malam Rebo Wekasan. Ba'da maghrib ning malam Rebo Wekasan. Sebab turunnya bala itu ada pada malam Rebo jam 12 malam. Nah, untuk menangkis dari musibah bahaya ini, maka hendaklah kita untuk mengerjakan sholat daf'ul bala. usolli sunatan lidafil balai rakataini lillahi ta'ala. Yukra'u fi rakatil ula, rakat pertama membaca surat Al-Kausar. Inna a'toina Al-Kausar. Berapa kali? 6 kali. Wa yukra'u fi rakatis sofani, rakat yang kedua membaca surat Al-Ikhlas. Berapa kali? Qabisa marroh, 5 kali. Jadi baca inna a'toina 7 kali, bukan 6 tapi 7. Sedangkan untuk membaca surat yang kedua, membaca surat Al-Ikhlas 5 kali. Assalamualaikum, sembahyang lagi. Usolli sunatan lidafil balai rakataini lillahi ta'ala. Lalu membaca yukra'u fi rakatil salis, membaca surat Al-Falaq, kul a'udzu birabbil falaq, wahidatan 1 kali. Wa yukra'u fi rakatil rabi, membaca surat keempat yaitu surat An-Nas, wahidatan 1 kali. Nah, setelah selesai wabak dan sholat, selesai sholat, kita baca istighfar. Istighfar yang pendek aja. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau yang panjang, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Taubata abdin dolimin la yamliku li nafsihi darra wala nafha wala mauta wala hayata wala nusyura. Lalu kita tutup dengan doa. Allahumma inni a'udhu bika minal bala'i dunya wa'adzabil akhirah. Ya Allah, mudah-mudahan kami semua pendengar RRI Cirebon di mana saja berada, dijauhkan dari segala ujian, cobaan hidup di alam dunia, dan dijauhkan dari siksaan api neraka. Ya Allah, itulah harapan kita untuk di malam Rebo Wekasan, yaitu malam Rebo yang akan datang, yaitu dilaksanakan setelah ba'da maghrib. Insya Allah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, ya Allah. Nah, jadi sholat bolak-balik itu betul yang disampaikan oleh Syekh Syarifuddin di dalam kitab Ta'liqoh, dan Syekh Ahmad di dalam kitab An-Najah menjelaskan demikian. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakannya. Pendengar RRI di mana saja berada yang selalu setia dengan RRI Cirebon. RRI Cirebon dilawan sekali di udara, tetapi udara ini enak di acara Mutiara Pagi bersama Kiai Haji Ja'far Shodiq MPD. Memakin pret, ingat-ingat, ciluk, alhamdulillah. Lalu apa yang kita dengan wasfir alama asoba? Apabila kita dapat musibah, hendaklah kita harus bersabar. Sebenarnya saya tanya, kalau yang namanya orang dikasih musibah itu apakah disayang sama Allah atau dibenci sama Allah? Pada dasarnya orang yang dikasih musibah itu berarti lagi disayang sama Allah. Sesuai dengan hadis Nabi, innallaha idza ahabba 'abdan, apabila Allah mencintai hambanya, ibtala hamba itu diuji, dicoba. Diuji, dicoba. Berarti dikasih sayang. Lalu sobaro sabar dengan ujian yang diberikan oleh Allah, insya Allah ghafarallahu dzunubahu, mudah-mudahan kita semua diampuni segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari lamun ana wong oli unang ujian atau cobaan, itu bukan Allah benci, justru Allah tuh sayang kepada hambanya. Diingatkan seperti terjadi gempa, banjir lan longsor, uga kebakaran. Banjir lan longsor, uga kebakaran. Iku kape cobaan sing pangeran. Iku kape cobaan sing pangeran. Mulai saniki kudu waspada, uripe aja selewa-lewa. Mulai saniki kudu waspada, uripe aja selewa-lewa. Aja nuruti nafsu angkara murka, aja nuruti nafsu angkara murka. Mending lakoni sembahyang tolak bala, mending lakoni sembahyang tolak bala. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha RRI Cirebon dilawan, sekali di udara, tetap di udara. Ning NI di acara Mutiara Pagi bersama Kiai Haji Ja'far Shodiq MPDI. Mamake, pret, ingat-ingat, ting, ciluk. Terima kasih pendengar di mana saja berada, apa yang kita sampaikan untuk amalan di malam Rebo Wekasan. Semoga apa yang disampaikan ini bisa diamalkannya. Sawise weru kudu dilakoni, ora kena tinggal sampai mati. Menawa-menawa oli pangampura Allah, menawa-menawa supaya Rasulullah. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu saja yang kita sampaikan. Kiai lagi ada di puncak Dieng, senantiasa menerima pendengar untuk bisa berdialog interaktif di RRI Cirebon. Kembali kepada Wong Ayu, silakan Wong Ayu.
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz atas tausiahnya. Mangga untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui line telepon ya di 0231 8493259 atau juga di 0813 249 1935. Untuk komentar di live chat juga bisa ya melalui kanal YouTube kami RRI Cirebon. Sudah ada yang bergabung pada kesempatan kali ini melalui WhatsApp. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Ada Fajar yang ada di Lemah Abang.
1: Lemah Abang.
0: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, apakah doa?
1: Waalaikumsalam.
0: Apakah doa tolak bala hanya dianjurkan pada malam Rebo Wekasan atau sebenarnya bisa diamalkan kapan saja? Mau jawabannya Pak Kiai, sehat-sehat
1: ya,
0: selalu
1: katanya. Kalau memang secara pengamalannya sih yang dianjurkan dalam kitab Taklikoh dan kitab An-Najah yang diarah oleh Syekh Ahmad dan Syekh Saripuddin, itu pengamalannya hanya di malam Rebo Wekasan. Seandainya kita amalkan selain bulan itu gak apa-apa, gak apa-apa. Namanya kenama ibadah, tidak ada salahnya. Begitu, tapi abdulnya ning malam Rebo Wekasan. Rebo Wekasan itu Rebo penutup, Rebo terakhir ada di bulan Safar. Insya Allah itu menurut keterangan dari kitab Taklikoh yang dikarang oleh Syekh Saripuddin dan kitab An-Najah yang dikarang oleh Syekh Ahmad. Begitu. Adapun untuk diamalkan selain itu boleh, boleh-boleh saja, Mangga. Tidak ada salahnya. Matur suwun Wong Ayu.
0: Iya. Baik, untuk Anda yang ingin bergabung, Mangga ya, bisa melalui telepon. Halo. Halo, assalamualaikum. Baik. Baik. Bisa dicoba lagi ya untuk Anda yang ingin bergabung melalui line telepon. Dan Rina akan bacakan kembali pesan dari pendengar melalui WhatsApp. Ini dari Maya yang ada di Gunung Jati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nok Maya dari Gunung Jati, silakan.
0: Kalau Cirebon punya tradisi kita memberikan tawurji kepada anak-anak, apakah ini juga merupakan salah satu sedekah yang memang menjadi tradisi masyarakat Cirebon?
1: Iya, bagus, terima kasih.
0: Baik, mohon.
1: Jadi adanya apem cimplo, kalau di daerah Cirebon itu namanya apem, kalau di daerah Tegal, Brebes, Indramayu itu cimplo. Ini adalah adat, tradisi, budaya. Kurang tahu kalau di Bandung, Jakarta, nggak tahu itu. Tapi adanya hanya di Cirebon. Nah, ini merupakan, kalau usul fikih mengatakan, al-adat mukamatu, kalau adat itu bagi, baik, itu kita lestarikan. Masya Allah, ada sejarahnya, ada. Masya Allah, dari budayanya, bulan surah, sedekah bubur surah, bulan sapar, sedekah akom cimplo, bulan maulid, sedekah segar.

0: سلام الله على ياسين حبيب الله. Begitu, terima kasih wong Gunung Jati, matur suwun. Ayo gawe apem. Zaman dulu tuh yang namanya apem tuh merajalela. Di jalan-jalan orang yang pepergian dikasih apem. Begitu. Terima kasih Wong Ayu dari Gunung Jati pertanyaannya.
1: Baik.
0: Kembali ke Wong Ayu, silakan Wong Ayu.
1: Baik, terima kasih. Ada Rizky yang ada di Ciledug. Assalamualaikum Pak Kiai, sehat-sehat di sana. Di media sosial, tata cara sholat Rabu Wekasan ini lengkap dengan bacaan-bacaan tertentu. Bagaimana cara kita menyikapi informasi tersebut yang kadang-kadang saya juga sendiri bingung. Sebaiknya apa yang saya harus baca karena saking banyaknya referensi, katanya. Mohon penjelasannya.
0: Amalan itu yang kita amalkan sesuai dengan ketulusan, dengan keikhlasan hati kita. Kalau seandainya kita ini banyak amalan-amalan yang kita harus dibaca ini, yang kira-kira cocok aja, cocoknya gimana. Tapi Pak Kiai sudah menganjarkan dengan cara mengerjakan sholat Dabul Bala. Dengan itu kan mudah, sholat Dabul Bala itu 4 rakaat 2 salam. Amalannya dengan membaca istighfar, lalu ditutup dengan doa mubrom, yaitu doa tolak bala, begitu. Kalau misalnya ada lagi, ya silakan, nggak apa-apa kalau maunya akangnya siap untuk mengamalkannya. Tapi kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jangan kau memaksa seorang untuk melakukan amalan kecuali dengan semampunya, sebisanya, begitu. Kang Wong Ayu, silakan kembali kepada pendengar.
1: Baik, terima kasih. Untuk Anda yang ingin bergabung melalui line telepon, mangga di 0231-8493-259 ya. Untuk telepon hanya ke nomor tersebut, nggak bisa untuk WA ya. Nomor WA hanya untuk pesan saja ya, mohon maaf. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung melalui line telepon, bisa ke 0231-8493-259. Coba Rina akan terima penelpon. Baik, baik, baik. Bisa dicoba lagi ya, yang mau bergabung bersama kami melalui line telepon di 0231-8493-259. Dan Pak Kiai, jika di Rebo Wekasan sendiri ya Pak Kiai,
0: iya.
1: Pandangan para ulama mengenai tradisi Rebo Wekasan, apakah semuanya sepakat atau perbedaan pendapat Pak Kiai?
0: Iya, terima kasih. Memang ini ya yang dikatakan istilahun ulama rahmatun. Perbedaan daripada para ulama, para kiai punya pendapat demikian, ini adalah suatu rahmat. Ada yang sebagian itu bid'ah, tidak ada keterangan, ya nggak apa-apa. Namanya kan madhabnya juga ada empat, ada madhab Imam Maliki, Hambali, Syafi'i, Hanafi. Nah itu jadi kalau Imam Syafi'i memang demikian, kalau madhab Imam Hanafi beda lagi. Maka dari itulah perbedaan dari beberapa ulama, beberapa kiai itu hanya sebagai rahmat. Rahmat itu apa sih Pak Kiai? Sebagai kasih sayang. Tidak akan jadi permasalahan, tidak akan jadi perdebatan. Jadi sebagai kasih sayang Allah kepada umatnya. Jadi senantiasa kita amalkan, mangga kalau tidak, tidak apa-apa. Ini kan namanya ikhtiar usaha. Yang penting Pak Kiai menyampaikan ini ada dasar yang dari kitab An-Najah yang dikarang oleh Syekh Syarifuddin dan kitab Ta'liqoh yang dikarang oleh Syekh Ahmad. Begitu Wong Ayu. Terima kasih Wong Ayu. Baik. Mangga kembali.
1: Baik. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa, di mana Ibu?
2: Dengan Ibu Dini di Brebes.
1: Mangga Ibu, silakan.
2: Ya, mau bertanya sama Pak Kiai yang ada di Dieng ya.
0: Iya benar Wong Ayu, lagi di Dieng.
2: Mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin, amin, amin.
2: Yang dulu pernah di desa ini, di Masjid Nurul Hidayah.
1: Okay.
2: Ini apa mau
0: di daerah mana tuh Wong Ayu?
1: Daerah Brebes ya?
2: Pura.
0: Daerah Brebes.
2: Kersana.
0: Kersana, iya Kersana benar.
2: Ya, dulu pernah ya, Kiai, Pak Kiai ya.
0: Pernah, iya benar Wong Ayu, benar Kersana.
2: Iya, mudah-mudahan sehat selalu ya Pak Kiai ya.
1: Amin, amin, amin.
0: Amin, amin.
2: Ya, bersama rombongan. Mau nanya begini nih, maaf. Umpamanya di sholat itu apa ya, di malam rebokasan, di apa ya, berjamaah lebih baik. Tapi kalau umpamanya sendiri bagaimana itu?
0: Iya.
1: Ada lagi?
0: Memang bagus juga.
2: Keduanya, ya maaf aja.
0: Berjamaah. Ya tergantung daripada lingkungan. Kalau kita orang awam, lebih baik berjamaah. Saya sendiri juga kalau misalnya udah pinter-pinter semua, ya sendiri nggak Pak. memang sudah dianjurkan berjamaah. Cuman karena kita kalau tujuannya untuk berjamaah menolong orang yang awam, yang bodoh, maka sih akan lebih bagus kita berjamaah. Tapi kalau seandainya udah pada pinter sendiri ya, diri saja gitu. Jadi dicinakan tidak ada istilah sunnah berjamaah, cuman kalau seandainya untuk menolong ya tidak jadi masalah wong aja mangga. Seandainya wong aja kita as berjamaah aja ya mangga gitu. Ya wong berpenting insya Allah mudah-mudahan pinter-pinter kabe.
1: Baik, Ibu Dini ada lagi? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dini sudah bergabung melalui line telepon di 0231849325. Dan Rina kembali bacakan ada pesan juga ini dari dari Pak siapa ini? Oh, Pak Rahmat yang ada di Tengah Tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Saya mau tanya, apakah benar air yang didoakan pada malam Rebo Wekasan ini memiliki keutamaan tertentu menurut syariat Islam? Mohon penjelasannya. Terima kasih.
0: Terima kasih. Itu ada air yang dicemplungkan dalam kertas. Dalam kertas yang biasanya dikasih sama ulama kiai. Nah, untuk mandi gitu. Nah, kalau seandainya kita meyakini sebab lapat yang dicemplungkan di kertas air itu adalah menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran. Kalau seandainya kita meyakini kemudian dengan bacaan ayat suci Al-Quran tadi, mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan. Makanya istilah wong deret serbon itu, wong ayu, kalau malah berbobokasan itu pada mandi di kali kian, di belakang kesepuan itu. Bukukan orang garang dah pada tokak-kabir. Dari peribahasannya awan-awan, akhir lamuk, main telok soten di pinggir kali. Akhir rangga pada ngamuk, ngamuk soten pengen dua laki. Jadi biang, Masya Allah. Jadi pada adus lapin konoku, ngirap dari bahasa bahasa Cirebonnya lu, ngirap. Aduh biang, Masya Allah. Kali kirian ini semua bu ompol. Pengganti ya berhenti.
1: Oke. Baik.
0: Itu ada. Iya, tadi aja kalau lihat kalau malah hari buat pembukaan tuh di situ, waduh kami, ya sekarang banyak membuka ampol, bercember, ceboran, bagian sih bagus bersih, kali kiani lo, nikono lo, ya ada sih ya, ya itu sih tergantung keyakinan dia Bang Ayu, saya tidak menghalang-halangi mangga saja, tapi ya kalau keyakinan kita dikasih ayat suci Al-Quran, lalu kita ditaruh di bak atau di ember, di sungai, di sumur, lalu kita untuk mandi, mangga. Mudah-mudahan tidak diberikan selamat, limit, selumut, selamat, terantal, serintil, seruntul, mutu. Dari wong terbondong, ayo mengkonon baik. Ya inti sih, jauh dari segala musibah, mudah-mudahan. Amin. Itu tergantung keyakinan, Bang Ayu.
1: Ya, baik. Baik, Pak Kiai, ini pertanyaan selanjutnya ya, Pak Kiai ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Izin bertanya, kalau seandainya sodakohnya makanan lain bukan cimplo, gimana ya Pak Kiai?
0: Bukan
1: ini
0: apem.
1: Dari
0: ya, yang namanya sodakoh tuh bebas sih, Wong Ayu. Apa saja yang penting. Cuman ada tradisi Wong Cirebon itu sodakohnya lu menggunakan kalau bulan Sapar tuh apem atau cimplo. Kenapa? Hari Wong Dermayu cimplo, aci dimplomplo, hari Wong Cirebon apem aja dipempem. Makanya apa memang Cirebonku mumpluk bertutup semuk, Masya Allah. Ada sejarah, ada sejarahnya tuh. Karena dibikin dari beras. Makanya warnanya putih, sejarahnya ada. Maka dari itulah, mudah-mudahan. Kalau sedekahnya lain yang bukan apem, boleh-boleh saja. Konon, boleh-boleh saja, apa saja. Saya kalau apem sukulit, kalau itu zaman dahulu tuh menggunakan apem. Misalkan ya, pakai serabi, mangga. Atau pakai apa cimplo, apa lainnya serabi atau apa, konon. Keblok, mangga. Apa saja yang penting sodako, intinya. Dulu tuh kalau bikin apem tuh, setiap orang yang lewat pasti dikasih apem semua. Bikinnya juga Masya Allah. Sampai ada kadang satu desa, Pak Kubu bikin apem sampai sekintal. Sebab warganya dikasih apem semua. Itu ya budaya. Intinya sih, mangga. dengan cara yang lain bisa-bisa saja.
1: Baik.
0: Terima kasih Wong Ayu, Mangga.
1: Iya, itu dia ya Bu Amina yang ada di Gantan. Terima kasih sudah bergabung melalui WhatsApp di 0813-2495-1935. Dan selanjutnya ada Ahmad yang ada di Kapetakan. Assalamualaikum Pak Kiai. Pak Kiai, kenapa sebagian masyarakat meyakini bahwa pada Rebo Wekasan itu banyak musibah turun, Pak Kiai? Bagaimana ya, Islam memandang keyakinan tersebut, Mangga?
0: Betul, yang tadi saya katakan, yang zilullahu al-balaya, Allah turunkan ujian cobaan, isna asaro alapin 12 cobaan. 12.000 cobaan, betul.
1: Mm-hmm.
0: Oh, gitu. Diturunkannya pada min awali sulusul lail min robi'il akhir min syari syofar. Yaitu sepertiga malam ada di Rebo malam Wekasan.
1: Mm-hmm.
0: Jam 12 malam turunnya tuh. Nah, ujian cobaan ini semata-mata Allah tuh sekedar membuat peringatan buat hambanya, supaya hambanya ini benar-benar taat kepada Allah.
1: Mm-hmm.
0: Jangan sampai kadang-kadang semua hidup tuh semau gue. Makanya apa di balik ujiannya, semoga diberi kesabaran begitu. Memang benar apa keterangan dari kitab nanti Najah dan Bebat yang dikarang oleh Syekh Ahmad. Begitu, terima kasih Wahyu. Pada.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Kiai. Selanjutnya ada Dewi yang ada di Astana Japura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai lagi jauh nih katanya ya. Iya, Pak Kiainya lagi di Dieng dan menyempatkan diri untuk bisa mengisi mutiara pagi, Masya Allah.
0: Demi RR telepon.
1: Oke, terima kasih Pak Kiai. Pak Kiai, saya suka membaca surat Yasin dan juga surat Al-Waqiah pada malam Rebo Wekasan. Apakah juga memiliki keutamaan
0: bagus
1: khusus?
0: Bagus juga itu, alhamdulillah. Satu, membawa Yasin, itu kan kolbur Quran.
1: Mm-hmm.
0: Dua, membawa rezeki, waqi'ah itu membawa rezeki. Rezeki sehat, rezeki waras, semua. Mangga, silakan dengan amalan demikian, enggak apa-apa.
1: Mm-hmm.
0: Itu apalagi yang dibaca ayat-ayat suci Al-Quran, ya.
1: Mm-hmm.
0: Mudah-mudahan membawa keberkahan. Yuk, batur-batur pada ngaji kitab Quran. Sebab kitab Quran, dawe peneran. Nabi Muhammad pemimpin umat awit di dunia sampai akhirat. Bagus sekali, terima kasih dari Wong Ayu tadi.
1: Baik, dan ada Wawan yang ada di walet Pak Kiai, apakah musibah bisa ditolak hanya dengan doa atau tetap harus diiringi dengan usaha nyata dalam kehidupan sehari-hari katanya?
0: Bisa dengan doa, bisa dengan sedekah.
1: Doa dan sedekah.
0: Doa hijabun, doa itu ada sebagai penangkal dalam bahasa Arabnya. Hijabun anil bala, bahwa doa itu sebagai penangkal daripada bahaya. Yang kedua, asodako. Asodako itu tatpaul bala. Dengan sodako itu juga bisa menangkis dari segala musibah. Dari dua cara itu, bisa dengan cara doa, bisa dengan cara bersedekah. Mangga.
1: Baik. Dan Pak Kiai, seperti yang kita tahu tadi juga Pak Kiai sudah menjelaskan kalau di Rebo Wekasan ini akan diturunkan berbanyak bala seperti itu ya Pak Kiai. Lalu bagaimana biar kita juga enggak ngerasa takut berlebihan menghadapi Rebo Wekasan karena mendengar berbagai cerita di masyarakat juga.
0: Pak
1: Kiai. Bagaimana Pak Kiai?
0: Dengan mitos demikian ya. Tapi ya itu kan hanya Allah yang sangat dalam kehidupan yuk. Kita juga ikhtiar namanya manusia kan ya Bu. Wong Ayu, ikhtiar secara dohir, ikhtiar secara batin. Ikhtiar secara dohirnya kita bisa memberikan sedekah, ikhtiar secara batinnya kita memberikan doa. Ya Allah, mudah-mudahan kita ini sekeluarga dijauhkan dari segala musibah. Mudah-mudahan ya Allah jangan sampai menimpa kepada keluarga kita. Namanya kita berdoa di malam-malam di malam lebaran di malam Rebo Wekasan ini. Insya Allah begitu, ikhtiar sajalah usaha.
1: Baik, kita terima telepon ya Pak Kiai ya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu Indra.
3: Kenapa Mbak Ina?
1: Iya, silakan Ibu.
3: Ini Ada suara apa ya Mbak Rina ya?
1: Oh iya, kebetulan Pak Kiai sedang ada di Dieng, Ibu.
3: Khusbat ya?
1: Enggak, Ibu. Ini kebetulan Pak Kiai sedang ada di Dieng dan ini mungkin sedikit ada suara-suara dari belakang ya. Iya, ada noise.
3: Iya, Pak Kiai-nya ada di mana?
1: Di Dieng, Ibu.
3: Alhamdulillah. Assalamualaikum. Bapak Kiai Haji Jafar Sadiq MPBI dan Nai Hajasa ada SPBI yang lagi ada di Dieng. Kedinginan tidak percaya
0: lagi lihat anu matahari terbit.
3: Waduh, asiknya ada apa itu yang air panas lubang-lubang yang blubuk-blubuk. Iya, alhamdulillah ini suaranya malah lebih lantang sepertinya Pak Kiai. Iya.
1: Karena ramai mungkin ya Bu ya di sana ya Bu ya.
3: Iya.
0: Bawa jamaah wong wadon kado jamaah.
3: Waduh. Aduh. Ya Pak Kiai paling ganteng sendiri dong.
0: Iya. Kalau anak kan digawa, kalau anak ratu orang udah tua, robek perempuan jalan tua.
3: Aduh. Iya. Okay. Alhamdulillah masih bisa. Iya, saya tadi mendengar apa dasar hukum dari pada apa kita mengerjakan amal-amal mengenai rebo yang ini dari dua kitab ya Pak Kiai.
0: Iya, dua kitab tadi.
3: Jadi kalau boleh saya ingin mendengar bagaimana bunyinya supaya apa menyerap jelas di hati saya. Dan salam untuk ibu-ibu yang suaranya waduh ribut sekali kedengarannya. Ya, terima kasih. Terima kasih Mbak Rina.
1: Sama-sama Ibu.
3: Waduh, kerugungnya warna krem ya.
1: Iya Bu.
3: Terima kasih untuk ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Indra pengen minta diterangkan kembali mengenai ya, atas dasar. Silakan.
0: Ya, terima kasih Ibu Indra, matur suwun. Yang saya tadi jelaskan dari kitab Taklifoh yang dikarang oleh Syekh Ahmad dan kitab An-Najah yang dikarang oleh Syekh Syarifuddin. Allah nurunkan bala yang jumlahnya 12.000 bala. Yang julullahu al-balaya Isna Asharu Alapin, 12.000 balak, 12 cobaan yang diturunkan fi Rabil Akhir min Syahri Syafar, pada Rabu Akhir ada di bulan Syafar. Maka dari itu senantiasa kita berdoa. Itu dari karangan kitab yang dikarang oleh Syekh Ahmad. Adapun masalah hadisnya cuma hanya itu tadi. As-sodaqo tu tanpa'ul bala, bahwa sodaqo itu untuk menangkis dari segala musibah. Ada lagi bahwa doa hijabun, doa itu adalah sebagai penangkis, sebagai penangkal dari segala musibah. Nah itu hadis yang disampaikan oleh Rasul. Jadi ini sih tergantung keyakinan. Makanya tradisi adatnya orang terbentuk sodakonya sebagai apem Bu Indra. Makanya tadi kalau seandainya sodakonya pakainya serabi boleh enggak? Ya boleh-boleh saja, yang namanya sodako kan bebas. Bukan apem. Nah hari ini kota Cirebon apem, hari ini Indramayu cimplo. Cimplo acidimplomplo, apem acidipempem. Makanya dibikin dari apa? Beras. Nah itu, nah supaya apem ini enak masa dikasih gula, namanya kinco. Nah dari situlah Bu Indra, makanya saya sampaikan demikian. Mangga kalau Ibu Indra mau diamalkan dengan cara sholat tolak bala tadi, mangga pada malam berapa wakasanya tuh, yaitu dengan cara mengerjakan sholat usolli sunatan lidapil balai rokataini lillahi ta'ala. Begitu. Bacaan surat pertama yaitu inna a'tayna 7 kali. Rok kedua dalam kitabnya tuh surat al-ikhlas 5 kali. Terus sembahyang maning, usolli sunatan lidapil bala rokata ini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Surat Al-Falaq 1 kali, yang keempatnya surat An-Nas 1 kali. Berarti 2 salam. 4 rakaat 2 salam, begitu wong ayu. Lalu setelah itu wiridan, dikir baca istighfar. Lalu setelah itu doa dengan bahasa sendiri, silakan. Ya Allah, pada malam Rebo Bekasan ini, semoga keluarga kita semua dan pendengar-pendengar RRI di mana saja berada, ya Allah, semoga dijauhkan dari segala musibah, segala bencana yang terjadi. Tuh, maka itu ayo wong Cirebon sih cukup dengan selamat, limit, selumut, selamat. Terantal, selidil, serutu. Apa doa Arabe? Ya Robinas, aluka, salamah. Min apati dunia wal akhirah. Du gustiku lanyuun selamat. Saking pancabaya dunia wal akhirah. Pancabahaya, lima bahaya. Begitu. Terima kasih Bu Indra. Semoga apa yang disampaikan saya bisa dipahami. Terima kasih. Kembali ke Wong Ayu. Silakan Wong Ayu.
1: Baik, Rina izin bacakan live chat dari kanal YouTube RRI Cirebon. Ada Pak Sumedi Empal. Alhamdulillah sambil masak empal gentong sangat menyimak
0: mutiara Pak. Kali-kali nok Wong Ayu nicipi empal Pak. Sumadi Pak Haji Sumadi lo.
1: Iya,
0: ya Allah. Enak empalnya lo.
1: Insyaallah nanti ya Pak. Ya.
0: Plumbon.
1: Oke, siap. Ya, ada Ibu Indra Budiwati yang tadi juga sudah bergabung melalui telepon. Alhamdulillah selalu menyimak, terima kasih Ibu. Terus juga ada Kustini, Ibu Braja Indramayu menyimak, semoga sehat selalu.
0: Indramayu, iya.
1: Terus bagus. Juga ada Assalamualaikum Pak Kiai, semoga sehat selalu. Alhamdulillah selalu menyimak dari Cangkring Haji Sujas.
0: Cangkring Haji Sujas. Bersama istrinya Ibu. Masya Allah pendengar setia.
1: Oke, Pak Kiai gimana di sana? Apakah matahari sudah mulai terbit?
0: Belum, menongol sebentar lagi, mau nongol
1: nih. Oke deh. Dan
0: lagi di puncak
1: ya, baik. Dan sebagai penutup Pak Kiai untuk mutiara pagi kali ini, mangga.
0: Iya, terima kasih Wong Ayu. Pendengar di mana saja berada yang selalu setia dengan RRI Cirebon, walaupun jauh di mata tetap di hati dengan RRI Cirebon. Mudah-mudahan Ibu pendengar semua semoga selalu dirindui oleh Allah dan selalu diamalkan apa yang disampaikan Pak Kiai. Sawise weru kudu dilakoni, ora kena tinggal sampai mati. Menawa-menawa oli pangampura Allah, menawa-menawa supaate Rasulullah, perintah Allah lakonana, cegah Allah singkirana, tolak-tolak bala lakonana, RRI Cirebon rongok kena, maka numpak delman, balik ke numpak kebis, maksud hati ingin dilanjutkan karena waktu sudah habis. Itu saja yang kita sampaikan. Salam dari Dieng buat pendengar semua di mana saja berada. Semoga diberikan panjang umur dan dijauhkan dari segala musibah. Amin. Dan diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai Jafar Sodik MPDI yang menyempatkan diri ya langsung dari Dieng memberikan tausiah dan juga menjawab semua pertanyaan dari pendengar untuk mutiara pagi kali ini Minggu 2 Agustus 2026 dan mudah-mudahan sehat selalu bersama rombongan di sana dan kita juga pendengar bisa memanfaatkan waktu di Rebo Wekasan baik itu untuk menjalankan sholat sunnah daful bala dan juga bersedekah. Intinya seperti itu ya. Hingga di sini untuk mutiara pagi kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp dan juga line telepon. Rina pamit undur diri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sedekah adalah amalan yang praktis, mudah, dan sangat dahsyat sebagai penyelamat seseorang di akhirat kelak. Bersedekah tidak begitu sulit, tidak menyita waktu, dan tidak menguras keringat, serta tidak perlu ritual khusus. Sedekah bisa dilakukan siapapun dan dimanapun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sedekah seseorang muslim itu memanjangkan umur dan mencegah dari mati dalam keadaan buruk. Dan Allah Ta'ala pula menghapuskan sikap sombong dan membanggakan diri si penderma dengan sebab sedekahnya. Hadis riwayat Tabrani. Salat jemaah memiliki keutamaan dibanding salat sendirian dengan selisih 27 derajat sebagaimana sering kita dengar. Begitu pula ketika seseorang sudah berjalan dari rumahnya menuju masjid, itu pun sudah dihitung pahalanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, salat seseorang dengan berjamaah lebih banyak pahalanya daripada salat sendirian di pasar atau di rumahnya, yaitu selisih 20 sekian derajat. Sebab seseorang yang telah menyempurnakan wudunya kemudian pergi ke masjid dengan tujuan untuk salat, tiap ia melangkah satu langkah maka diangkatkan baginya satu derajat dan dihapuskannya satu dosanya sampai ia masuk masjid. Apabila ia berada dalam masjid, ia dianggap mengerjakan sholat selama ia menunggu hingga sholat dilaksanakan. Para malaikat lalu mendoakan orang yang senantiasa di tempat ia sholat. Ya Allah, kasihanilah dia, ampunilah dosa-dosanya, terimalah taubatnya. Hal itu selama ia tidak berbuat kejelekan dan tidak berhadas. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Saya pikir ini sudah alhamdulillah karena berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan haji di 2026 ini bekerja dengan baik, bekerja dengan akurat, sehingga survei kepuasan layanan terhadap jamaah haji yang dilakukan oleh tim survei baik nasional, internasional, lokal.
2: MBG 80%, IPAL-nya juga belum kuat. Tapi alhamdulillah bahwasanya dinas masing-masing kabupaten kota ini sudah bergerak untuk merubah mindset masyarakat untuk menyayangi sungai.
0: Sari berita, masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon fokus membangun karakter dan adaptasi siswa. Kemenhaj Kabupaten Cirebon menyebut survei kepuasan pelaksanaan haji 2026 mencapai 99,40%. Bersama saya Rina Agustini, inilah berita daerah selengkapnya. Pohon beringin raksasa yang diperkirakan berusia ratusan tahun di tempat pemakaman umum TPU Blok Puhun, Desa Sindang Sari, Kecamatan Sindang Agung, Kabupaten Kuningan, terbakar pada Jumat 31 Juli siang. Kebakaran diduga dipicu api dari pembakaran sampah yang merambat ke batang pohon. Kepala UPT Pemadam Kebakaran Satpol PP Kabupaten Kuningan, Andri Argakusuma, mengatakan laporan diterima pukul 11.40 waktu Indonesia Barat dan petugas langsung mengerahkan 5 personil ke lokasi. Api membakar batang dan dahan pohon setinggi sekitar 20 meter dengan diameter sekitar 2 meter. Warga bersama aparat desa sempat berupaya memadamkan api, namun kobaran sulit dikendalikan karena berada di bagian atas pohon dan sumber air terbatas. Setelah proses pemadaman sekitar 1 jam, api berhasil dipadamkan pada pukul 12.40 waktu Indonesia Barat. Tidak ada korban jiwa maupun kerusakan bangunan dalam kejadian tersebut. Petugas mengimbau masyarakat tidak membakar sampah di ruang terbuka, terutama saat musim kemarau. Masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon fokus membangun karakter dan adaptasi siswa.
3: Membiasakan anak-anak untuk bareng-bareng belajar dan bareng-bareng berdisiplin sebagaimana yang tadi disampaikan.
4: Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon tidak hanya menyiapkan ruang belajar bagi ratusan siswa, tetapi juga menghadirkan sistem pendidikan berasrama yang menitikberatkan pada pengembangan karakter, pemetaan bakat, serta pendampingan intensif sejak hari pertama siswa memasuki lingkungan sekolah. Direktur Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Kementerian Sosial Republik Indonesia yang juga merupakan PIC Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon, Suratna, mengatakan proses pembelajaran di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon akan dilakukan secara bertahap dengan pendekatan yang disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan masing-masing peserta didik. Pada tahap awal, siswa tidak langsung mengikuti kegiatan belajar mengajar di kelas. Sebaliknya, sekolah akan lebih dahulu melakukan pemetaan kemampuan dan bakat setiap anak.
3: Kalau pembelajaran nanti pelan-pelan itu kita perorangan, artinya kita membina anak-anak secara bakatnya masing-masing. Tadi kan Bapak bilang dari nol, jadi kita harus mengetahui pemetaan anak-anak yang perlu didukungnya apa. Dalam masa MPLS itu tidak langsung masuk kelas, tapi ada psikodinamika, ada hal-hal lain yang untuk memperkenalkan, membiasakan anak-anak untuk bareng-bareng belajar dan bareng-bareng berdisiplin sebagaimana yang tadi disampaikan.
4: Ia menjelaskan Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon menampung siswa dari Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Kuningan. Karena berasal dari daerah yang berbeda, proses adaptasi menjadi perhatian utama pada masa awal pendidikan. Untuk mendukung proses tersebut, sekolah telah menyiapkan guru, wali asuh, dan wali asrama yang akan mendampingi para siswa selama tinggal di lingkungan sekolah. Aura Aulia melaporkan.
0: Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menegaskan Dewan Pengawas dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah BUMD yang baru dilantik harus mampu mewujudkan tata kelola perusahaan yang profesional, sehat, dan berintegritas. Penegasan itu disampaikan usai melantik serta memimpin penanda tanganan kontrak kinerja Dewan Pengawas dan Direksi BUMD Kota Cirebon di Balai Kota Cirebon. Menurut Effendi Edo, jabatan yang diemban merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Ia meminta jajaran direksi mengelola BUMD secara profesional profesional, meningkatkan kualitas layanan, memperkuat kinerja keuangan, serta ber

0: Pembinaan dari berbagai sektor usaha sebagai upaya meningkatkan daya saing dan memperluas akses pasar. Program ini diikuti pelaku UMKM di bidang makanan dan minuman, fashion, kerajinan, produk perawatan tubuh, kecantikan, serta sektor lainnya. Vice President Corporate Communication PT Pertamina Persero Muhammad Baron mengatakan, fasilitasi sertifikasi halal merupakan bagian dari pembinaan berkelanjutan agar UMKM memiliki produk berkualitas yang didukung legalitas sehingga mampu meningkatkan kepercayaan konsumen. Selain sertifikasi halal, Pertamina juga memberikan pelatihan pendampingan peningkatan kualitas produk dan dukungan pemasaran sesuai kebutuhan usaha. Salah satu peserta, Mini Sujarwo, mengaku sertifikasi halal membuat produknya lebih percaya diri untuk memasuki pasar yang lebih luas. Program ini juga mendukung penguatan ekosistem produk halal nasional menjelang pemberlakuan wajib sertifikasi halal pada Oktober 2026. Aktivis peduli sungai menyebut pengelolaan instalasi pengolahan air limbah sejumlah SPPG masih perlu dibenahi untuk mencegah pencemaran sungai.
1: MBG 80% IPAL-nya juga belum
2: tua. Pengelolaan instalasi pengolahan air limbah di sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi di wilayah Cirebon masih perlu dibenahi agar limbah cair dari program makan bergizi gratis tidak mencemari sungai. Hal tersebut disampaikan aktivis peduli sungai Bambang Sangsoko dalam dialog RRI. Ia menilai pembangunan IPAL di sejumlah lokasi SPPG belum sepenuhnya tuntas.
1: MBG 80% IPAL nya juga belum tua, tapi alhamdulillah bahwasanya dinas masing-masing kabupaten kota ini sudah bergerak untuk merubah mindset masyarakat untuk menyayangi sungai. Kalau sungai kotor, gimana kita bisa kalau musim kemarau ini bisa nyari air kan?
2: Menurut Bambang, limbah cair hanya dapat dialirkan ke sungai apabila telah melalui proses pengolahan sesuai standar dan memperoleh rekomendasi dari instansi berwenang, sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Bambang menambahkan, pemerintah daerah harus mulai mendorong peningkatan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan sungai sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas lingkungan. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Bupati Majalengka Eman Suherman meninjau lokasi kekeringan yang mengancam lahan pertanian musim tanam kedua MT2 di Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka. Peninjauan dilakukan menyusul banyaknya laporan masyarakat terkait krisis air yang berpotensi menyebabkan gagal panen. Eman mengatakan pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai BBWS untuk mempercepat penanganan. Sebagai langkah darurat, BBWS menyalurkan bantuan panel surya yang akan dimanfaatkan untuk mengoperasikan sistem pengambilan air bagi petani sehingga tidak lagi bergantung pada pompa berbahan bakar minyak. Selain penanganan jangka pendek, pemerintah bersama BBWS juga menyiapkan solusi jangka panjang melalui pembangunan sodetan untuk mengalirkan air dari saluran Cikamangi ke lahan pertanian. Menurut Eman, pemerintah daerah siap berkolaborasi dengan seluruh pihak agar pasokan air segera terpenuhi dan petani tetap dapat memanen hasil pada musim tanam kedua. Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon memastikan calon jemaah haji lanjut usia, lansia, dan penyandang disabilitas akan memperoleh pelayanan khusus selama penyelenggaraan ibadah haji. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Haji Mualim Tami, mengatakan pemerintah telah menyiapkan petugas khusus untuk mendampingi lansia dan disabilitas termasuk membantu jemaah pengguna kursi roda. Menurutnya, penyelenggaraan haji 2026 mengusung tema haji ramah lansia, perempuan, dan disabilitas guna memastikan seluruh jemaah mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan. Mualim juga mengimbau keluarga calon jemaah haji tahun mendatang untuk terus memberikan dukungan serta menjaga kondisi kesehatan anggota keluarganya menjelang keberangkatan. Ia menambahkan masa tunggu haji di Kabupaten Cirebon saat ini berkisar 13 hingga 14 tahun dengan kuota sebanyak 2.435 jemaah yang ditetapkan berdasarkan jumlah pendaftar atau daftar tunggu di masing-masing daerah. Kemenhaj Kabupaten Cirebon menyebut survei kepuasan pelaksanaan haji 2026 jemaah mencapai 99,40%.
3: Untuk evaluasi 2026, saya pikir ini sudah alhamdulillah.
4: Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 berjalan dengan baik. Evaluasi tersebut menjadi bekal dalam mempersiapkan pelaksanaan ibadah haji tahun 2027. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon, Mu'alim Tamim, mengatakan persiapan haji 2027 telah dimulai setelah seluruh rangkaian penyelenggaraan haji 2026 selesai.

0: Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan haji tidak terlepas dari kerjasama seluruh pihak yang terlibat.
1: Untuk evaluasi 2026, saya pikir ini sudah alhamdulillah karena berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan haji di 2026 ini bekerja dengan baik, bekerja dengan akurat, sehingga survei kepuasan layanan terhadap jamaah haji yang dilakukan oleh tim survei baik nasional, internasional, lokal itu sampai mencapai, ini kabar gembira, mencapai 99,40%.
0: Mualim menjelaskan penilaian tersebut mencakup seluruh layanan haji, mulai dari transportasi, akomodasi, konsumsi, perlindungan jemaah, bimbingan ibadah, hingga pelayanan bagi lansia dan penyandang disabilitas. Ia juga mengapresiasi dukungan Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan istitoah yang mengantarkan Jawa Barat mendapatkan apresiasi dari PPIH Arab Saudi dan pemerintah pusat. Vivi Slamiyati melaporkan.
2: Saudara, berita tadi mengakhiri berita daerah pagi. Hari ini update terus informasi setiap saat di website rri.go.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital, serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Rina Agustini, selamat pagi dan sampai jumpa.
3: Demikian rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
3: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
2: Kenapa bisa sampai kecanduan?
3: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
2: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur, baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
3: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
2: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
3: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
2: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.
4: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
0: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: pasti. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda untuk pagi hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan dalam suasana hati yang berbahagia. Semangat untuk pagi hari ini berolahraga, mumpung hari Minggu, bisa jalan-jalan, bisa juga menikmati waktu pagi lebih panjang tentunya ya. Dan kami sudah menghadirkan beragam informasi untuk Anda, salah satu diantaranya mengenai pasar Sandang Tegal Gubuk yang ternyata kembali terbakar pendengar. Kebakaran kembali melanda kawasan pasar Sandang Tegal Gubuk, Desa Tegal Gubuk, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon. Pada Sabtu 1 Agustus 2026 malam, api membakar puluhan lapak yang berada di Blok E pasar tersebut. Berdasarkan laporan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon, kebakaran diketahui sekitar pukul 21.19 waktu Indonesia Barat. Api diduga pertama kali muncul dari instalasi listrik di salah satu lapak sebelum kemudian menjalar ke sejumlah lapak lainnya. Lokasi kebakaran berada di kawasan Jalan Bypass Cirebon, Jakarta, tepatnya Blok 3, Asyafi'iyah, RT 02, RW 05, Desa Tegal Gubuk, Kecamatan Arjawinangun. Laporan mengenai kebakaran diterima Damkar Sektor Arjawinangun pada pukul 21.24 waktu Indonesia Barat. 3 menit kemudian, tepatnya pukul 21.27 waktu Indonesia Barat, Regu 03 Damkar Sektor Arjawinangun bergerak menuju lokasi. Petugas tiba di lokasi pada pukul 21.32 waktu Indonesia Barat. Saat itu api sudah membesar dan mulai menjalar ke beberapa lapak yang berada di kawasan pasar. Kondisi tersebut membuat petugas meminta bantuan armada pemadam kebakaran dari sejumlah sektor lain. Bantuan dikerahkan dari sektor Palimanan, Weru, dan juga Sumber untuk mempercepat proses pemadaman sekaligus memastikan ketersediaan pasokan air. Menurut keterangan petugas keamanan pasar, api pertama kali diketahui sekitar pukul 21.19 waktu Indonesia Barat. Warga bersama sekuriti setempat berupaya memadamkan api menggunakan peralatan seadanya. Namun upaya tersebut tidak mampu menghentikan kobaran api. Api justru semakin membesar sehingga petugas keamanan kemudian meminta bantuan anggota Babinsa Tegal Gubuk dan menghubungi Damkar Sektor Arjawinangun. Dari hasil pemeriksaan awal, titik api diduga berasal dari kabel yang terhubung dengan KWH listrik di Blok E, bagian tengah sebelah barat. Api kemudian merambat ke arah timur, percikan akibat dugaan korsleting listrik tersebut kemudian memicu kebakaran pada salah satu lapak di Blok E. Dugaan sementara instalasi listrik yang tidak standar menjadi penyebab kebakaran. Saat kebakaran terjadi, tidak terdapat aktivitas perdagangan di lapak-lapak tersebut. Petugas juga menyebut lokasi lapak tidak terlihat memiliki barang dagangan. Dalam proses pemadaman, petugas mengerahkan 4 unit kendaraan pancar dan 1 unit water supply. Pemadaman dipimpin langsung jajaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon bersama sejumlah komandan sektor. Setelah berjibaku memadamkan kobaran api, proses pemadaman dinyatakan selesai pada pukul 22.22 waktu Indonesia Barat. Petugas kemudian melanjutkan proses pendinginan untuk memastikan tidak ada bara api yang berpotensi kembali menyala. Proses pendinginan selesai sekitar pukul 23.20 waktu Indonesia Barat dan setelah dilakukan pengecekan dan lokasi dinyatakan aman, personil serta keamanan armada pemadam kebakaran ini kembali ke sektor masing-masing dan kebakaran tersebut juga menghanguskan sekitar 540 meter persegi area pasar yang terdiri dari 45 lapak jualan di Blok E. Selain itu juga lapak di Blok H dengan luas sekitar 12 meter persegi juga menjadi terdampak kebakaran. Ya, pendengar, dengan demikian total area yang terbakar mencapai sekitar 552 meter persegi. Sementara itu luas area pasar yang berhasil diselamatkan diperkirakan mencapai 109.448 meter persegi dari total kawasan sekitar 110.000 meter persegi. Besarnya area yang berhasil diselamatkan tidak terlepas dari respon cepat petugas pemadam kebakaran serta dukungan berbagai unsur di lapangan. Dalam penanganan kebakaran, petugas menghadapi sejumlah kendala, salah satunya akses menuju lokasi yang relatif sempit. Kondisi tersebut yang menyulitkan ya pergerakan kendaraan pemadam kebakaran. Selain itu juga kawasan pasar tidak memiliki hidran sehingga petugas juga harus mengandalkan sumber air yang tersedia serta unit water supply. Lalu lalang warga di sekitar lokasi juga menjadi salah satu kendala selama proses pemadaman. Ya, hingga berita ini dibuat, nilai kerugian akibat kebakaran belum dapat dipastikan. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa tersebut. Penanganan kebakaran turut melibatkan warga sekitar, jajaran Polsek Arjawinangun, anggota Koramil Arjawinangun, serta BPBD Kabupaten Cirebon. Petugas yang diterjukan diantaranya ada Kepala Dinas Damkar, Kabid dan juga Staf Bidang PPSP, Kasi PPE, dan Sek Arjawinangun, Palimanan, Waru, dan juga Gunung Jati, serta personel Regu 03 Damkar dari sektor Arjawinangun, Palimanan, Waru, dan juga Sumber. Petugas selanjutnya melakukan pendataan terhadap aset yang terbakar dan memastikan kondisi di sekitar pasar juga tetap aman. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon juga menghimbau masyarakat maupun pengelola tempat usaha juga untuk memperhatikan keamanan instalasi listrik. Dan ini juga menjadi pengingat untuk kita semua selalu waspada. Apalagi untuk Anda yang pagi ini ada rencana mau meninggalkan rumah, dicek and recheck kembali apakah alat elektroniknya sudah dicabut, ya, kompor apakah sudah dimatikan atau belum, oke? Biar kita juga meninggalkan rumah dalam keadaan aman seperti itu, ya. Rina masih punya informasi lainnya, pastikan ada tetap bersama kami di Cirebon pagi ini.
1: Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah CIU Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di CIU Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPTKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
1: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondo Hutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
0: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
1: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065558 ekstensi 123.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
1: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Saat ini sebagian masyarakat marak menjadi affiliate marketing. Apa sih affiliate marketing? Affiliate marketing adalah model bisnis pemasaran berbasis komisi di mana seseorang atau afiliator mempromosikan produk atau layanan dari suatu perusahaan dan mendapatkan komisi dari setiap penjualan, lead, atau tindakan lain yang berhasil dicapai melalui tautan afiliasi khusus mereka. Ini adalah strategi pemasaran digital yang sangat menguntungkan kedua belah pihak. Perusahaan memperluas jangkauan dan mendapatkan penjualan dengan biaya efisien, sementara afiliator bisa mendapatkan penghasilan tanpa harus memiliki produk sendiri. Gimana? Tertarik menjadi affiliate marketing?

0: Ya, pendengar, wisata petik melon yang dikembangkan Sentra Melon Indramayu di Desa Kedokang Gabus, Kecamatan Gabus Wetan, Kabupaten Indramayu semakin diminati masyarakat ya. Konsep memetik buah langsung dari kebun tidak hanya menghadirkan pengalaman berbeda, tetapi juga menjadi sarana edukasi mengenai budidaya melon premium. Berlokasi di dalam rumah kaca, seluas sekitar 10 kali 80 meter persegi, pengunjung bisa berkeliling ya sambil memilih sendiri melon yang pengen dipanen gitu ya. Dan tersedia sekitar 2.000 tanaman melon yang dibudidayakan dengan perawatan khusus, sehingga menghasilkan buah berkualitas premium dengan tingkat kemanisan di atas 15 Brix. Wah, manis banget dong ya. Pemilik Sentra Melon Indramayu, Saruja, mengatakan bahwa konsep wisata petik melon ini telah menjadi agenda rutin setiap musim panen. Menurutnya antusiasme masyarakat juga terus meningkat ya, karena pengunjung bisa menikmati sensasi memetik buah langsung dari pohonnya. Dan pengunjung juga bebas memilih melon sesuai keinginan. Setelah dipetik, buah bisa langsung dibawa pulang dengan harga Rp35.000 per kilogramnya. Selain menjadi destinasi rekreasi, lokasi tersebut ini juga sering dijadikan tempat belajar bagi pelajar maupun yang lainnya yang pengen mengetahui teknik budidaya melon di dalam rumah kaca. Pengunjung juga bisa melihat secara langsung proses penanaman hingga perawatan tanaman agar menghasilkan buah yang berkualitas tinggi. Salah seorang pengunjung, Suranto, guru SMK Negeri 1 Terisi, sekaligus Kepala Program Studi Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura, mengapresiasi konsep wisata tersebut ya, dan ia menilai kegiatan petik melon ini memberikan pengalaman belajar yang bermanfaat bagi siswa sekaligus memperkenalkan strategi pemasaran hasil pertanian yang kreatif. Menurutnya kualitas buah yang dihasilkan juga sangat baik. Tekstur daging buah renyah dengan cita rasa manis sehingga layak menjadi salah satu produk unggulan hortikultura di Kabupaten Indramayu. Dengan memberikan konsep edukasi, rekreasi, dan juga pemasaran hasil pertanian, wisata petik melon di Desa Kedokang Gabus diharapkan mampu mendorong berkembangnya agrowisata sekaligus meningkatkan nilai ekonomi bagi para petani lokal. Nah, ini nih ya yang bisa kita kunjungi kalau misalnya pengen jalan-jalan agrowisata tapi nggak terlalu jauh juga gitu ya. Kita bisa ke Indramayu, wisata petik melon yang ada di sana, pendengar.
1: Di tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, 94,8 FM wilayah Cirebon dan sekitarnya, 91,4 FM Kuningan dan sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar, kini saatnya kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Menteri Agama menyebut peningkatan kerukunan umat beragama di Indonesia menjadi modal penting menjaga persatuan dan mendukung pembangunan nasional. Menteri Lingkungan Hidup menegaskan paradigma pembangunan Indonesia harus bergeser dari eksploitasi lingkungan menjadi pembangunan. Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan sarjana penggerak pembangunan Indonesia atau SPPI. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya Zaini. Menteri Agama Nasaruddin Umar